nyui rawat teh ya po 10 kali udah interview 10 kali gede rijia nama masalah tau. Jadi nyak mentari peningau ya ketegak gamal nyak tadi. Jadi bisa isi kes ke dutusi ke bana ke sino main medak ya nyak tadi. Nyo dia bersebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah getudah nyak tadi. Dia makai dia ndak gayanya. Lebuah kita tanya bela pemberitanya yang medak. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai ku ya. Bekeni penyai gamazang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku sudah medah gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan nemu kita muka kutaknya. Maka aku tak kasut ke deberik tu berdirinya bekenya gamal nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedar ada denzang tu dekangau korangnya tadi bakal muak kerak laban muak ke bersegi maka muak kerak bulu bansu maka bulu bansu kerak nyak kengujuang tadi dekumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke de interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya ke makan mikrofon nyuk kita getar peningan. Nyuk lembut tulang nyuk kurus tu tuai jarang makai lama nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ingat gak kerjaan interview ke ya interview kita tambang taksi lagi tambang bas nyu nak utai gi mentu dah tuai jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji fisik kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegak gamai jai bakal ko tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badok genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kau kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Ndak kapan suat ndak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dedin. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat leka mata. Ketegal ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke? Kena strok. Alu udah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutu ngeciak, ngak dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ke tadi. Tu sah ku kan madah ku dutu. Nama pun kena strok. Ku bini nanya ku dutu. Ya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutu, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Au pia, kau bini ya. Uleh gerai dutu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutu apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang, au birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anak nak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinia. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik tepe peti atau pedak dia. Nak lain maka bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Teh pedak ku tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya.
Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk ke bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalo tai mayu mayu macam tai de. Kalau habis dinding peti ISD cuntiang ya de okay, cuntiang apa nya. Tak sigi de gagak mana de chat de mana-mana bisi gambar-gambar tai de gagak ya. Nyulan dia yang rong lama tu dini lan dia nak. De dro ya mana hotel de gagak ko ngujuang bini tadi nantu rindu. Nama ulah de tota nyelai urang bukai kerja. Dek ta gila nyunting utai kan mia ko bini. Ngai nyadi nya jau te temu te de kerindu ko. Ko laki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bugolai ngoya bini pun ninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak de rawat te. Ai ni kudik meh. Dek ngai bugolai ngaku ndak gak ko aku ka ngelukis ja. Gagak gambar mana te maka cecunti yang te mana-mana te de gagak ya. De color ya mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ya. Lebuah ya ke bepersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam munta de dian kira munyi jako tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke unta landi nero yang tadi nyupan suat. Ha, ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ku tak kedai draw, tak kedai lukis, tak kedai color. Mayu hame barang de beli orang gambar-gambar ke de chat e mana-mana hanya tadi mana tak de gagak yo ke babula. Ke ngujuang ke tadi lalu berduit eh hari nya tadi peninga. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 suba udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nya tadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tindua 10 hari ke di tindua korang ya lalu lan dia ngelukis utai ngala utai ha nyam utai kenyadi peninga. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tua ku dah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikiruam ke cerita dari benua Jerman ha duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari benua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat. Oh dini dini di tu di Sarawak di tu anang ngumai nak yang kuang aku di Miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit mimit di Sibu jam mayuah mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman Belian belian stabil yang guna stabil semua dia tahu nan sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke dia air jam ni pihak kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngenam tu sikal nanti ke semak tadi ngenam sikal nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanurun bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekerja masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyo main kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mereka Benjamin nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya sama tadi ketegal jalan kelalu sekuat. Jam punya kau kita tanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas nyadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk ku ya ngena kereta nak uliah ngena bas ge nak uliah ga nyu mayuh gorang berundiang ai pedinga nyamai ko ngena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal main nurun kerjanya main ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal, pedaknya berkedua-dua segorang dari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sandal ke hidup tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningan. Ya dua-dua batisi sungai. Dua-dua batisi sungai. Jadi sungai kedua dua-dua tu. Ya. Bernama Sungai Isar di Munich dedin ya duduk badia saya ke beberati ku te jam kene mako tu kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu sah ngena bersikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya perluan rusan da te dupis ku ya peninga saya ke bejakuk saya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia
apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai ko tak nyemerai ne ko ya amai amai de beli ya baju kena orang nyemerai nya peninga de beli ya siti bag getah nya tadi gari kasut semua stokin utai kena kena ai kawa disimpan dalam bag nya lalu dulu luang mana mana de baik ya nyemerai.

air peringan. Nah sikit nak tamak air, biarnya. Nah sikit kena orang berikan, dia kena orang tamak ngagai air, biar ke dia belinya tadi. Dia kena air baju tadi. Terjun ke sungai, sungai Isaranya tadi. Nak nyemeraya tadi, punya kokor puan tadi, nak nyemeraya. Nyin beranyut ya, kilik kan. Lalu datai bapengkalan, nak jauh hari upis dia. Datai dia dian, ya nikai. Lalu bertukar gari. Datai dia pihak apunya, main dah agak berketuk. Kue. 20 minit aja hari rumah hanya peningah. Tanya, mata dia bakal cerita ke tadi. 2-3 bulan adanya, semua orang ngau beranyut. Kegujuan ke sungai Isarnya tadi, ya ke Bab Munichnya, nyo penuh lah orang, nyo jam, jalai jam, sungai pun jam, laban orang medak yang beranyut, semua beranyut ngoyak. Macam-macam tekenya ni, nada cara, langitnya jam, kaki kusuang, berkenin dah, ilak ngika cerita ya. Nya mencerita kedua ke dikirim ke Bell EL Lari Seratua. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemak. Au. Udah lagu telgi bisik duit teman berita ngantik kita. Temu baru kita udah tahu. Au.

Mansang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ninga aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pia Sendora Gawak ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta Nikit Pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kanya Nikit kelas punya reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit me tuan pamam me. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berkata ayah, kai ngai ngemenar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai Nikit Pangkat. Nah ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jeriki lah ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada pedak orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjinnya tadi. Lalu. Lalu di muimbur unsaya upis ke nur ketuanya tadi gawa upis bilik upis bosnya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ya nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tu madah ke diri ngagi bosnya pernah ada bos angus upis dia leban ni ngai Nikit ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nyambi jako lem titu pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Nan sigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peninga, de temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah de temu orang de. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak Nikit Pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Nyadi dia tu sidak benong ngigak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali emanya ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang duarnya megak bak Pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nadi ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sedak ya. Sekolah primary Faula tu benong juga cigo. Cigo sedak dia ya ke pincin nak lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebenar cigo ngau kepala pengajar untuk pincin sedak ya bergiga ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah nanti kita bisi hati dekat ngajar empat ikut je nembiak nada stres rumah bisi makai dia sedia aku rata nada asyik rada dia tau. Makai ikan aja lah bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Nyadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye.

0: Okey, kita bukalah Abang YFM segmen Pegerak Pagi kita hari itu. Abang YFM kalah Abang segmen Pegerak Pagi kita hari itu. Kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua. Kalah hari itu kita dekat bergulai dengan Yon atau ke Sharon ba Bintulo untuk hari itu. Yon, nama berita Yon.
1: Tonel, yang kau mat hari kami buat Bintulu itu, Tonel.
0: Oh, di Bintulu dia benong panas, Yon, hari dini hari
1: tadi? Ya, panas.
0: Mula lagi kau ada hari dini hari tadi, nah. Hari tubuh pagi tadi, nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terus ke ngau report dari kita SKS di Bintulu, okay. Itu, nah.
1: Okey, terima kasih, Nel. Mari selamat pagi, Genua. Selamat pagi, pengawal lalu. Mari selamat pagi, mengalami bala peningat ke benda mengulang kita. Bapak awak ke pagi itu. Jadi, berita ke dipusik kaku. Hanya rombak pengerami Serakku Sayang 2026. Tikas Bintulu, Tok Nel. Serita hari kedua, kalai pukul 8 pagi. Udah buka, sidak ke berjual Tok Tadi, Nel. Lalu dia dan pukul 10.30 pagi itu lagi. Dia majlis perasmian program Serakku Sayang Bintulu 2026. Lalu bisik megak mayu macam pameran ke diatur itu, bisik megak muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Lalu muak kelemah itu lagi, bisik aktiviti sukan bak kawasan tapak program yang wall climbing, bisik pekit memanah tradisional, pekit slingshot ngau pekit nyurak anak mit bak pentas utama ngau ke narit hati itu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tok spiak ngau namanya mini studio kita itu jak tok Neil.
0: Oh, renggot-renggot bau ni.
1: Renggot-renggot bau. Jadi namanya bisik cabutan i peraduan tok kediatur nintiang hari bak kemah Sarawak pavilion ngau services. Lalu nama kini komandahnya ya ke grand prize yang ni utai ke diantik-antik bala peringat tu. Ianya ura kereta kita ianya Proton Emas. Siapa nak bertuah tahun tu ke mai pulai kereta tu Neil. Sama-sama kita ngantik pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. Oh. Jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam untuk lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final piala Malaysia. Pukul 8 malam untuk lagi. Jadi sama-sama mai kita datang itu kita meda Kuching City laban ngau Johor Darul Takzim ba skrin ke besai. Lalu bisik mega diatur konsert ngau sidak kemerenan untuk lagi ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng, Yadi Ben di Jaksa ngau Dayangku Fazila. Jadi ngaunya ngelalau bala peninga lebih lagi kita ke dia buat pilih menurut dulu dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke lebih lagi kita ke pedis kat mindah kin gitu. Jadi dia tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisik dibuka dia tu. Tahu ni? Pelabak kunya tadi nanya nak report ku boleh dipungsik aku angat lah tu berdaya ngapi panas berluar tu.
0: Oh, dah enggak nak pukul 8.30 aruh ya enggak.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terima kasih Yon.
1: Sama-sama boleh sempat pagi kalau dia lagi ke pengawal ngagai hanuan.
0: Enggak tahu ke terus angat meh nak ngacau pengawal kita yang sering tu.
1: Ya, betul. Okey,
0: okay, bye-bye. Okey, bye-bye. Yon Ari Bintulu, lasa ke jalan dia tu, bisik dia tur Sarawak ku sayang. Kita ke dia di Bintulu, tak tahu sebab datang meh ngelawa SKS atau ke pengerami SKS ya, ke dia tur. Pada bila lama, Bintulu, grand prize, EV, emas 2, eh 2, emas, emas 5. Emas 5 ni tadi ianya EV kereta kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus berlangga kami by FM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Haley pelakon.

Multiband ke lagu ke diberi nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama udah tim Mari Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun serta ngarap ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari. Sampai hana mai sengapa Anang mega provoke bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey, nak tu aja segmen Pengarah Pagi, bergelang aku Daniel Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Isali, Sweetie Sayau, ditangkan kengau lagu gawai. Kena ngujung ke Pengarah Pagi sehari itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak tidak dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban kursi negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru Ibu Pertiwiku Tinganti Sarawak Bahagia serta moto baru tidak langgur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagi hari pengawak timandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah nyadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kawarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, manang pengrindu hari dengan Edward Nicholas Frederick ngau clearance hari ini mai jam kita pukul 9.22 minit pagi. Bergulai ba awak wai 9.12 hari 6 ke sehari itu 23 hari bulan 5 2026. Kalai ke pagi itu kita terus bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih Daniel Steven ke baru dah bergulai dengan kita. Hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi itu tadi. Jadi bawa awak Y 9.12 ke pagi itu. Aku terus merindang kita ujung minggu tengah lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu gawai, nyerumba kita ke dekat nyambut dari gawai ke dekat datai. Jadi nak ngira nama pengawak ke dekat diatur kita sarito. Pelabak kung ke mayuh kita ke bisik pejalai mindah ujung minggu tu. Lebih haki kita ke dekat berbeli ke barang. Lalu pihak mereka kita ke dekat nguluk pengerami ke bisik diatur menua kita. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mucur. Lalu terima kasih kita ke pagi itu ke bisik awak mending ke YFM. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Ya meh laban ujung minggu. Bisik ke belelak nadai minda. Lalu pihak mereka angka nadai utai ke di perumban mereka ke pagi itu ya. Jadi harapkah terus segulai sejalai ngau kami nyentuk ke ujung segmen kita ke pagi itu lagi ya. Okey, jadi bakal selama pukul 10 pagi kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Pemansang ke pagi itu. Kita berperindang dulu ngau lagu kedua Aria Desa Makas Nguntia.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan akak ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
3: Ih, anak mayuh te lara. So kajak jak ne.
2: Apu. Nama kereta indah tu nya sarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nyan ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah baranuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti nak mayu lah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
4: Cek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, meda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kapan kutu.
5: Pesan tu dari YFM.

Okey, selamat ngintu hari gawai lagu hari Raban SKK Production kena merindang kita ke pagi tu ya. Hanya di sehari tu udah 23 hari bulan 5 ya. Artinya tinggal kurang lebih seminggu berkenyal game eh. Kita bangsa daya kedekat nyambut pengerami hari gawai ke tahun tu ya. Nanti daripada mayuh bala kita ke udah nyedia ke diri kedekat nyambut pengerami hari gawai. Bisiknya kau udah beli tiket bilun dekat pulai ke menua lalu pihak muka bisik kau udah beli ke barang bergagak ke kuih roti dikena kita ingin tu hari gawai itu elak ya. Okey, jadi ngau nyak muka tu berkongsi ke berkawal ngau atur skim merga maksimum musim pengerami nyerumba hari gawai 2026. Kalau ya upis Menteri Dagang Dalam Nua ngau belanja pengidum dekat berjalan ke skim merga maksimum musim pengerami hari gawai 2026 ke berengkah 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu ilah ya. Okey, jadi BC 12 bangsa barang ke dijaga reka berserimai ngau SHMMP hari gawai 2026 kenyang kawam babi do daging babi, daging babi perut, daging kerbau import, manua tua hidup, sayap manua, kubis segala import, bawang borak, cabai rangkai, buah nyur igi, buah nyur parut, ngau mega santan. Hanya 12 bangsa barang ke di Jakarta nyerumba skim mereka maksimum musim pengerami hari gawai 2026 tu ialah ya. Okey, jadi urat dagang dipinta nitih ke atur ke udah ditetapkan. Kalau urat dagang kena nitih ke atur tu dekat di trade ke atur nitih ke akta 723. Kalau orang siku-siku ke nak nitih ke atur reka maksimum tu dekat dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke hukum jail nak lebih hari 3 tahun atau ke kedua-duanya sekali ya, atau ke compound nyentuk ke RM50,000. Lalu company boleh dihukum nyentuk ke RM500,000 atau ke di compound nyentuk ke RM250,000. Okey, jadi penyalah ke nak ngengkah ke tanda curak kalas abak barang ke di Jakarta ungkup orang siku-siku boleh dihukum jail nyentuk ke RM10,000 atau ke di compound nyentuk ke RM5,000. Lalu company boleh dihukum nyentuk ke RM20,000 atau ke di compound nyentuk ke RM10,000 ya. Okey, hanya sekedar hari atur ke di trade ngagai orang dagang ke nak nitih ke atur nyerumba skim harga maksimum musim pengerami hari gawai 2026 tau ya. Ke berengkah di pejalai ke hari 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ialah. Okey, jadi kita ke beli ke barang muka harap ke sama nemu meh ngatur bajet kita impu kalau pihak muka beli ke barang nitih ke patut ya. Okey, kita akan ke benuang dalam kereta ngagai pasar tamu kini atau ke ngagai palan beli ke barang kini ke pagi tau ya. Harap ke nyakap mengikun kita empu Pak Rantu Jalai.

Okey, ya, ai tua kapit ari Angela lata jua angka kak ngabas bubu kini ke sari tu atau ke pagi tu kini tumu amat gene. Laban kak nemu berkeni ke asai ai tua kita ke tahun tau ke bisi bisa tau ke asai bukai kini am. Buka lagu dikena merindang kita ke pagi tu munyi kaku tentu merindang kita ngau mayuh lagu-lagu gawai nyerombak kita bangsa Dayak ke dekat nyambut pengerami hari gawai ke dekat datai ya. Okey, lalu pengerami nriba pengabang hari gawai Dayak 2026 bisi meka dekat diatur ba kompleks Unifor Kuching kena 1 hari bulan 6 2026 tu ialah ya. Jadi pengerami nerima pengabang tu dekat diatur berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari lalu temuai ke hadi pebasa ke dekat Pulau pengerami tu ialah ianya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas ya. Jadi mesia mayuh maka sama di Kangau Datai ngericah ke pengerami nerima pengabang Hari Gawai Dayak 2026 dekat diatur bah kompleks Unifor Kuching 1 hari bulan 6 2026 tau ya. Lebih lagi kita akan ke nadai pulai ke menua nyambut gawai di negeri lebih lagi di Kuching ni tau tau sama-sama datai ngulo pengerami nerima penatai bala pengabang Hari Gawai Dayak 2026 tu ialah ya. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke dulu tanduk program Ranau Pemansang ke pagi tu. Dan sebenarnya tu lagu Hari Agustin Merikan ngau Jenerino Air Gawai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: FM. Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah guna RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di Kuala Kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemaya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba bu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rantau rumah ngindang rantau kemaya manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021, aku dalu diciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari, 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
0: semua ya
1: semua ya
0: 15
1: 15
0: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
1: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu ba peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: ya.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
0: Ya.
1: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akuai Hijau.
0: Ya ke Benung Mangkuk Pengawal.
1: Oh, Benung. Ya.
0: Okey, jadi peningkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita ke benda kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu neh. Tau. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan nyo nampu ngagai sekolah primary ba dini.
1: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi doi ti sekolah primary.
0: Ya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awa.
1: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisa sekedar kita pilih ya.
0: Mm-hmm.
1: Agai MRSM Betong.
0: Mm-hmm.
1: Pum 4, pum 5.
0: Yeah.
1: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Yeah.
1: Berapa tahun tu bisa dicurum ke pum 1.
0: Anu biar kita pilih.
1: Lalu mayang kagai pum 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
0: yeah.
1: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG.
0: Mm-mm.
1: Institute Perguruan bukai de Kucing.
0: Oh,
1: de
0: yeah.
1: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
0: Oh.
1: UITM UPM kada Bentulu ke.
0: Hmm.
1: Ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
0: Oh.
1: Mai maka gua simban Kebukai.
0: Mm-hmm. Oh, tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar hari penerang ke dipengungsi ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar berpilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Let's go!

0: buat tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu, abak sita di tok, nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu, kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Terlebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyupulang lagi negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Lepas dari benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awal.
1: Dan yang pulai, bukannya muka ngah jalan balak ngena kereta. Nanti mayu berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200.5 ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi
0: ya
1: tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: awak 2 minggu balan nembiak kulai
0: awak 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali awak Siti penanggul ke besai dikira mayan nembiak masuk agai form 6 tidak perlu ke komputer
0: ya laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, iya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labannya nyu mungkal baru
1: nanti. Benar rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke data yang benua Bandara Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira ubas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak ngagai bala menyuah kemudian dengan kita engkau bala kemudian kemudian kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalai air nih berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalai darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tinuan ngagai dengan menyuah awak.
1: Oh.
0: Bagaimana cara kita boleh menatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benderi awak.
1: Ya, dulu nang amat Siti aja ngena air aja.
0: Awak.
1: Pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Ya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai balak.
0: Ya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua. Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni.
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kin kita. Begitu ruyung. Tapi jalai dah 50 kilometer. Nadai daya kami di Toroyuang.
0: Ya, ya.
1: Hati ka, tulang ka, sejam dua jam, sari ke ka, lebih harinya. Jalai maja rosak. Hari-hari. Lalu, ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu, jalai hari, jalai balaknya hari, simpang setamang baru, kulu gitu. Sampai kalah ada grading.
0: Lalu berdau ya?
1: Sampai kalah ada sapu larti. Jadinya kena usah kami.
0: Itu nguyeng lagi kenang serentang pemansang bak menua kita di itu atau bengulu awak. Bakal ke udah di pedanuan. Bida ke di pedanuan nanti dibanding kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi kami, Min. Sekali ke baru ni nuanya. udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di abad menulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi tusah mimin. Nyalai suba. Bisi ni nga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke tenya dulu. Mai ubah. Laban perintah nyoda bisi ge. Peruntukan. Yeah, yeah, Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke semina jalai kuliah dikena kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damit perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu.
0: Awak.
1: Mayuah package ya, beka dulu bukan yang kami tu ambil kebandingan jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah. Ya, ke neng itu jalan kok ke nengah.
0: Ya, ya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrie YB melalui YB.
0: Oh, dan
1: lalu, oh. Lalu dia tu megang baru dah Debrie YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusaknya nih.
1: Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah, ningat sebana kami.
0: Iya.
1: Rakyat kereta tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pangsa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi pinggan manyuh balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulun ke hari itu video tak dapat oleh kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulu ke hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau citik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih banyak dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih ya lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nak lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gemnu itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dah tua tu penghulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit tentang projek jalai ni nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek ku dah dah beri YB kabilu ikunya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik hari Sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah. Tapi yang kayaknya dah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, ote kira pinta tadi nih. Ote ke benung, kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sitik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: tu sana. Berangkut di pedias ni.
1: Nalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis tu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada baik ya, ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke kenaknya tua ke berenggu barang segi pedias nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi kemanya meda lada ne kan oleh berkunci ke bibit
1: how jadi ia ke dia tu utai ke balak de kerja kami itu kayaknya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas sudah udah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu, menda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini detulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia forestry kengin tu udah, cemerik. Tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu maya ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke maya nubuh ke sistem tagang tagging.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanya di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi pengulu. Enggau ikan ke ditupi kita sistem pedang tu. Enggau hari pengelandik jari bala badi tu. Enggau bisa sudah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya enggau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun berbelas tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburu ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit. Hanya empat ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah di tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayu hotel bukai, nyak sedai, berjual kediri kiri. Nada ada pedanya. Orang online, orang kayak tay. Nada ada peda. Dan sumpah ada peda. Baik berapa itu, nurun, pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kedai tu lepas kita ada mesti internet sambung ya. Cukup mana? Yang kami sebuah tadi luar sangkai pendaik tadi jematan tadi pun lain dari segi sudah kira kita tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berdekat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di antara lubuk antara itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegai di bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisa laban bekas jalan simpang kami 6 km kereta tu nya 100 meter kada kerja RTP 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah nya nanti dah dalam 6 bulan tu bulan tu lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya Pula. Oh. Pula. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru. Oh. Sekolah baru. Nah, kebesar lagi. Oh. Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu benang tentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Hmm. Oh, okey. Bagani cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagani ni. Oh. Tau ke berkongsi mimit.
1: Jadi batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya, kami bisa grup. Grup, saya tak tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya, ke rakyat biasa. Bisa grup. Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak ke Kumbu.
0: Oh.
1: Kena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau mesti ke dekat di kenatai ke gaya pengulu. Secara direct laban yang tadi madah nadai rahsia jadi lembur habis ayat bak screen TV kita di tu ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerang bukai ke dekat dikongsi ke nuan tau jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat dikongsi ke nuan
1: laban lah kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh nanggul. Sida ikan. Mansa aku, dedinga pendiang aku. Sida melalui hari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sida kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku meda nama penanggul, nama kede bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai malah orang kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudah ngau sebab. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asuh anjung ke pusat khidmat. Enak selalu danjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nyak bidang otak kerja kerja aku ngelama aku nguji nolong bala rakyat pemujur sida pemujur aku punya ngambil gaga kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyajak hari aku
0: tahu
1: ngarap ke kita boleh punya baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu pergi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubak tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubak itu atau tu begak kita hanya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kebagai menua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kebagai kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu penggulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah dari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ianya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita bak ulung kari di tu bak rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di Ulung Kari Lubuan tu. Beribu bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai ngau kami sebenar di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

Akhiri Norman Ebenezer tulis ujung minggu. Hanya di bawah ujung minggu tu tentu mayuh pengawak ke diatur kita ya. Lebih lagi dekat mai pala diri sebilik ke raun balon biak kita pan udah berengkah permisi. Tentu bala pindai guna awak tu ya mai diri sebilik. Berjalai tahu ke ngolok sekedar hari program ke bisik diatur ujung minggu tau ya. Jadi harap ke semua pengawak ke diatur kita ujung minggu tau ulih mai penglantang hati pengagak hati ngakai kita sebili ngau mega kita impu angka kita ke mendiang ke awak Y912 ke pagi tau beno mansang ngakai nur ke dituju alupiak mega angka beno berjalai rawan mega ke dia tau ya. Okey, jadi tadi kita baru dah mendiang ke

0: Tu ngenang gawai kita keliak ngawai ke diato nya tadi
1: macam. Ada mesti kan suah mak kalau tanya orang tak tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah nggak tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ngaji rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kali ya Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua adanya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita datangnya berbuat ke nak ana masa jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tambak bulu macam yang nak sama.
0: Kau.
1: Ya semina hari kena balai ban. Mengingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dan buaraban bangsa daya, jadi tahu yang itu kau daya, mau cara yang pun, jadi selamat kau daya, moga.

0: akan datang. Dan sama-sama kita jaga mengalihkan diri sekumbang musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai. Selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

lagu Gawai Ari Reza Reho ya, Gawai Data Yagi. Moga dikena merindang kita ke pagi tu ya. Okey, jadi berkawal ngau pengerami Sarawak ku sayang ke benong dia tu di Bintulu. Jadi berpanggau besai jam ke dia tu ya. Benong dia tu pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang. Padang Bilon Lama di Bintulu. Jadi pengerami berjadi ke pengawak berjadi ke pengerami itu Enya Ari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Jiopeng. Okey, lalu malam tadi megah dia deh Premier Sarawak bisik megah berjadi ke pengerami Makai Lemai ya, bergulai dengan tuai community di pagi menua Bintulu. Jadi lebuh ke berjakuk pengerami itu dia deh Premier Sarawak madah ke Bintulu dekat nyadi bagi menua atau ke kanan menteri ke terubah di Sarawak ke dekat ngembuan sistem kereta api yang dengah langgur pemansang pen railway Bintulu nyengkaum jalai kidurung nyentuk ke semalaju. Jadi Premier madah ke projeknya sebagai hari langgur timpuh panjai pemansang Bintulu kemega seraris ngau langgur pen railway Borneo Jemaah Hilak yang hanya dia mega udah beranau ngau perintah besai dikena ngemendar atau ke berjalan ke projeknya ya. Hanya dia madah ke nanti perintah besai bedau liah melanja penuh. Hanya dia madah ke perintah Sarawak dekat bergempung nyedia ke belanja dikena ngemansang ke projek sistem kereta api dengan langgur pemansang pen railway Bintulu ya. Okeynya sekedar hari jakuk muka ke besik di pansut ke Premier Sarawak tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bak pengerami Makai Lemai bergulai ngau tuai komuniti ngau tuai Raban Bansa di Bintulu malam tadi yang berserimai ngau program Sarawak ku sayang. Okey, jadi ke dia tu tadi agik nganti Premier ke dekat berjakuk ya berjadi ke program Sarawak ku sayang. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu bak jam ke penudi awak Y912 atau lagu hari Select Band Ngenggam Semaya.

0: Jap. Tolong kulen lah. Jap. Tolong ko uji miet ki radio ni nyari semanya. Udah ke cerita tu mayo. Udah ke orang mayo. Kepalan muka cerita agak pedia sehingga itu.
1: Au nyau. Nato mendar lantang kali. Ngalah tu.
2: Amai nyau. Mendar mai. Tu apa peliang. Dito tadi. Halo nadai puang si teh. Uji kira kemuakian nyau. Enggak bisa puang lagi.
0: Apo uang si puang di jap tang bisi salah miet bangku sida kuta pak yang berdia
2: nama andor tau nyau sigung kop bala kuta ngobala bangku pak yang ditau nyau
0: ih ni bisi kuai namanya jap mama udah ngkas sida kuta sida bangku tandanya udah dambu orang punya
2: ya nama palan dor ngkas kereta ditau ukai dempu mensia main wap ya berapa sida meli palan yang ngagi kungsi yo
0: ini sida bisi melinya nah segi penyakit orang dia tau rengka mensia main wap. Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya, nyau peturun sida ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau, anang juga oh tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nade nyen ujung nade bisa puang ah. Nade mangku dan nade kuta. Lagi makung tang ketua, cepray nyennya. Lagi kudara kian.
0: Nipu, mejap. Anang unda orang. Tua oke okay, bisa baik kita. Kena tuan nan kepalanya, anang juga penyakit.
2: Juga oh denya. Nipu apa guna ke kuta? Aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi. Siapa berani? Karena lah tua jemaah orang yang nemu deh. Nanti tua majah berkata tua. Lu nada emi tua no boleh palandung kah kereta tu lagi. Lagi ngutak tua. Ketung. Tua aku masuk. Ketung.
0: Ih, aman bingki yang mensiha si kutu.
2: Nyau. Lito nyau. Pakian lito. Nyau, pakai kita. Kita.
3: Pung, bisi orang. Yo, umay aku tenadai orang tadi. Dis pun duum, ditom pun duum. Umay aku tenadai mensio, tapi mendap palan tu tak puan.
4: Anang terunda-runda, palan nungkah kerita mensio mayuah, nang diimpu semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, duduk dijap, jap.
2: Jerah aku nyau, jerah. Aduh, nasib pagi oleh yang sebuah. Baiklah tepuk orang baku teh kayu, aku nyau, kehidup.
5: Lagi berenang sedua ya.
6: Kita ngai kami bawa pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
7: Aku antar lemah lebang sehari itu kejap sih 2 kejutan.
8: Perina ya.
9: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
9: Awak.
11: Tukar ni. Kalau minta udara
9: empau. Bisa balat tu minta. Tukar ni awak.
12: Sama pagi.
13: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
6: Kita.
14: Sirap Nora.
15: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Jadi apa tujuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Animal. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama keng kunik. Udah keng kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta air kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban nitih ketusuan adat kita iban. Udah ada gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawa kenyalang. Udah dek gawa kenyalang ton buka yang TDK gawa baru dek gawa ijo pumpuang. Udah dek temuk gawa ijo pumpuang age ke dek pegawai timang ngepanyai nya baru dek gawa sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debu mbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau ngebesi dipilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya nanti ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobesi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belak budak tajaunya nadai belah tajau
1: ini semua demak ya
0: jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngawuran enam animar panjai timang pemain datai basana liau gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai ya temuk. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artinya.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu, dame orang nyabak, ino nyabak. Jadi orang kelaki, orang kenemu, nima jaluang. Ada tuah orang nima jaluang, ngangau antu sebayang. Aku to nemu, nima jaluang. Kita aku ngai dame orang. Ngai aku pengawaknya, lebihnya pengawak antu sebayang. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya demek orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang medak hati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumu semua.
1: Arti
0: dia nimat tua. Tumu. Tawas hari nimat tua. Atmo. Jadi apa pengawak dia nimat bulu. Nimat pangau. Lawan kira yang pukul 9 temu. Lepas datai ino antumu ke depadah. Mana yang datai tadi depadah. Ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul. Ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino. Panai ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu. Ya nyet bulu pagi. Lawan dia temu. Kira yang pukul 9. Ngagai pukul 10 temu. Pengawak nimat bulu. Dede nimang pengawak bukai nyai. Semuanya penyai bekal orang pegawai itu. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua. Pagi, ngalih hari. Mau ya semalam-malam-malam timang sehari-hari. Ngagai pukul 1. Mau ingkat nua. Nanti ingkat 2 hari, 2 malam. Nanti yang ngagai bagi antara 5 hari. Nua itu mau. Nanti yang ngagai kuat pagi baru 6 hari. 6 hari yang baru timang mau. Nanti yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai kasai 8 hari 8 malam.

Okey, lagu-lagu gawai kena ngericah ke pengrami hari gawai kita ke dekat data ya kurang lebih seminggu lebih lagi ya Raban dan Bangsa Dayak ke dekat nyambut pengrami hari gawai. Hanya tadi berami baru hari Raban KMP ya. Okey, jadi tu mega berkongsi ke sekedar hari program-program bukai ke besi diatur di menua kita. Tu berkawal ngau pengawal nucu vaksin anti rabies ngagai jelu tupai ya ke diatur sarito 23/5/2026 diatur pa SJKC Chonghua Sungai Tengah Jalai Sejijak Kuching. Jadi pengawal tu diatur berengkeh hari pukul 9 pagi tu tadi ya, nyentuk ke pukul 4 lemai tu lagi. Jadi kita ke bisi ukui tupi atau bayi ukui kita ya, bertucuk vaksin anti rabies. Lalu tentu ke ukui kita tadi gerai nak ngandung. Lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Jadi lebih ke data yang anda ingat mai kad vaksin ukoi kita ngau mega tinggi kita ke mai jalur tupi ya. Okey, lalu program ke sebaka mega enya basic diatur ba meraduang enya ba tulai association Bintangur mega ke diatur pagi tu tadi ya nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi sama mega ya kita ke dekat mai ukoi bertucuk vaksin rabies atau data yang akan andur ke disebut akunya tadi ya. Okey, hanya sekedar hari akan andur atau ke palan mengatur program nucu vaksin anti rabies ke diatur sarito ya. Okey, hari terus merindang kita ke pagi tu peningah. Tu hari Besti, Kirik, Don, Big Tom, ngau meka Stan Akaidai. Lagu gawai meka kena merindang kita.

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Sri Nak 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Tekura Maya Gawai Florence hingga Roy Jilum Jimat ya. Lebih lagi kita ke berpandu kota bersumai kota di dapur. Lebih lagi kita ke angka ngadu ki atau ke kui ya. Ke dekat di nah kita maya ri gawai tela jadi anak nak berjimat ngau utai ke di pandu kita dikenal kita nyeliah kari sebarang penusah ke ndak di sadang nyadi ya. Okey, jadi sama-sama kita nyokong tim menua kita Kuching City FC malam tu lagi ya, final Piala Malaysia 2026 ke dekat bertemu dengan tim JDT. Kita sama nemu ya tim JDT tu tim ke Mado kuat. Jadi kita sama ngarap ke tim Kuching City FC uleh meh mujur lawan JDT ke malam tu lagi ya. Ke dekat diatur ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Okey, sama-sama meh kita ngarap ke tim kita oleh jadi champion apa final Piala Malaysia. Nadai utai kena uliah ya. Nanti nyemaknya nang udah atur ya. Okey. Jadinya megak ngujung ke awak Y912 kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh kita ke udah bergulai dengan aku Sim. Kenyau dari pukul 9 pagi tu tadi. Maka selama 12 tengah hari kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyang lagi bergulai ba awak ngelah tengah hari. Apakah selama megak ya? Nan ingat bergulai ba program ke Dianti bala peninggal kita ujung minggu. Program carta kenyalan. Okey. Jadi harapkan kita boleh terus bergulai ba awak ke bukai. Okey, lagu ke penudi Tok Ari Doni Lang ngantak ke Ari Gawai. Nangkan kenyal lagi Ari Regan ngau Bob Harris Gawai udah datai. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bertemu baru.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Batu Ngagai Palan Falak Bintulu Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kagi aktivitinya kedigulu manja bengkah renggat mensia manyu program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai semina meransang gaya hidup berpengurai tan begak jadi pelasar dikenang rapid ke kaul antara ketua ingau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik pengudah aktivitinya Premier Ngau Bala Temuai di Pebangsa Kebukai Nguluk Pengawak Ngiru Pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai ngau mensemanyuh ngau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaction sistem sumbangan keperluan asas Sarawak skas bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawakku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyataan Nyalang Bintulu, Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan ke terubah tahun tu. Nitih ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengerugi manggai 680.3 juta ringgit. Bat tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengerugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti Nyin tadi sepenyampau 74,744 kes direkod ke mungkur pengerugi berungkus 2.9 bilion ringgit enggaknya lebih 11,000 program kampen internet likun sudah dibejalai ke di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber penanggul terkerugak bak cyber ukai semina ngaul pengerugi bak perkara wang dan mega nyengkaum pengawak ngerambai ke isi negatif bakal buli cyber judi ngau berita palsu yang mansuk ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain ari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana kenyari adipun ke dalam tahun 2023 temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyap megak mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia mansit ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching Demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi penanggul pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi dari Tabung Kasih Edo Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun atau SMK Belaga dipilihnya di sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertupi Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Kunsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah programnya bersih penau jadi pengurandang ngagai transformation pelajar atau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur baringat sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Things, IoT, Automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah, nyamri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar dengan pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden ti mantu ngenegak ke cara ngajar serta kaul teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansik ke jakunya berpengurami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari. Berita kita ke penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah dibuka sehari itu bak Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan
Penerang berita, madah ke pengawak ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak begulang ngau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Megak ngemarak ke pengawangatan ke budaya Serai Meri Inspiration ngagai anbiak rabak baru angkun ke pesaka asal. Beramai ke leka jago Celebrating Heritage Inspiring Future Pengurami 2 hari berunggut juga bisa menyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal ngau music, demonstration mandu pemakai asal, main asal ngau mandang ke budaya, dinyorangkum manyuh macam bangsa di Sarawak. Perkara di pemaduk diperinduk ke bak pengeraminya, ianya drama musical Belawan Bireng, The Hercules of the Kaliman River di mantai ke Bala Bujang Perani Legenda dari Community Kayan. Menuju-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin, dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengoberumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum ba menira barunya nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kawarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke besayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.
1: Ya, datang mayu jam untuk kita bergulai dalam program Rondau Minggu tu untuk pihak ngelah tengah hari 23 hari bulan 5. Maka selama kami di Kuching dan tak kediri bergulai engkau pengeluar program kita bahagian 5 gas station enya Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, engkau Limbang. Untuk pihak jam ke terubah sudah tenyingkan agai carta kenyalang ya. Nangkan kenyal lagi. Kita terus agai menua utara di Limbang. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Ya, selamat tengah hari Dom. Gaya hari kita di Limbang Dom.
2: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
1: Sebabkan kau Kuching.
2: Oh, laban nanti nuan baca berita tadi di Bintulu ne, Bintulu. Dia tu Sarawakku sayang, jadi Balimbang not enya benong dia tu Northern Region Music Festival 2026.
1: Ya, nyentuh pergi lah ne.
2: Nyentuh pergi lah awak.
1: Okay. Tua terus sebagai menu Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Miri.
1: Okay.
3: Nyo batu adu lok tu MA.
1: Nama berita bi.
3: Oh, berita tu sampai bagaimana gaya ridi mirip pun bunyi ko dom tadi bisik panas tang malam kemari banget hujan kami di Miri tu MA. Jadi kira ke puji Tuhan Miri udah bisik hujan nang lama tu akai.
1: Angat nai.
3: Kan jadi kan masih nak kami luai dom nai.
1: Okay, di Miri bisik temuai sarito lagi nabe.
3: Iya betul. Yeah. Tajak Miri cerita kang igau ne.
2: Kabel lain.
3: Kabel lain, iya.
1: Iya. Sehingga ya menyuruh tarung yang bila minggu ke penuh di sudah kawai ne.
2: Iya.
3: Laman rundi yang kita kak rami udah ne.
1: Kita nguji ngagai Bintulu dulu nanti ada penanggul bukan enggak pengari kita. Hello Bintulu. Sudah tu lagi bah mini konti kita bah lapang ke Lasar Kenyalang.
2: Airport
1: lama.
3: Okay. Airport lama.
1: Lagi kita nganti signal. Lagi nganti signal hari sidak ya. Okay, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okay, Lucia nama berita.
4: Berita dari info mana? Gaya hari pun nak gabangan panas. Kami di Sibu kemarin hujan bangan hari pagi sampai lemai.
1: Okay.
4: Ya.
1: Hari Miri ngerampit kita di Sibu ne.
3: Piak me nyang kuang.
4: Kita gerai magian ne.
3: Gerai.
2: Puji Tuhan.
4: Banyak banyak kemai yang berengkah kemisi.
1: Saudem.
2: Tahu. Nanti bakal aku tu. Bedau komisi nanti 30 hanya ke hari nah bagi kerja gini 30. Kira ke satu bulannya mah komisi original komisi itu nyanya gawai deh.
1: Kira ke lu ngabang medom deh.
2: Lu ngabang banyak. Kalau lagi kak kerja lagi kak gawak saya tu.
1: Betul. Okay, nampak dah kemanya komisi Lisa ya.
4: Nadai komisi kami dua di Jemar. Ngantai balau deh ratai lah komisi ga.
1: Ginti harus dua ini agak kuta tonton eh.
4: Nadai nya beginti yang kami di tok deh. Laban menuanya nyamai di lawak ga udah temu pulai ga. Nadai itu belum mana. Nak gebangat ke gawak munyi ngedum tel. Munyi kutengah di ngal ke pengawak deh.
1: Menjalankan amanah deh.
4: Ya.
2: Tuan punya.
1: Kita ngagai Suriaman tabaku Ibin di Suriaman. Hello Suriaman.
5: Halo Kuching.
1: Halo Bian, mari kita Bian.
5: Berita mana? Panas berengkai pagi tadi.
1: Nyangkung pengawal.
2: Tempo mana Bian?
5: Mana?
1: Temu udah ngulian mie Bian.
5: Pukul 10 tadi. Merendam.
1: Merendam nih. Okay. Nyak yang gue jingga gaya Bintulu baru kita ya. Nyak dah bersih dah. Hello Bintulu. Agi sudah ya, agi instrumental. Nginjau bala sidak MCR lagi lah. Ngangau ke sidak ri konti original kita di Bintulu. Sudah ngagai mini konti ni. Ya, ya. Pulang ke nuan tapi engkau program kita rundown minggu tu topik ke dah dipilih birinya ngenang senentang tujuh gawai Dayak ditumbuh serta di itu di Malaysia. Bagulah engkau temui ke sini kan nuan ba konti dia. Terima kasih nuan tapi.
3: Iya, au. Okey,
5: ngaji. Rendah dari bilik tadi nah.
3: Iya, Ben.
5: Ya.
3: Nama berita Ben.
5: Berita mana? Di si Aura baru kira ke nama tu.
3: Aura nama ni.
5: Aura bisik bau ya ke pemaduk baru. Au. Dari Miri.
3: Nama ni Ben. Lain Ben tu nama kau.
5: Bau pes jepian.
3: Hari ni datai berita ni.
6: Mesti macam mana nak kena mau di ni.
5: Anak lah like ya. Aku tak jana ngau joget ngan datai diri uliah tu.
3: Apo?
1: Uliah ni Ben.
3: Kati si dah seriaman tau nemu berita tau netang ne utanya nak berjalai tau nemu berita.
5: Biasalah.
1: Bi tua nguji ngau si dah bintulu baru ne. Hari main konti ya. Okay. Hello bintulu.
7: Hello.
1: Yun.
3: Yun nama tinggal kami Yun.
1: Kami ngumbai ngumbai bala kita berjembi ba lasar kenyalang tadi Yun. Kenyalang.
3: Hari mini konti tu Yun.
7: Anak aku ba konti di tu.
3: Konti. Okey.
1: Oh, kira ke mujur menyatakan sangat nuan tapi
3: mujur. Okey, terima kasih Ataja Iben untuk menerima berita di bedau temu GPN ku ya tadi. Okey, jadi sehari itu Amiri dekat mai bising ngemai sikut temuai ayahnya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nantinya ma ulih live terus hari Facebook YFM tu MA ulih kini
1: apa namanya
3: kita pun remix tu
1: basi ke sekali nih.
3: Iya betul.
1: Barang ya nanti balas dia induk tu dah gab magang aku lihat aja live.
3: Nanti balas doanya benar nang acau betang ulih nuan terus tukang ngi miri laban udah sedia V-mix tu tadi. Nanti nanya penanggol lah.
1: Ulih.
3: Okey. Jadi sekali lagi selamat tengah hari malam peringah batang randau tengah hari tu ianya tujuh gawai daya ditumbuh serta diintu di Malaysia. Jadi ngau tu aku lalu ke penatai ahli panel kita ianya Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unding. Unding. Okey. Dr. Nama berita nang sarito.
8: Ya mana berita tu?
3: Mana berita ya, ni? Kira ke tu kedua kali ni datang konti kemiri tu?
8: Ya.
3: Kedua ni. Okey, jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu ati cukup mana Ari Pansiak Nuan atau Dr. Nielsen tang sebedau kita yang berengkah Mike Balabringa berkelala dulu temua kita ini Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unting tu ingat ngemuan pelajar PhD adalah Mansiak Jaco Iban atau ke Iban Linguistik. Okey, jadi ya udah kalak jadi ya kalak gawak jadi penglica Latih Jaco Iban grade DG54 di Institut Penara Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPGKS di Miri nyentuk ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
8: Ya betul.
3: Jadi api megak ia nembuk ke pelajar tikas doktor psycho filosofi dalam pelajar Jaco Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun 2017. Pihak megah balap ringan ia siku hari penalti ibu serta bersawup ngadu serta nyedia ke pelajar Jaco Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia tiudah main pemujur pas serniah M QA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Top mega, ia mega siku hari penalti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jaco Iban University Malaysia Sarawak berlabuh hari 20 hari bulan 2 2025 ati udah mujur di kemenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne doktor.
8: Ya.
3: kira ke besai, kira ke temuai tipu basah tu. Okey, orang munyi korang cukup lah dia buat penemu lebih lagi baka 7 gawai ada yang tahu untuk ni doktor. Jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu. Jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya berkawal ngau randau kita sehari tu tadi. Jadi apapun dari miri atau tu tadi doktor. Jadi nama kebuah kita tebal lagi saruk madah ke 7 gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
8: Ya dulu meri besai, terima kasih ngagai Radio Television Malaysia aku udah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal 7 gawai Dayak tu ngagai bangsa kita Dayak di menua kita di tu. Meri besai terima kasih maka ngagai wan Brenda hati udah kiruh ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Belum menjadi peninga tidak kerindu kebuah alai kita selalu benar saru ketujuh gawai Dayak tu dekumbai kita ngintu pengawal udah badu ngetau laban nadai pansiak ti bebatang sebedau tu seminok pansiak ti bisik digago ianya udah tahun 2018 ti dekok nentu ke nama kebuah gawai Dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitiah ke pansiak ti dipejalai ke dia penyaruk tu nyadi laban selalu benar bangsa kita Dayak empu lebih lagi kita iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundi yang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaruk tu ti suah benar ngasuh kita Dayak tau ke kita iban ketebal lagi ngintu gawai Dayak tu ndak tentu kiruh madah ketujuh pasal gawai itu nadai diasai ke kita berguna benar dah tak nejuk kena ke pengasai hati kita ya jo. Jadi kelipah harinya penyaru setegal ti de sama kengau konsep pesta menuai di Sabah balo kita medak penyemak gawai itu ngau pengau kita ke bumai bertahun lebih lagi kita iban eh. Lalu laban maya tu kita iban ke udah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke besengkuk pawat ngau gawai padi bakal gawai bersimpan gawai niki ke padi ke rumah gawai batu jadi dia dah kita saru ngumbai gawai Dayak ke dintu kita kena ke 1 2006 tu dek ngumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya ti orang nanya kita padahal kita kena masa petara kudah merik padi ngagi kita jadi ditu kita berjaku ke 7 macara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga ya kebenar 7 ya dikena kita nunjuk ke kita Dayak tu siti hari raban bangsa kebisik di menua Malaysia tu nyak kebuah ya dipinta caranya tadi kita ngintu ya lalu diserimbai kita ngawak kita kudah badu ngetau jadi nyak otak ke ngasuh kita asaru dia tu Brenda
3: ya okey, terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau bekawa ngau nama tok ketujuh gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi. Jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi terima kasih agak temuai kita doktor ke oleh datai ke konti di Miri ni doktor sama
8: dengan hari
2: kawan. Terima kasih untuk ngan nama dah di Kediri doktor aku tu Dominic Inoigan ke di Kelala orang di Jedo Mari Limbang ni.
8: Terima kasih. Limbang, ne.
2: Jadi tanya ke sekali tu yang kawan bunyi kenuan terengka bisa saruk. Mungkinnya nak nemu nama arti tau ke hari ini penatai asal gawai Dayak tu doktor.
8: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Hari Limbang. Terima kasih dua ketanya nuan. Hari ini penatai asal gawai Dayak kita itu ha? Bila peninga di kerindu ha? Asal gawai Dayak tu dipinto lalu digago ngau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965 tu ari pinto balo pengari tau ke kedekumbai kita dia tu balo menjadi ianya dekumbai kita yang berhormat Dayak tau ke ahli dewan undangan negeri Dayak mayanya subak dikenak sida ya ngenatai ke ngambil ke bisi nunjuk ke bangsa kita Dayak semua bisi nguan menua tu. Lalu leko jaku gawai Dayak tu bala peninga. Data hari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau Dayak. Gawai tu bempu dua reti bala peninga. Reti ti keterubah ianya rami, pengerami. Lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita adui ti nyak le kebuah yakak nang asuh kita saru jadi ditu lebih me kita berjaku ke gawai Dayak kita berjaku ke pengerami pengerami ari Dayak lalu ari ni leko jaku Dayak tu datai dah leko jaku Dayak tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban ti bepun di pansia bak tahun 1938 ngi Anthony Richard lenak benda nerang ke semua tai tu ianya banso kebisi nguan menua tu tau ke siti ari etnik kebisi nguan menua tu de kumbai Dayak nya sekali kenya Dayak Bidayuh Dayak Iban Dayak Orang Ulu udah dipecah ngage sub etnik udah nya dia tu de kumbai Dayak Lun Bawang Dayak Kelabit kenya kebukai kebukenya nya di tu jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sidak nya di ke ari gawai Dayak. Belum menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita iban di menua kita di Sarawak di tu enya Tunjukah Foundation nitih ke pansia Tunjukah Foundation buat dalam bub serberti sida ya bub tu benuk mayuh dah dijual sida nerang kerti gawai Dayak tu ngena leko jaku pengerami ti diintu raban bangsa Dayak kena ke 1 hari bulan 6 pengerami ti diintu raban bangsa Dayak kena ke 1 hari bulan 6 hanya erti hari gawai Dayak kita itu jadi lebih maya gawai Dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari kemisi tau ke hari lepo tau ke berniak kami hari itu dikumbai sedak ya hari cutinya nyak jaku orangnya ngi kita hari kemisi ya nintiang tahun kena ke 1 hari bulan 6 ngambi ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke raban bangsa Dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisi tanggung pengawa nyago ngemato ke menua tu jadi bekenya aku asal nama hari gawai Dayak tu datai ngagai ngagai kita ya terima kasih ya.
3: Oh, okay, jadinya penerang tu tadi balap ringa ianya berkawal ngau hari ni penatai nama hari gawai Dayak tu tadi. Okay, jadi kita terus ngagai di Bintulu, Yuan.
7: Oh, okay, terima kasih Habi. Jadi melalu ke penatai teman kita Dr. Nelson. Selamat tengah hari, Doktor.
8: Selamat tengah hari.
7: Oh, jadi Tok tanya kami hari Bintulu Tok Doktor. Jadi intik gawai Dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik Dayak dibukai. Bekeni ianya tadi ulihnya di siti hari atik dintu raban bangsa Dayak di Sarawak Tok Doktor.
8: Okay, terima kasih yang agak pengari kita di Bintulu. Balok peningo. Siku hari pengari Dayak ti mai batang penemu tu batang penemu berkawal ngau hari bangsa Dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bok urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri orang Hindu ti keterubah bermenua kita di tu. Jadi batang penemu ya tu dikenatai kia ngagai Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan kepala menteri kita mayanya suba. Jadi batang penemu tu dipadah ke mayanya ngambi karaban bangsa Dayak bisi ari besai. Ari besai kena mandang ke sidak bisi bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampungnya mega pengawak ti minta ari gawai Dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kemiari tu cadangan tau ke nanti jaku kita iban sadang ya sadang penemu kita mayanya ari gawai Dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai Dayak buat tikas negeri buat peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu buat tikas negeri state level tu di ya ti keterubah lalu diintu kena ke 1 hari bulan 6 tahun 1965 buat rumah kita Dayak di Kuching rumah Dayak di Kuching Siti agi penemu ti nyemetak benar nitih ke pansia Nigel Ega siku ari orang selalu meri penemu ngagai Bodiong Pos dalam tahun 2020 yang agak Siti pansia ti tetemu ke Lebuh menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial, agi dipegai perintah British clear. Gawai tu kalau dipinta lalu dikumbai Hari Bangsa Dayak tau ke Dayak National Day. Tang penemu tu ndak diterima sekedar bala pemesai perintah mayanya, laban irau ke gawai tiba ke tu tau ngerugak penglikun menua. Nama kebuah laban Bangsa Dayak tu ngasai ke diri mayu buat menua kita ditu tau ngapi rundiang sidak ya, lalu bergempuang rapiat lagi, lalu peluang tu dikena nyungkak rundiang tik lalu temegah karaban Bangsa Dayak. Jadi takut kebising agak penyarut ya, nu kau ngemedia suara bukai leban kita munyikut jaku kami hari itu majority taya kebenar bala menjadi tang tajak pan piok dalam tahun 1963 gawai tu dikemendar ke din tu ngena Hari Gawai Dayak. Nyadi gawai ti patut diintu semua raban Bangsa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayu, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang di gazet. Dipadah ke lalu dikumbai gawai Dayak. Perintah Menua Sarawak lalu meri ari komisi menyuka aku buat pun tadi kena ke 1 bulan 6 nintiang tahun. Jadi bekenyok ku kebuah alai gawai Dayak tu nang patut diintu kita keraban Bangsa Dayak di Menua Sarawak itu. Ya. Terima kasih yang kita tanya.
3: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawal ngau enti gawai Dayaknya, ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik Dayak ti bukai bakani yo lenya di Siti Ari ti diintu araban bangsa Dayak di Sarawak tu tadi balap ninga hanya di atau so tanya Ari sidak bintu lu tu tadi tangan sebenarnya kita sebenarnya pun baru tu lagi doktor kita meri awak ngagai doktor kita bernafas dulu ne okey kita berperinan dulu Siti lagu Ari Donilang tu diberi nama nganta ke Ari Gawai.

0: Ya, Siti lagu hari Doni Lang tu ngantak ke hari gawai. Sigi amatnya ni doktor. Nanti kita nak ngantak mai gawai tu lagi nak ramai kita ni. Okey, jadi kita terus nampun baru randau kita balap ninga ngagai kita ke baru bulan kami awak ke awak jam ke dia tu. Kita bisik temuai sikut temuai ni Dr. Nielsen ianya temuai kita kena randau minggu tu berkawal ngau topik kita ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun neh doktor. Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
1: Oh, terima kasih Abi. Lalu kita ngelalu ke Dr. Nielsen Tandang untuk tengah hari tu. Selamat tengah hari Dr.
2: Terima kasih ngagai Nuan dia.
1: Oh, jadi rindu mereka mendiang ke utai ke dikenaan atau ke disarak nuan lebih agak pak RNT kita atau ke randau minggu tu. Jadi hari utai kudah diterang atau ke dikenaan nuan tadi dutun ya. Bak tanya sida hari bin dulu ngenaan satu hari bulan enam tu tadi. Nyuka ga nemu baka kami di Sibu di tu. Nah, lebih agak aku ke pengari pak YFM Sibu di tu kan nanya nama kebuah kini ni dutu hari gawai dayak tu diintu kena satu hari bulan enam ni tiang tahun. Ente ya ukai munyu ku nuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dah ngemujur ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetau tu tadi. Nah du tu.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Balau peningo satu hari bulan enam tu buat kalendar kita Iban, buat kalendar kita daya Iban. Maya kita ke Lepoh, maya kita ke free time lapang maya kita maya tu. Laban kebuah pihak, laban udah baduk ngetau, padi udah dibaik, udah disimpan kita. Lalu sepanjai ujung bulan lima, nyentuk ngagai tengan bulan enamnya, kita lagi mayuh maya lepo. Sebedau kita berengkah, manggul baru. Bok tengan hari bulan enamnya, ketahun baru tika datai. Laban penghidup kita Iban, kelia ya balau peningo ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai. Jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kalendar kita Iban. Jadi berduduk arinya Raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisu kiruah ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai hujung bulan lima ni tiang tahun. Jadi di menunggu kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan Raban bangsa Iban. Tinitiah ke Pansia buat tahun 2017 aku subuh ianya bisik 36% pemayuh mensia tidiau bumbunuh Sarawak tu ndang kita Iban. Engau tu balau tutuai Raban bangsa bako tuai politik engau perintah menua milih satu hari bulan 6 nyadi kari gawai daya. Laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat Raban bangsa daya ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita. Laban nangkan ketuk sida e dekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida e nekan ke udah pengawak maya bumai tu e nama kebuah sida e ndak milih bulan 4, nama kebuah sida e ndak milih bulan 7, nama kebuah sida e ndak milih bulan 1 belo peningo ti dikerindu ke aku. Laban maya nya kita Iban ngai sida ya kiruah ngau pengawak ke ramim ketuk lepas sida e nang numpu kerundi yang ngawati sida yang ngawak bumai bertahun dah. Jadi nyok mah batang kebuah alai satu hari bulan enam tu dipilih ngambil ke kita Iban bisik mayo alai kita belelak lalu ngerami bangsa diri kudah diberi perintah menua kita ngegak kita kena ke satu hari bulan enam nyok tadi. Jadi nyok mah kebuah satu hari bulan enam dipilih kita, perintah menua. Terima kasih yang ngegak tanya Nuan.
1: Oh, terima kasih mengak ke penerang Nuan Dutu ngambil ke teto nyemetek ba semua kita nama kebuah satu hari bulan enam tu tadi nah. Oh, kira ke pulai baru ngagai Nuan tu be.
0: Ya. Okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngagai Nuan Iben di Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita.
2: Terima kasih.
3: Nama berita ya. Doktor sekumbang udah mentar gawai.
2: Gerai nak ya tu.
3: Oh. Jadi kami di Suriaman untuk doktor kan nanya nama kebuah gawai ti bersangkut paut ngawa pengarap lama baka gawai bersimpan gawai batu gawai senawari pihak muka gawai burung ngawa gawai adat bukai pihak muka sebengkah pengerami kesuah dikumbai kita gawai tikah gawai melah pinang suah diintu maya gawai dayak to tajak pan ia nada kawal ngawa gawai dayak. Okey doktor.
2: Okey, terima kasih ha. Tu megak Siti Ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sidak ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke bandi yang balap peninggal tidak kerindu ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke bandi yang tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tahu ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving bagi anak kita yang sudah boleh degree. Aku nanya ngagi kita pulai baru. Kati kalau lebih maya kita ke ngintu hari pengada atau ke Thanksgiving anak kita sudah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Beketuk ke gawai dayak kita nya. Hari gawai dayaknya nah diintu kita kena 1 hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi bukai, ngau gawai pengarap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balau peninga kita iban tu orang ke berkelimat. Lebuh maya datai 1 hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puak Betung Subak. Gawai tu dikumbai kami 1 hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai dayak. Disebut kami dien nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Ke balau kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya dintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita nyudah ngerja pengomai bertahun nangkan ketuk lagi belanjanya bisik dikena kita kebukai ke ukai tak dikena kita ngintu gawai aja. Jadi leka jaku berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak megak perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke 1 hari bulan 6 tu jadi hari gawai dayak. Sidak endak kalau nagang gawai pengarap lama kita diintu barangku kita ngintu ya. Nya alai kebuahnya suah kita medak orang nikah pun 1 hari bulan 6. Orang nikik ke padi pun 1 hari bulan 6. Atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk. Oh gawai berpadi 1 hari bulan 6 tu. Tang kebendar ya ukai. Ya nang hari gawai dayak. Tujuh ya. Tang cara ngintu ya nya. Tinggal masuk ke macam-macam bansa gawai. Tinggal nitih ke pansia. Anthony Richard dalam bub ya tidak gagak ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban kan eh? Kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun ndak cukup bulan ke 12 kali kita bisik yeah. 73
0: anda cukup hari
2: ialah kita ya jadi tang nadai siti dalam gawai nya madah ke gawai dayak. Nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai dayak lebuh maya yang mansiak buat tahun 1938. Nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai dayaknya tumbuh belum menjadi. Jadi bekenya aku tai ke nyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai dayak. Dengar jaku aku, gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tujuh ngintu ya bala peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
3: Okey, terima kasih doktor. Ya. Yeah. Kapan kita di miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program etika.
2: Terima kasih.
0: Kenapa dia ne? Lagi nombor.
2: Yeah.
0: Benar yang sari itu.
4: Okay. Yang lenak dia juga dengan pedagang dari Dr. Nelson Tandang temui ke sini kangau. Terima kasih doktor.
2: Terima kasih.
4: Tidak bagi jam tersegin lah umbas dan kita berjurai ke topik. Jadi kita rindu kenang kena ngambil kesimpulan yang kita nemu bala rembak baru ne.
2: Terima kasih.
4: Tepuk lagi kami di Kuching ne be.
0: Iya betul. Terus ni.
4: Nampung baru tu doktor ngenang senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang ngagai cara gawai dayak di itu jadi nama penemuan senentang perkara tu.
2: Oh, terima kasih ngagai pengari kita hari Kuching. Terima kasih DJ Matthew. Mana nak tanya anonya? Asai ke nyawut tanya Viva maya belajar keliak ni ngonya. Ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang ngagai gawai dayak di itu. Balap peninggal tidak kerindu. Siti Ari Segang, Segang buat dalam jakuk kita Iban tu kenyamain dan dikingat ke kita. Kesan ku jakuk kita ya. Aku jakuk Melayu, kesan. Jadi amat Segang ke mana ngagai ngagai penghidup kita ianya. Gawai daya dia tu, buat jeman ke dia tu. Maya dia tu nyadi ke klien dagang. Klien dagang ku aku ditu nyadi ke platform, business platform. Ya ke klien tu platform deh. Jadi ke klien dagang, alai kita nambah ke penatai pemisi. Bakal utai ke kerja kita buat gawai dayak bazar kemayang hari tu. Kami dimiri di tu. Rami benar 21 hari sidak ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya di tu malam menjadi. Segang gawai dayak buat dunia kita kemayang hari tu. Dintu kita ngambil ke yang merik belanja, nambah ke penatai pemisi, nambah ke peluang alai kita ngagak dagang ke ngepan lama kita, ke cultural lama kita, ke patut ditunjuk ke kita ngagai orang bukai, ke bedaung lalu kita. Laban Siti dikingat ke kita, ubah dunia pemansang dia tu, nanti nembiak kita nekan buat dalam Facebook, tau ke dalam chat GPT, ngote bukai buat, buat internet dia tu. The objective of Gawai Dayak, nanti kita nekan ke. Sawut orang dalamnya, to celebrate Harvest Festival. Nyak utai kekak datagang pansiak tu belum jadi. Tik kita anang Allah laban sawut ke depadah ke orang dalam Facebook, dalam digital, dalam nini bagi ya dia tu chat GPT kemadah ke laban penemunya di program orang. Kemadah ke gawai dayak tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sidak ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itu ndak nengah peluang ke mana begitu. Jadi ubah dunia kemayar itu ngubah message information yang datang ngagai balon biak kita lalu tanggung pengawak kita ke apa indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pula itu lagi namo tuju kita ingin tu gawai daya tu aki sawut ngau betul bala bala peninga nanti kita nak uleh kita nyawut ngau betul anang nyawut ya dalam ngena Facebooknya sigit salah ya ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagi kita jadi kebuah lai pihak laban pengelala hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke gawai daya tu ndang kena kari nando kita raban bangsa daya bempu menua tu. Nya alai lebuh maya kita mantar gawai. Ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala bala peninga. Nanti uliah nak uliah kita mantar. Anak bengat nu mantar bulan 4 me kita ya. Mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 bekenya. Anang tanu nadai nadai adat ia kita iban tak terberengkah hari bulan 1 sudah mantar gawai ke kita ngai nyadi ya bekenya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai tu tadi ti uliah semak-semak kagi. Nah, sebedau gawai kenyadi tu. Antara kandang bulan 5 tu manah le kita mantar. Tu penemu pansiak tu ngabik ke kita ndak di ndak dikelala orang tak nadai adat dalam kita ngintu gawai. Lalu bekenya baga lebuh maya kita nutup gawai. Jadi kumbai kita ngiliang bidai. Tau ke ngiliang tikai. Pengawak ke nutup gawai tu ti uliah balau peninga tajak penadai dipadah ke. Buat hari tik kedua, hari tik ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang ni sampai bulan 9 lagi, kau pengerabing kita nutup gawai. Tak tentunya mai, kita tu dah dengar, bila kita peninga, tang tu siti hari, tau ngelesai ke adat kita, tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita.

0: tak kok boleh belanja. Tang dalam ia piok. Nanti yang kain tak degagak berbulan 9 belum peningo tadi kerindu. Padah ke kita nama bukai anak ngayet ke yang kau gawai dayok kita lagi. Ngambil ke orang berbaso ke gawai kita itu. Jadi tu ubah ndak tahu ndak ada terima kita. Buat dunia kita kemiar itu. Jadi bekenya aku sawat hari aku ngagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
1: Okey, terima kasih gagai penerang ku dah dikenal teknuan Dr. Nelson Tandang temui ke sempat ke kita ngisi awak randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM Brenda Sarjana. Yeah. Boleh ke nombor baru untuk Brenda?
2: Iya, jadi terima kasih Dr. Nelson lebih sudah berkongsi ke penemu tujuh gawai daya tu tadi. Jadi bisik jaku lalau tak ke pesan gawai hari nuan tu Dr. Nelson sebenarnya kita nutup program randau minggu tu.
0: Okey, terima kasih ya. Terima kasih Brenda. Mana ada peluang tu? Dikena nyimpul penemu randau kita. Aku harap benar. Kita sebuat Arab benda, RTM Arab benda, Perintah Menua Sarawak, Perintah Menua Malaysia tu Arab benda. Kita Raban Banjar Dayak betati ketuju ngau kebuah gawai dayak di intu kita, ngambil ke kita belurus runding orang bangsa bukai. Belurus runding orang bangsa bukai, kebuah halai gawai dayak tu di intu di Malaysia. Lalu aku harap mega Arab ke kita dayak ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut paut buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu laban objektif gawai dayak di intu. Objektif tuju ya di intu ndang dikenak masa serta meri pengelala ngagai Raban bangsa dayak ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditahan ke atau dipadah ke kita yang agak nembiak rebak baru tidak kok datai ngau orang bangsa bukai berengkah hari maya tu. Jadi meri selamat gawai dayak ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson, tanda anak Edwin unting sudah meri awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekal ngau tujuh gawai dayak ada tumbuh serta di intu di Malaysia. Nyigi sekali lagi meri selamat hari gawai megak ngagai Nuan Doktor.
0: Terima kasih.
2: Ngagai kita lima ngau semua bala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Rano minggu tu atau MA?
1: Iya.
2: Pulai dengan nuan baru.
1: Terima kasih Brenda di Miri ngau temuai kau dah dikangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Wenteng kaban kita mega tentu ya kesal medak laban kita kau dah beringkah live temu tadi nyebegau sama dah ke carita menyalang temu live kebentar ya kita laban kita temuai carita ni.
2: Iya betul.
1: Terima kasih ngagai Dr. Nelson kau yang nimpang dari muai awak nombor kita ke sama berandau ngenang senentang pengerami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku menggangga setiap lagu dan kita terus ingkang gai carita kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ngau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Pay Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Yulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak Yulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

0: Ya, kita sebut bertemu baru di Jakarta Kenyalang Minggu 21 Serita 23 hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum Lucia di Sibu Yundi Bin Tulunggau B di Miri. Kita mengatakan BC Juri kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnin lah bab minggu ke?
1: Berudi.
0: Ya, ungkap kita cerita kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih, ya gila limpang hanya di juri jemputan kita. Ungkap ya, sorry tu nih. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai tu nama berita
0: nayo? Oh, mana awak?
1: Nama berita bala kapan kebukai?
0: Iya, udah hayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Mengat hari kita sorry tu nih.
2: Betul.
0: Awak pelabak aku Lucia kita rubah bertemu engkau juri kita. Di FB Live
3: ni Ponti FM terubah bertemu Pak Sike tu ni hanya di seberang tu bertemu lama. Oh, nama berita na?
1: Mana gerai nama berita mana?
3: Oh, mana ya? Baik, banyak puji Tuhan. Oh, sama regawai tu mau merek na tu minggu ke penuti.
1: Sama regawai.
3: Ya. Jadi saya dah buka
0: kau, ni bih nak munyebe.
2: Ui, ditop. Oh, okay. Sama regawai juri.
1: Sama regawai, buka di rumah.
2: Iya, kira ke boleh main lagu pesan nuju sulu meton eh. Lama nyari ke penudi.
0: Udah lagunya minggunya tadi.
2: Udah, biar. Apa?
3: Mama, tinggal bas tu.
2: Tinggal bas, ya, nangat caw. Terlebat di tinggal kurang, deh Lucia, nangat caw.
4: Apa? Kecewa, namanya DP.
0: Nada ke salah repeat lagunya lagi ne, laban jepang permintaan permintaan bi jamnya
4: jam minggu siti deh, nyu hari dah tahu baik baru.
0: Engkanya data yang hati ada dua yang minta lagunya deh.
2: Nengah caw, kami nemu kami tu siapa ne Lucia?
4: Juri.
2: Iya.
3: Nengah mata ni ngapain yang tiup?
0: Nama Ben.
2: Iya.
4: Selamat ngalari juri. Nama lagu kawin siti ya ke?
2: Jaga.
4: Sebentuk. Ai bekala pengantian. Nya lagi juri. Tujuh ngagai Brenda. Lain dah lagu request Ibian tu nih. Tujuh ngagai Brenda
2: tu. Hari pun tadi Ibian.
0: Siti ge lagu ya Ibian nya sebentuk tinjian Ibian.
4: Mai duit te.
0: Tentu ya kan nganyo cincin dulu ke tanda Ben.
3: Menahu si dah minta lagu buat juri nah.
1: Sayang. Lagu pasti dah aku ajak lagu tu lagi.
0: Okey, pendengar manyu akan sudah mendak kita live mega. Terima kasih. Pelabak aku kita sebuat terus ningi yang ninga ke pemutus minggunya kemarin nah.
2: Ya.
0: Boleh
4: ya. Betul. Ya. Boleh.
0: Okey, kita mending ke pemutus carita kita minggu 20 minggu nyen kemarin.
4: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai ya. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
5: Perini ya.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
0: Awal.
3: Tukar ni. Kami minta undur empau.
6: Bisa bala tu. Tukar ni awal.
1: Sama pak.
8: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum.
1: Kita. Sirap lor.
9: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban Ninti Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
10: Carta Kenyalang
11: tujuh

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, Carta Kenyalang minggu 21 sorry tu. Ya ya. Oh, siapa ke batuknya dah?
2: Ni sudah aku buka itu.
3: Oh. Okay, bisa berundian ke lagu tinggi nama tadi.
1: Oh, sebentuk tinggi.
4: Sebentuk tinggi.
1: Oh, ngam rekan-rekan tadi. Ya,
3: ngam dah bina rekan-rekan.
1: Oh, ngam dah gabian eh lawan mirinya di juara ngau lagu ya genggam jariku ne ben.
4: Ya, betul.
2: Ya, betul.
1: Semuanya atur tua. Atur petara magangnya ben dah.
4: Ya kebatuannya awas saya pengantian.
2: Okay.
5: Yang pun gawas deh Ben.
4: Tahu yang pun.
1: Kini kau punya lagu sebentuk cincinnya juri. Sada mimik dulu.
6: Sebentuk cincin beri nuan dulu.
2: Iya. Ya. Ya. Ya.
1: Ini dah betul lah mainnya ke mana. Awak. Tanya Abi.
2: Aku ya lu tanya aku ya. MA tu lagi pengari aku hari miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban 8:02 lagi yang bisi pengawak kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawak gawai bazar tu lagi deh.
1: Okey, Miri minta dulu lah.
2: Iya, betul.
5: Dulu lah Miri.
1: Okey, Miri.
2: Anak kenyado mama.
5: Paham kami, Miri. Paham.
1: Okey, Miri dua ya.
2: Iya, betul.
1: Okay, dua. Okey, minta dulu deh.
3: Nadai.
1: Budau ne.
5: Kesal
1: dengan anak mudah Nadai ya, kesal. Nadai. Okey, Lucia di Sibu.
3: Oh, di Sibu bisa dua.
1: Dua ne. Okey, Bian, nanti ceramah Bian.
4: Siko
1: Siko ni.
4: Ya.
1: Okey, Limbang 5.
5: Siko je. Ada tak mayo? Ngai kanu bayi lagi. Simpan dulu. Mana sabu Limbang. Siko je cukup.
1: Mbah ni dom.
2: Okey.
1: Apakah kita akan nyimpan pengirinok meh dom Siko je ni?
5: Ya.
2: Amatnya ni.
1: Oh, okey.
5: Lepas reka bersama cincin lagi.
1: Ya. Kucing mega Siko. Nanti ampit datai lagi siku kaya sempat lagi siku ke lagi nih anak kedai tuanya siku dah standby di konti kita.
5: Awak kebi dulu
1: kita ya, ngagai ya, orang ke ya. Bendung bahagia dulu lebih abi bahagia ngagai Miri dulu
5: muda tucum dulu.
2: Anak umaiku bahagia hari-hari aku tu tucum bahagia senyum kaya hari itu aja lu sih aneh.
1: Ya. Okay, dah standby. Dah standby pengari nuan.
3: Bayi benda ada bahagia. Nentu kan nyawut
2: orang. Mana kan nyawut nuan sia. Tua kita isi dah iun. Mesti kawan cari tau.
3: Nentu dia kawan dah. Asai ke asai kawan. Asai nau ke nak dekat ngau. Nepi ayun. Ambil nyaman.
7: Aku tu ngantik kat ngau. Tek sebengkah aja lah.
2: Tanya.
3: Nama ke sebengkahnya iun.
5: Ikat.
7: Tek ke mana.
2: Nama tek ke mana nya iun.
3: Okay. Nanti nak ngau berjual bazar aja ke kami dua FB ngau dengan laku.
2: Iya. Kena ngau bala pengabang ni.
1: Okay. Siapa nama pengari Mbak Miri tak?
2: Okey, aku minta nombor dah diri dulu. Tu kira kumang tu kira minta yang pun mandah laban tu siko mesti ke mandah ke tu laban tu juara kuntau tu minggu tu tadi.
5: Juara kuntau.
2: Oh, juara kuntau. Nya kumadah nya.
5: Lagi pasang darah nama kuntau lagi lagunya.
1: Siapa nama nuan tu darah?
8: Hello, namaku Valerie Menyiana Anderson.
1: Valerie.
5: Mana?
2: Nganya di nak mana ya juara solo Indo kuntau tu tadi
5: kau. Nentukah mayo tanya aku, tanya aku tengah kuntau ini.
1: Ya. Bungai nama ke di pandangan sorinya?
8: Bungai tembung satu, bungai kerambit Indo, bungai double 8, ngau namanya?
5: Mana?
8: Bungai helang. Bisa empat
5: bungai tembung.
1: Empat.
8: Ya, tembung satu.
4: Nemu main kayu.
8: Nemu?
1: Ya. Beda-beda nih.
5: Semak dia be.
2: Aku nak ngawa. Nanti Iben ya tadi kuntau ya terus Valerie tadi.
4: Enang. Kita punya lah.
1: Okay. Lagu
4: nama Erika ya tadi. Kumaiku Erika.
2: Iya. Kebaka-baka Erika. Amai deh.
1: Lagu nuan Valerie.
8: Ku mai lagu Aus Pengerinduk Ketegal Nuan.
1: Ya, ini dah betul mah lagunya.
2: Okay, Valerie dah sedia nak?
8: Udah.
2: Okay, jadi kita dekat menyeng ke juara Kuntau Solo untuk tadi pengerami gawai naik bazar 2006 ke Diatur di Miri. Ianya Valerie dekat main lagu, meja lagu Rainy Pet dulu, yang main lagu Aus Ketegal Pengerinduk Nuan.

0: Okey, nya pengari-ari Merito MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okey, kita terus beri peluang agak juri mengenai ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okey, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okey, jadi kelunakan sadar nyawa nanya bisik. Okey, tang vibrato berujung sebutan yang perlu kak pandai kontrol mimin au.
2: Okey.
0: Udahnya tiulia sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okey, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okey, thank you.
0: Sama-sama.
1: Ya, ngenya di lembut lah bayar darah guntau. Nek beleri ni.
0: Tuanya MA. Betul.
1: Aw, nanti Valeri itu muru kuih yang kat aku tiga tanjung kuih lari Valeri. Okay, all the best again Wan, ke enggak berpakit malam tu lagi Valeri ni.
2: Okay, thank you semua laban dan ingat sadar nyawa aku.
1: Iya, Maya ya koros tadi dah rindu ingat ya asik asik asik asik kemudian orang lagu bapak kau
0: ni. Aku di tengok ya, mempertanda di tengok.
1: Lenggol-lenggol kami bak kunti di tengok. Terima kasih Valeri.
3: Amai, amai patut ya jadi juara. Oh,
1: iya.
3: Baru dah mendak video ya.
0: Bukan nama tu Bian lamanya purih apa ya?
3: Oh, anak sapa? Anak guru apa?
0: Okay, anak guru. Uji mana ke siapa nama apa nun?
2: Nama paiku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
4: Oh, Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
3: Okay. Penyanyi Apian.
2: Penyanyi lama.
3: Betul, berkegama Apian tadi.
2: Ya.
1: Nah, dia kata lama alaban dia bedau pansun kau lagu baru nih.
0: Betul.
1: Salam kau Abak Nuan.
2: Okay.
3: Eh, Dede.
1: Salam kau Dede lah, salah.
0: Dede ku Thai MA.
1: Okay.
3: Halo Jilis B.
0: Abang. Nare semua tu cemburunya dong. Iya.
1: Okay, B. Mini love hari kucing tu, B. Eh, bukan B. Salah. Pernama tadi.
3: Valerie.
0: Okay,
1: kita ngagai pemikir kedua ni, B. Terima kasih, Valerie. Okay.
2: Thank you.
1: Okay.
0: Kita tukar ke klinik dulu. Beranda dulu mai kita anang wei.
1: Mungkin nombor 2 hari miri ni. Okey, balamanyu haya ke dekat ngatai ke poin buat FB kita 20 hari FB, 40 hari bala penyampai radio kita, 40 hari juri jemputan nya ya. Okey. Anang gue.
3: Hari kedua hari miri ni.
1: Mirinya ya anang gue. Aku ngezoom dulu ya. Okey, nyaya. Siapa nama tu?
3: Udah on mic. Udah on mic ni.
1: Nanti B ngenyak ke okay. Mic.
0: Mana ke diri dulu.
5: Okey, okay, nama aku Daniel Brody.
1: Oh, Daniel. Oh, ya ke salah selipuannya, Daniel.
5: Ya,
1: pakai baru muda nona yang buat TV. Okay.
3: Terima kasih Dena untuk tayang konti.
5: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya nih.
1: Amai. Selamat tu dengan nyawa aja balu bang ribut dah.
0: Betul.
1: Awak.
0: Okay, Daniel tu hari ni penata Daniel. Daniel.
5: Okay, asal ku tu hari batu ni lah, tapi dah menetap bermiri di tu.
0: Oh, nyak bisi awak nurun konti nih, nih tu. Oh, baru pindah ke miri.
5: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan lah.
0: Okay.
5: Asal menua segini ya.
0: Oh, asal menua ni. Ya. Okay, kira ku orang niah betul, MA.
5: Ya, betul.
0: okay, lagi lagu kebaik non. Cerita?
5: Lagu kada baik cerita pengrindu putus di tengah jalan Ari Kelmayang Band.
0: Ya. Tadi aus ketiga pengrindu nuan dia tu pengrindu putus di tengah jalan. Nama
3: punya dia.
0: Tahu, udah putus, Mbak ya. Okey, jadi tu pengari kedua hari Miri nya Daniel ada ka mic lagu pengrindu putus di tengah jalan Ari Kelmayang Band. Okey, jadi Daniel nuan ka berdiri ke bekenih ni nih. Okey. Okay, udah sedia, Nan?
5: Okay, sedia.
0: Okay.

0: MA Ari Miri Daniel.
1: Okay, Daniel Brody. Aku muda pendia bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Dikit saya berhati
2: kau pula jauh wakil ni.
1: Ya, nya anyai Miri kabisik anyai kucing. Terima kasih Daniel. Okay, kita terus sebagai komen juri.
3: Okay, hi Daniel.
4: Hai.
3: Saya kau sudah tu mesti telefon ya nak.
1: Ya, main telefon.
3: Baru yang mendap nama sama Kelala Daniel.
4: Hai, sama Kelala juga.
3: Okey, jadi kualiti suara nu mana? Bisik keunikan nun po. Bina ka nyaga apa sentang tempo ngau pitching nu mimet tadi au. Okay, jadi sebutan semua jelas terang didengar. Jadi, terima kasih Daniel dan mata kirim po ke cetak nyala.
1: Ya, ya mesti showmanship yang po style berlagu buat konten ni. Oh, terima kasih Daniel sama hari gawai.
4: Sama hari gawai ke tak semua lah.
1: Nyangkung lah ngerada air pengayun eh malam
0: 31.
4: No problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay. Aku nganjung sinak tu dulu.
1: Okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia Lucia.
5: Dah bersedia di tok ni.
1: Mi udah ke pandu nama irau ni.
5: Oh, jadi aku bisa duit kau induk darah bajet dah tunggak aku di tanah kalau gede ngen zoom kau dua ya tau zoom dulu. Oh, dah dengan biaga bisa ketau kamera kami 360.
1: Tiga nak aku suang pun kamera ni. Okey, siapa nama mang?
6: Nama aku Flora Ana Puso.
5: Ya, aku mai ko Flora Liban.
1: Oh.
7: Sal kuninga tadi.
1: Amai, engkau dah berbalik ni. Okay, Flora, hari ini datang.
6: Aku datang dari menua julau.
1: Oh, julau. Okay.
5: Hari julau tadi, memang siapa ngau dari tadi?
6: Aku ngau sena bala ayokku.
5: Anjung kita, nah. Oh, sikit selalu ninga cetak nyala untuk ke dia suh bala ayok.
6: Selalu ninga, laban indai ku selalu masa yang cerita kenyala yang.
1: Oh,
5: masa yang cetak nyala ke masa radio?
6: Masa radio.
1: Okay. Lagu kak di baik nuan Flora.
6: Nesal.
1: Ari Sita Jin.
8: Nesal.
5: Kini turut lagunya tadi nah. Pengerinok nama kena kau dene tadi nyu nesal dia tau.
1: Ya, pengerinok putus tengah jalan.
0: Nama leka nusun lagu sarito.
5: Nemo sedap. Lepas aku dah bawamnya.
1: Ya. Mesti peninggal mata ke audio sedap yang tak tu terang tang monitor ke bakonti tadi ari PC kita FB terang ingar kena handphone kumpul tadi menggak terang volume ya. Nyengkau mari volume juri kita
5: tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau resipi aja dah masang Bluetooth is connected ke ke dah nyanyi belaban bunyinya.
5: Nyu nangkap ke bakannya.
1: Iya, lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected ke ke. Ruai Siti bertanjuk connected. Okay, Flora.
5: Berengkau Flora nah.
1: Ngambil kena nasal.

0: Iya.
1: Pengerinot yang putu aku ya. Orang nama Flora sikit landiak belaga.
2: Betul. Ya bungai dah.
1: Beruni yang kita baluah dia ngagak nama anak Flora. Ngicak
2: belaga. Ngicak nama belaga. Amat.
1: Jadi Flora tu baru udah ngau pulai bertanding bak peringkat negeri seringnya nah.
3: Au.
1: Kategori nama Solo.
3: Au.
1: Anu ya sekolah. Kemari berapa? Kemari berapa? Jaga. Pum berapa demai yang?
3: Pum tiga.
1: Pum tiga.
0: Lagu nama di bayi banyak berpaket.
3: Menamakanmu cinta.
0: Okay.
1: Okay. Jadi ayo dalam pengawasi kau matau nah.
0: Au.
1: Maka juri kita subah hari mid enak hari terdika ngau.
3: Ya betul.
1: Okay.
0: Komen juri.
4: Okay.
1: Hai Flora. Awak mesti kau dah. Nampak dah.
0: Awak dengar nyak dulu kalau ke mesti penang kau pendiam.
1: Okay.
4: Hai Flora.
3: Hai.
4: Okay Flora, nuan ngembuan kualiti ton tercukup mana? Mina hari segi tempo tadi kau jaga-jaga mimet out bahagian terperasa. Nyak mimet tadi kau tergelincir tadi kan? Okay, jadi secara keseluruhan cukup manah sedang nyawa no Flora. Pretis kemayu hage au. Ni nemu cukup mahila nun muju war ngau mana-mana pekit ke dianjur ke bawah Sarawak tu au. Okay, terima kasih Flora.
3: Okay, sama-sama DJ.
1: Ya, boleh nganti sida anti
4: DJ. Eh, DJ, kalau DJ. Nanti
1: anti-flow. Nanti anti-flow lah.
0: Au. Kau memang orang kekawian bambiri lah agak flow.
4: Okay.
1: Nanti ke pemiri nya tadi.
4: Okay.
0: Raya agak putar semerah
2: sana.
0: Sibu.
1: Mau deh kasih kamu muntahnya
2: kau. Putar kenyal jangan sih.
1: Kenyal. Baik kita yang ngontrol.
4: Okay.
0: Apa nama mang?
1: Apa nama demi yang balaya nanya.
5: Nama aku Christine Katrina Injau.
0: Christine.
6: Christina Inja. Wah, lawa.
1: Nama. Nama ni nama kangau bas sekolah.
5: Christine.
1: Christine. Bah mayu hasil teh jago nana. Ya siapa kangau Inja ada?
5: Inja.
0: Ini. Nama kangau. Nama kangau ni.
1: Nama Inja.
0: Awak.
1: Christina Inja. Okay lah.
2: Sama schools doa itu?
1: School doa ramai.
5: No.
1: No.
2: Oh, kawan ah.
1: Berkawan. Kawan. Sedoi
5: nah. Oh.
1: Oh, dan nak sekolah di sekolah di ni.
5: Aku sekolah ba SMK Jolau.
1: Oh, sikau yang tadi deh, Flora.
5: SMK Jolau 2.
1: Oh, sikau ba sekolah 1.
2: 1.
0: Oh, tu abang MA kananya nuan tu injau. Orang nyebut ayat tadi Anang. Nanti dia nganggau aku ayat dia cancel aku makah nun lagi awak. Abang MA nuan tu kan nanya nuan lah. Okay, nuan tu terubah kau sike ni.
5: Ya.
0: Tang lama tu selalu dengar sike. Medak sike live di FB. Okay, terima kasih laban ke berani ngayan ke dirimpu bakat nuan ngagai balamanyuh di FB kita lah ne.
1: Ya, seluai tu pun belak pulai hari tinggal ngau tani peringkat negeri nak.
5: Ya.
0: Okay. Teddy ya.
2: Teddy ya.
1: Kami lagi pun tiga mau lagi merujuk jumatan.
0: Lucia form 3 sebab kita tengkar yang buat.
2: Oh.
0: Ai lemai.
1: Lemai wah bapa lo.
0: Lemai hari. Oh, agi duduk bergelebat dia sedak ya.
2: Amatnya kita nak bisi kain ba jari sinanya apa le. Okey.
1: Mau deh malam yang tahu deh datai dunia kian belagu. Nah, nama lagu
5: tarai. Abi pengerino tu.
2: Oh, jaga. Okey.
1: Dah sediam yang kuno beh tu.
5: Au.

0: Ya, dah ambil kau Christian ya. Lah.
1: Tajak muziknya Miat pasal ya, Miat ya, pasal nama ke buah nasa.
0: Puan hijau senang mu nama ke buah. Oh. Baru ajari nak kan
1: kesal.
2: Aku nak ada yang negu tadi tu nya kesal aku mendingan tadi.
0: Aku bopeng kesalnya. Oh, okay.
1: Okay, nama sia laban nyu syok ninga yang belago deh.
0: Ya nyu ni nuwa deh.
1: Iya. Oh.
0: Aku bala komen napa nya munyinya deh. Slow deh angkat aku pua genya dia aku.
2: Tahu.
0: Oh, tenang awak ke kita ninga nyawa ya nah.
1: Betul.
0: Okay, Juri.
3: Okay, hi Christine.
4: Hi.
3: Nervous mimi tadi ya?
4: Iya.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dinga luan ya. Mina tempo tadi kak jaga mimi au. Bisi kak tanya mimi tempo tadi. Enggak baik nuan nervous kini. Okay, jadi teruskan kita ramada. Praktis mayo lagi. Nanti nuangai kak muai asai nervousnya. Tau praktis depan cermin tau. Mayu kaget praktis depan cermin sikit ulia. Nampan kalau suah ngorap bertanding, suah ngorap berpikir ya.
4: Ya.
3: Okay. Thank you Christine.
4: Thank you.
2: Ya kesal meda abang Steven dah meda ya live.
5: Ya kesal ninga tanya abang MA ya tadi.
3: Enggak sama abang sih.
1: Enggak sama abang. Oh,
0: Apa yang kita ngikat puyen kena gawai.
2: Tang ba abang MP ada nanggul lah steady nyawa ya.
1: Okay, au.
2: Terima kasih Christine.
1: Ya, yeah, thank you Christine.
2: Au, enggak kepala ibu di ngerias berkontinu.
5: Lekak ke dia lagi.
2: Okay, bye Christine. Okay, nuan dom, abang dom.
6: Oi,
2: au, dah sedia bala nuan dom.
6: Oh, udah sedia nih.
2: Awak.
6: Nengguai. Kejap. Okey, kita ke Limbang nih. Ada. Nengguai ni Limbang tu.
2: Ni gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama semansa kita
2: itu. Oh, ya. Kita.
1: Manual bow.
2: Nengkunya lagi kita mendak kendi kunggang lagi. Ya, kamu nampu muajuri kameranya.

0: Oh, jadi awak
1: Nonton nama dom tu kan bos dom ni kesal.
2: Nantuk boleh berjakau.
3: Nantuk ya.
1: Bayar. Di sana sama sama.
4: Kelama kelama tu lancar okay. Lancar yang ada.
3: Anak kesal dom dom.
4: Enggak baik pancar
0: kita terus.
4: Pancar buahnya dom kalau terang.
3: Oh, sempat apa pengari di Limbang tau?
0: Ambil ke kita nama tu tadi yang tu tukai ukai ban.
3: Ukai ban. Oh, okey. Siapa nama?
5: Saya Vanessa.
3: Oh, Vanessa, Vanessa. Dari asal Vanessa. Limbang.
5: Ya, saya asal Limbang.
3: Okey.
4: Bangsa Vanessa.
1: Miss.
3: Hey, Vanessa.
5: Saya Lun Bawang.
4: Oh, Lun Bawang. Oh,
3: okey.
0: Hmm. Okey, jadi lagu Sarito Vanessa.
5: Oh, lagu saya hari ini dari Florence Low, Atinuan Atiku.
4: Lagu tu abang abang Steven suka lagu tu.
0: Okey, berdiri ke Vanessa?
5: Iya.
0: Okey.
5: Boleh.
3: Orang Lumbawang.
2: Kita nak temu lagu kita ya. Dah aku nak temu kita lagu ni buat buat.
4: Iya. Anang ke panjai ke sama pagi nak nemu nyebut nak Alicia.
2: Nadai.
4: Amat pedias kita
2: tak. Dengan good morning makan. Oh.
4: Morning to you.
5: Boleh saya start?
0: Okey, kita terus nih.
1: Boleh, Miss.
4: Boleh. Abang Seriaman dah standby. Beri poin.

0: anak bunyi sekarang. Oh,
1: ya. Yeah. Hmm. Ya tu dia pengari ni.
2: Pengari aku ke sesepuh ni ngah.
0: Ya.
1: Ya ni ngah aku tidak sesepuh tu siapa.
0: Berdiri bulu roma aku ni ngah nya. Ya.
2: Apa ujung pengari yang lagu.
0: Nah, gaknya halus ya. Tapi amat ku yo nenyuk ke kesal ni ngah yang lagu nya.
3: Ya.
0: Okay. Nah.
3: Kau main juri itu. Bibi tak bos.
4: Oh, sampai dah on MA. Telepon jakuk apa? Mu tu tadi.
0: No.
4: Okay. Abang MA lagi terpegun.
0: Abang MA. Ya. Toko amnya lagi.
3: Lagi. Okay. Nekan, lagu nekan TV.
4: Dilarang menekan-nekan ya. Okay. Hai Vanessa. Selamat petang. Okay, quality tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Okay, jadi secara keseluruhan semua okay. Walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
5: Thank you.
3: Ya, yeah, insan yang paling terhibur adalah abang Steven kita di Seriam. Dan kebuat ya buat TV pada kita dia.
2: Nyoit korang bukai, korang patah lah dengan
3: Nadai. Tahu pun dah berhimpun siapa ke dulu chat tadi ya. Bukti ya.
1: Juri bukti ya tadi.
3: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke mayuh pengari mana magang minggu tu ni?
2: Ya, udah pula gawai sih dah.
0: Iya.
2: Udah pula menua. Mayuh nemu nyampai pada hari Johornya. Bidun pukul 5:30 lagi kedatai. Minggu tu jaga. 30 mana-mana ya.
0: Nah.
3: Oh, baik kan baru. Balari
2: mayuh, mayuh. Nah.
0: Betul.
3: Balari Johor. Mayuh nemu belagu ni.
2: Mayuh, udah cukup training tadi.
3: Saya dah tergawa Pak Syahlam, Pak Negeri Sembilan.
2: Hari Abu Dhabi pula gawai bisa makanya.
3: Puan nak jadi ini yang berkapal dia.
2: Lama udah nak pulai.
3: Ya.
0: Ini mau belagu.
3: Betul. Bala kita ke dapi-dampi yang kau kontinya tahu lah limpang minggu baru ni. Sekarang kita kena puah ke ruai kita lah. Kan itu gawai lah.
1: Aku nangimat minggu baru.
3: Oh,
0: ya. Nangis aku. Aku nangis meh.
1: Ati ke titik ke ante ba lima to. Ambene satu kebenaran. Baik ku 30 lah, tapi sarito pengari lima to tadinya na ingat. Kayaknya terpaksa aku mai Vanessa. Sarito.
3: Nama tu bunyi bateri habis
1: ni. Ya. Ba ya.
3: Hari ni tu.
0: Aku
3: ngembai headphone aku ba konti. Bunyi mikrofon wireless ketika habis bateri ni.
1: Ya,
3: nyak munyi ya.
1: Ya kak.
2: Si makam aku tiga ngok kita, makamnya betul itu buah kita tau.
3: Eh betul. Tidak lagi tegap penduduk tu.
2: Iya, baru nak memuak mira.
3: Okay, limbang udah nih. Kita ngagai Seriam mantap kan?
1: Okay.
3: Pengaruh ekor kucing ada begawat tu deh.
1: Ingin suar penduduk dulu. Kangi jas kamera menyuk kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
3: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kembali lagi ayam perut ku tu lagi kita nang larau. Minta dia
1: suruh. Okey, peserta kami. Sarito.
3: Nang gua aku ngezoom tu. Ibian ni.
1: Ya.
3: Ah, nya ya.
1: Lelaki terakhir semanggang tu.
3: Dia aku nak nasmi mata aku mai ku NK Yong Gayen tadi.
1: Ya.
3: Pada mana jam?
1: Okey, bos.
6: Okay, aku Jerry dari Seriaman. Tapi kerja bertuang, Din.
1: Yang sudah jasper tu, orang majlis.
3: Okay, Jerry ni.
1: Berapa kali sudah itu, bos?
6: Itu kedua
1: nah. Okay, minta nombor diri dulu. Ya, dekat main lagu. Kira ke rata dari lagunya kebuka itu tadi, Patah Tiang Sukong. Okay.
3: Lagu dari Robert Galang ni.
1: Ya. Okey. Ni bedak.
3: Ibin ada beri peluang bila ibu kita dengar tahu Jerry tu bian. Ni sudah ya, sudah.
2: Bisa berarti ke pumanya ni nanti sebab bisa retinya.
3: Iya.
2: Bajunya.
3: Aku lihat banyak sekolah, mah
2: siapa punya. Siapa nemunya?
7: Nggak ingat ko, nggak ingat. Gak ingat ke?
2: Ingat ke dulu ke Ben?
3: Oh, peringat manja. Sudah ke selalu bertunding dengan pumanya dah nama ya kan nama panjangnya tak tampil apa FB lagi kita berfungsi kena.
0: Betul. Okay.
7: Kita berperindah dengan ke lagu ke desa dah ke Mr. Jerry, ne? Ya. Patah tiang sokong.

0: Okey, terima kasih Bos Jerry. Lelak sana itu bos.
1: Lelak. Aduh ya habis sih.
2: Ya Ahmad.
3: Tahu ah. Okey. Kira ke boleh baiklah lagunya malam 31 nih Jerry baru ai.
0: Tu. Geng kita tu bos, geng orang pemata randau, pemata majlis.
3: Okey, steady Jerry. Okey, sudah temu reti pemata tadi Lucia.
4: Bedau ngante bala peningan nyaut ba Facebook lek deh. Lagi kita nyebut dah ujung ya.
3: Tahu ah. Dunia ini umpama lalai yang sudah.
4: Ya anjay deh.
3: Okey, komen dari juri kita.
5: Okey, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Okey, jadi sedang nyawa nak terang di dengar. Sebab nak pitching nak angkat lari-lari tadi au. Adanya leka atau kesebutan nak terang, megak terang di dengar. Adanya dari segi pernafasan pun kak jaga mimit jadi au. Bisi semput mimit bunyi tadi ni.
2: Ya.
5: Okey, secara keseluruhan semua mana di dengar. Terima kasih Jerry, sudah limpang. Okey.
3: Ya.
5: Semari gawai.
2: Semari gawai maka.
3: Nanti Jerry berlagu baru ai pula. Saya dah tukang cuang nak ngetu sekejap nyadong ai ni. Enggak berdansa ba mua pentas.
4: Betul. Ngamai peluang nak kore.
3: Sama.
4: Kada ke manza, kada ngagak dari pun manza ka?
3: Iya. Sengaja.
4: Cak ke ngau orang bertanda deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahunnya, maya pulai ke rumah panjai. Ana juga kayaknya belama nah. Jadi numpang ngau.
3: Iya.
6: Amat okeynya tiap hari ya, ini sih ya,
4: tamu kita ya, tamu kita baru nanti kemisi nah berbengang ya. Kita
3: iya mana ya Siti udah kita COVID sebab nih itu nyengenang kita ke besar dong kai udah COVID sebab kita nyo jarang kunci ke gelas dia tu nih lagi kali punya sudah kita COVID nya kita suah dah berkunci ke gelas. Keduanya diram mangku jadi pagi tadinya isi ngawainya dah nak berganti ai akai amo data bagi dar tu bang benar aku semayang
4: bai ante de nemo nya empat tu ce tambah kena nemo dah bai ngan jadi mana uta ge pala no
3: iya
6: iya
4: nak saya ke bersih berlama ai nya
3: ngan engku amo bedanya
7: nyu
3: nyu belenyi yang ba mangku nya akai segi aso ku ganti ai nya ngan jadi dar dulu ku mabu
4: ante tu ada nya doang kempang dengan aso nukai belenyi.
3: Pukul 1:57 hanya dua ngai belenya. Pukul 2 le buai ko ya.
4: Oi sen.
0: Ni muai tua ba.
3: Kan tua le buai bini yang nak muai.
0: Bye.
4: Amat mesti dah tahu.
6: Balat.
4: Balat nau.
6: Balat nas.
0: Tahu ada kelagonya lah.
3: Okay. Jaku ke tang bala kita ke besar dongkai maya musim kurami itu dia olehnya kita kekalkan hygiene yang menah lah. Bersih dah
0: betul.
6: Betul. Ya ke. Dah moden kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti oleh yang nak ke
6: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya undang ke dia komo inai beli sebanyak tahun.
6: Betul.
3: Eh bala kita induk yang beli dia komo yang okey dikenanya panggil kita banyak mari aja pandang.
6: Ya, biasa.
0: Pandang aja apa nya.
3: Ya, segala kontena ke berjenamanya semuanya banyak mari magang.
4: Ke pemaleksinya,
6: koleksi.
3: Ala yang
0: kan kena lagi.
3: Ala yang kah ikan ya kena skariam buka kedai gembai kedai skariam dalamnya punya ikan itu skariam.
4: Oh, kedali yang kena pingin presti atau lantai entua nanya ada Iwan tanya nya be. Oh, padahal kan uci pingai kan ngau orang apa yang
6: betul.
3: Ni kan jadi tinggal ni.
6: Iya.
4: Entua ngau apa yang kan dek kekiru atau uci pingai narai jako nya melipi pingin presti mungkin tay.
6: Iya, pakai buang. Kena kita rugi sikit kan ngau ramai deh.
4: Iya.
6: Ya, baik tua sekali ni sih ya.
4: Baik sekali nuci pingai, baik sekali
6: ngabai. Ya.
3: Kata inti menetuanya merintah dah sebelum nuci pingai belakang. Basuh untuk kau ke ya?
4: Ama tua kau ni, kau tidak apa.
0: Baik sedikit ya, 50 sampai dulu cemo.
4: Akhirnya pelin
6: kau tua tapi bisa upah ni.
4: Okay.
3: Kasih ada training maybe.
6: Nak ni ngamai me?
3: Enggak saya dia training yang me kaku.
6: Ni buat training yang baik sekali.

0: Okay, di Kuching, di Kuching sudah bersedia tu pemukit kita. Datai jauh hari menua semunjan limpang agak kita di konti itu. Ya, aku mengangkat ke pemukit kita. Udah kalangga kita CK berapa kutu ketiga atau ke kedua kali yang nikik ke konti kita di tu nih. Si gaya ya. Tu cara orang tua gawat dan maut kembali aku dulu. Kita akan ketawa. Kita akan ketawa ke anu-anu buat FB dia. Aku nak kira.
1: Kenyam. Apa kata satu yang kemusian kenyam.
2: Palatnya MA. Aduhnya.
3: Aduhnya. Aduhnya. Bedau. Dan tu senternya.
0: Bedau. Lagi kena.
1: Sebab kau orang tua yang gawat. Lubai.
0: Di sini main penimbang.
2: Bukan main yang anu ya abang tadi.
3: Tadi ngelara aku sudah ya.
1: Ya. Ya, saya
3: bayang. Ya, baru. Ya, orang lakinya.
0: Aku ada yang anu dia. Aku marah di makan orang macam berita wilayahnya. Dia mudi dia ke dem. Sedak ya, tengah anu dia. Mandah dia kesal. Mandah benih sahabat kunti tadi.
2: Ya. Ya. Ya, nak teratur doang tadi.
0: Aku, madam ucak dua ikut ke benung depan kereta belakang. Ngacau biu.
1: Backgroundnya.
3: Lama gede. Lama gede masang ya tadi deh.
0: Sedua yang uji kenyamatan lupar nombor satu.
3: Okey, kak.
0: Hanya ya. Berendam kau. Mario kita.
3: Mario.
1: Nama lagu de Mario?
4: Lagu Hari-hari Perancis. Pengerinduk Puntan.
1: Pengerinduk Puntan nya ujung cerita kita itu. Puntan. Mua hari tadi entelah.
0: Nak tanya dulu lah seraya aku ke milih lagu.
3: Oh, betul. Ada
1: kegamak ketua idea.
2: Nampaknya tadi. Kumai udah tadi.
0: Berapa utai katakan itu tu, maka kederiba bilonnya. Nui, nada sangkai bersibu bilon tu. Dian, bak Uganda dian. Salah tekan.
1: Kejantung lagi.
0: Nama ngelama tu ngagai sibu 35 minit. Kada MA deriba nya lebih sejam. Nemu datai bak Uganda dian. Nama punya dia.
3: Nama Jawa hanya Uganda dian.
0: Tahu.
1: Bisi sebut.
0: Bisi ipar gawak dian dah. Kata dah.
2: Mario
3: nama siapa?
2: Mario. Mau lang ngambil.
1: Kamu bisa ipa dia nih Mario. Ngambil
2: yang Mario tau.
4: Kamak nih.
0: Iya.
1: Nanti berapa?
2: Nanti berapa?
3: Estek kamak.
0: Okay, dah standby Mario.
4: Okay.
0: Hari semunjan tadi limpang kita di konti itu. Terima kasih tu lagu ya pengirinduk puntan hari Harry Francis.

0: Okey, Mario pemakai tari kucing dengan lagu pengerindu pun tan. Okey. Kau main hari juri ya lagu cuncun tunggak juri au.
1: Ya mak, saya ke special mak saya kuda tunggak lagu.
0: Iya.
1: Tu barang mak dengan dah.
0: Saya ke nurun dinner foto nai. Seorang merindang pemijanya dah. Okey, kau main juri.
1: Okey, Mario, sedanya mak tak cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pun mana, sebutan penjelas ngau terang di dinga.
0: Okay.
1: Engkau sudah nanti dinga sudah tahu aku tambah aku sepiak ya dinga amat kau tadi.
0: Iya.
1: Okey, okey, kau cipi yang tu, kau tegal lagi ngau tua pukul siang itu.
0: Segi amai, okey.
1: Thank you Mario.
0: Segala bunyi kau orang tua ini, lah banyak berlagu muak-muak tempo dah. Okey, terima kasih Mario. Ya. Oh, berandau dulu kita orang tua itu kan maut kamera atau pulang agak sana baru.
2: Okay.
3: baru ngaku dia orang tua.
2: Kira kira Yun ketinggal ni. Oh Yun bisa tadi.
4: Bisa.
2: Empai.
0: Nama dia bisa.
2: Nama ni.
0: Nama Yun.
3: Dah gegio tadi pegawai orang tua.
2: Oh.
3: Nama
2: tersusingin tau.
1: Kira kena dah jalan. Aku bener pun abang kerana.
0: Manyuh
3: dah jalan.
0: Manyuh tak ngacau dia tu.
3: Mansa orang Indo benar ngeri yang kepala patuang kau
2: dah. Kini kena dia abangnya tu tadi. Oh. Si bapak juga.
0: Boleh. Anang ulu kau.
2: Okey.
0: Kalau kangen kita mana basibu. Basibu. Aku cium.
5: Aku dah dengar kau eme. Aku merting sari tu.
0: Nanti kita akan aku cium ambil awak dua lemai. Ambil baku dia. Lelak me ngembuan lesian tu. Isna nya bisi me nya.
1: Oh nya nya yang kong kita ya.
5: Oh lalu baba bye tu.
2: Lain nas tai me tu. Baba bye. Okey.
0: Bekeni gaya tu Yun.
2: Oh iya
4: benar. Sini mak kangau.
5: Kangau dulu baru. Kelaku kamu telipuat kita dia.
2: Kelaku.
0: Aku bak kucing tu.
5: Sebab dia ada telipuat
0: tu Yun.
5: Mungkin orang lain kasih kion.
0: Ngapain ngaji?
5: Kion nyabak lagi.
0: Hello. Hello. Hello. Oh, budak bersedia ya. Budak bersedia ya. Awak
5: bersedia.
3: Okay, awak kita direk ke?
2: Oh, bak miri tak kuci. Aku 85, 423, 634.
3: Ya.
0: Nanti dengan ada Leon minta pengasih hari miri atau ke hari sibu lagi Leon ni. Hanya ya telefon baru nombor sebakar tak nunggu yang uji berandau ya. Angkat dah bersedia. Hello.
6: Hello.
0: Oh siapa
2: eh?
0: Siapa? Bukan nyawa. Siapa tu ai? Oh nyak ya.
3: Ya ke kawai si kenyak meh tiun ya.
2: Lain ya. Gegeu
5: apa ya?
0: Tahu.
1: Si berapa jua?
0: Saya kejam kita nang mai L dalam konti ya.
2: Okey.
5: Okey.
3: Ya ke bisa L kita ke nang mai ko ya. Iya, tunggu ko pau wang. Iya. Oh.
2: Si kita bisa
3: punya ibunnya. Oh. Tu saya hot away ya aku bisa.
0: Nada tu away gay kepada ya. Tunggu semangka.
2: Ya. Nada orang ngepon.
5: Bih mat bos nujak gelombang.
3: Apa si bu nguji ngame kangau awak?
0: Okey.
3: Okey ba. Hello, selamat hari. Hello.
2: Nama bunyi.
0: Jai.
3: Nada inya.
0: Jai.
3: Bunyi anak maya.
5: Ya tadi.
0: Oh ya.
4: Ya tadi.
5: Ya tadi.
0: Engkau yang uji ke telefon baru beli kemari.
4: Engkau amat.
2: Engkau
0: amat.
4: Telepon gawai.
0: Ya, benar manggainya ba mija mayang abang madah kerimpu telepon baru.
3: Ya. Ngagak dan pun ngambil video. Nah, ngisak ku madah mata telepon ni tiga.
0: Ya.
5: Siapa aja tadi teh?
0: Tak nemu.
5: Kabar DM eh?
0: Uka ya.
5: Engkau meh.
2: Engkau meh. Ipar ya, pelabak kau.
5: Ipar ya. Ya, maya ipar ya.
0: Ipar ku bang Uganda.
5: Uganda bisa.
0: Uganda di mana kau. Ya, maya tu nolak menteri pun.
2: Arab Saudi bisa. Mayu ipar ME tu.
3: Macam aci ya. Ipar ya, ya gamayu penyangkai tu
2: kau. Ya, ikan kau ya. Abang meh, Rusia. Abang tu ya besi tuai.
0: Ya. Saya dah nemu Mami Apple ni dengan saya dah menyinyak ngapi ngapi orang kena berapi nya.
3: Sana enggak kan sama Mami Apple ngasanya dengan radio no.
0: Awak aku tu tu tu orang orang batu pula itu.
5: Apo? Amam Malaysia. Ya. Ana pula ai kata TV ya.
6: Orang batu lama eh padah.
4: Tak ada. Bisa berita dia baca pergi lah.
5: Oh. Yang pun ke baca hospital.
0: Enggak jadi nyalian, tempo nyalian. Dia kan jadi.
3: Okey. Mestinya edit ya beritanya.
0: Jonathan menyalian. Okey. Okey, bisa 30 minit. Okey, kami minta derma lah Nuan Yun eh. Hari Miri tak ke hari Sibu eh.
1: Okey. PM to PM eh.
0: Oh. PM to PM. Pendengar kita ke telefon ke 6113. Telefon kena nombor si 3. Walaupun Aris ke kena Nuan, dia tu nya dikena aku masang lagu hari YouTube. Pula ingat gaya nombor 634.
5: Oh,
0: ya bisa telefon ke kita.
3: Tak berkelip baru aku tu dia tahu. Aku tengah
5: mengangau. Dia,
3: hello.
1: Bunyi mayo mayo.
7: Hello.
3: Ya. Siapa tahu? Nai menyanyi di negara ini korai.
0: Oh, kau kerewas bunyinya.
3: Kau kerewas.
0: Ah, tu ucap tadi ada tukar nombor telefon ke atas. Bunyi berandau ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik ke
5: rumah. Anak nambah ya.
0: Kalau dua-dua Marajo.
3: Rasanya bisa dua lah dek nah.
0: Ada eh.
3: Siapa nemu lagunya bisa dua.
0: Buku sejarah anak tunsang macamnya aja.
5: Ingat dah ya ke skripnya lah.
0: Ingat. Drama keliat. Drama keliat deh. Okay, drama keliat deh kita mendak hari pagi. Malam lagi di tanduk barunya. Pedak teh baru meh. Aura drama keliat. Enggak drama dia tu lah.
1: Ya.
5: Tambah wataknya, kita ingat kita belama.
3: Benar ya, nada cerita, nada reti. Yang ingat siapa orang enggak mendaknya subah.
0: Laban dia lucu. Kayak lucu. Ia kemacam buatnya tunsang.
3: Terubah mendak kau sano. Kedua kali nyabak, ternyabak vivasiti. Mendak tiga kali bendu.
5: Tunggu orang dua
0: orang. Nada film nyabak panggung wayang. Batibi je.
3: Nada, sedua mendak buat YouTube.
0: Eh, pada radio. Oh, my Apple buat rumah padam radionya. Saya tak ngapi noan. Sebetul Isnan Allah merindah kita yang gawal lagu ni. Oh, kira ke berantau sentang gawal kita tu. Kepulai kini gawal tu dom.
5: Aku nanti pulai ke bukai segi pulai ke menua kumpul imbang.
0: Nggak jadi ke pulai ke menua orang dom. Segi menua kita
5: ya, bukan aku. Nama akan dinanya.
0: Okay, pulai kini ke aku rumah panjai ke.
5: Pulai rumah panjai. Lepas
0: menua
5: nanti ni. Menua aku segi te berlimbang tu. Rumah panjai kami ke di sebuat rumah batuai ke tu rumah girang. Kampung rumah panjai menuang Limbang. Tengah nak jauh hari pasal Limbang terus tengah jam.
0: Oh, datang jalan eh.
5: Datang jalan.
0: Nuan Ebian.
8: Aku gawa dulu 31 pulai malam. Pulai ke pasar Sibau.
3: Lalu
5: rayu ke Sibau lah Ben.
8: Sibu Jaya.
5: Ini kesetua ide
3: ni dia. Sibu Jaya. Dia mengkitai.
8: Nanti baik berbaik ke Simpan Durian.
5: Kena wiat.
8: Nyematan.
3: Ya, awam awam mana yang sore ninggalnya. Ya, pama dia tanya. Ya, pejalan. Okey, kasih tek. Boleh? Berbaik.
1: Baik.
8: Ini temu kali pak siapa namanya ke TC Umpang.
3: Uli.
8: Jelatuang dia.
3: Uli pek apa jelatuang.
5: PM tepi Mas Duai deh.
1: Nawa Miss Duai.
5: Nawa sama kita.
1: Ya.
0: Nawa sama
3: Yun. Nawa sama kita.
0: Bagi ni gawa Yun.
4: Yelak beda ya.
8: Yun betul wang.
5: Lu banyak dah bintu lo. Tak betul wang.
4: Yelak. Nak nama gini.
8: Udah mesej bos aku. Badah ke apa lagi betul wang.
1: Jaga.
4: Nadai.
5: Ada nak sorang dia ada Ben.
8: Selangau pasal saya jaga selangau.
5: Anda nak sorang dekat ke di Ben.
4: Nak pasal hari langit aja selangau ya deh.
5: Oh. Hari langit dah ya Ben, ya Cik.
4: Hari langit.
8: Ya. Mayo aku tak baik.
1: Kelimpah kan.
5: Pindah baik aku tak.
4: Pansa aja.
0: Okey, Nuan Alicia.
3: Di tahu jangan gak kim.
0: Okay, dari minah aku bukain eh.
3: Minahnya bisa, tapi minahnya mayuahnya.
2: Yo nganti orang kangau nih sih.
3: Tuh nganti panggilan ya ketua.
5: Panggilan, pemiri, siti, kumpul pemirinya.
2: Kumpul. Nya panggilan lain yo.
3: Anu rena ke pemirinya.
0: Nyonya bi.
2: Aku gawak dulu baru ngabang kita.
0: Rumah ni je lawak dulu. Rumah calon nombor 1 ke nombor 2 nombor 3 be.
2: Apa bayar calon tu? Ke calonnya.
3: Ana kiro be, ana kiro ngajuin himpo ke yang dawe sira calonnya ngapa yang?
2: Ngapa ya? Nanti orang kangau ja ngabang pia labannya hari Minggu deh jadi kena kari satu. Sikit cuti umum ke kita deh.
3: Kami ada satu gawa aja pedak kita satu bulan satu bulan enam. Ya.
0: Aku baru ngebak ke ngebak ke kalender tu 31 hari nama ne hari Minggu.
5: Hari Minggu.
0: Apo?
3: Ngaruh pala mangga tenang.
5: 30 lagi kerja 30.
2: Asa ikut tim kita itu mi 31 ilan ne.
3: Udah nyak kita tinggal satu satu kedirai aku dah.
0: Aku gelar hari-hari sibuk ni hari satu ya.
2: Oh ya.
0: Amai satu hari bulan hari satu.
3: Hari bulan yang rakal.
6: Sama kita sih ya 3 hari bulan. 27 atau
2: 4 hari bulan sama.
3: Sama.
2: Iyo.
3: Nak berkerakal atau?
0: Nak ada yang awaknya kita bekerja untuk masyarakat.
2: Betul.
0: Nanya juri kita tu, ini juri tu pegawai.
5: Juri nak tanya kita.
4: Amat cerita tu. Tinggal ke kita. Kau nak? Bukan
5: tinggal. Bukan kerana ada ujuat juri.
3: Tidak berguna. Lulu.
4: Lain mana?
3: Kerja
5: MA. MA nya.
0: Udah setengah tungku sudah. Kau cia biar dempak nak tanya.
2: Juri nya depan MA na.
3: Ia terbaik. Ia bukannya kemarahan kita.
4: Ya baru map. Udah nak terlempai pia aja.
5: Lagu baru ya pia.
4: Oke, gawai tahun tu enggak buat kapit kini. Laban tahun yang kemarin udah buat suriaman. Gintir kami dua ya, pai sano deh.
3: Oke. Yang pai sudah aneh, aneh ngerakau ya.
5: Ya, ya baru statement mana jujur statement tu.
4: Gak kebetulan ya lagi.
6: Semanggang peda ya jawab pansa aja semanggang.
4: Pansa hari-hari tanya.
6: Kamu dua.
4: Hari yang ni, hari lagi.
6: Oh, hari lagi. Amai di sibau.
4: Kira apa ya? Meh, pegawai berkapit.
2: Oh, ramai sih dah kapit.
3: Ya, tadi ni tidak awun Muhadin.
2: Oh.
3: Nak munyi. Masang kita lagu gawai DMA.
0: Eh, orang asuh kita belagu. Belagu mah kita.
5: Siapa belagu?
4: Galaunya wah.
3: Galau.
0: Ni lah. 31 lah berebut kita belagu buat ruai itu rumah.
3: Nah, berebut kita DJ tau. Kita asuh dulu.
2: Betul, segi betul.
0: So, peluang saya belagu, gue belagu, kita belagu buat TV. Ayan buat FB itu nya. Orang minta megangnya.
5: Minta siapa belagu?
0: Bala DJ aku ke.
2: Lagu gawai.
0: Aku tu orang masang TV, nadai ada orang masang TV.
5: Bala DJ dulu.
0: Bala DJ, bala kita mai danya Isna belagu lagi.
5: MA lah dulu. Dia bala DJ.
0: Aku ke DJ tu, aku tukang masang TV kita itu.
5: Wow. Tu kau masa TV mesti tulian eh.
0: Oh, belagu Lucia.
3: Eh, aku asal belagu. Masa lagu kak kau tanya.
0: Sesuai dengan Iwan. Enggak orang enggak dengar lagu. Kau tidak kau belagu. Kau dengar DJ belagu.
3: Ada yang tidak munyinya. Ada yang ngapi kutai.
0: Uji yang udah kata ski ada macam ya.
2: Ada.
0: Bagi kita ini macam buat tulisan kau.
5: buku sejarah tunsang.
3: Ya, Emilia gumai satu. Pasian aku gawai hari Sibu FM ko ya.
2: Ya.
0: Ya. Dini kumiannya bah.
3: Lah bah pe sebuah dini buku sejarah pada.
5: Sigi
3: kan.
5: Sigi hari puah yang mata buku sejarah tunsang MB yang.
0: Nadai mansak bah MB ko dito.
5: Nas bakal FB kita tu.
3: Nas bakal kita tahu.
4: Engkau kena hack.
0: Tidak nginjau sana lah lagu ni sana.
4: Oleh. Nyak me ya, lu engkau ke waktu dah.
2: Susah baru ingat juri kenyak me.
4: Bayang. Baku madah tadi. Leka FB aja.
2: Leka me aja.
4: Nyak baru mak kurang ngerendok sama.
3: Uji nyawa telefon baru kita kan nyari kene.
0: Oh, sawat gak?
5: Oh, okay, bisa masa oleh.
3: Oh, hello.
7: Hello.
3: Nya.
0: Oh, amai.
2: Nya.
5: Nyari ah mamuni.
3: Au, siapa tau?
7: Claudia tau.
3: Ya, Claudia ke Saloma kami belagau.
7: Oh, ya.
3: Ya, dek Yuan untung mah dek.
1: Apo?
3: Nah, Yuan rana dulu ya.
4: Hello Claudia.
1: Itu kalah juara.
7: Hello.
3: Oh, juara. Kalah.
1: Kalah juara tau. Oh, ancek dek.
4: Kalah juara.
1: Cek dek Yuan.
0: Lagu nama apa Yuan Claudia?
7: Lagu Baduk Kiru tapi yang versi Lucy M.
3: Ya.
1: Ya, cantik lagunya.
5: Aku mai bagi roh dah tau.
1: Oh, ya, ujung cerita ni udah baduk kiruahnya.
3: Ngambil ya, banyak. Dua kalau dia ngantai balai ibu ngiga lo.
0: Hari ni kalau dia telefon tak kalau dia.
3: Hari ni dek kalau dia.
7: Hari si bumpu baru datang.
4: Boleh si bu ne.
7: Ya.
1: Okay.
3: Okay. Gua harus apa ngiga kita bemboy hari ni.
0: Bemboy si bu me.
6: Ambil nak delay.
0: Bisa buat sistem nadai?
3: Nadai saya kau buat sistem. Nak tua dulu lah. Kek-kek nanti dulu deh Claudia. Beranak ngebalas.
1: Kira ke pulai gawai dengan Claudia?
7: Hah?
1: Kira ke pulai gawai? Bersibu?
7: Ya, pulai gawai.
1: Oh, baru datang mamai ni?
7: Ya.
1: Oh, lawa. Misi nak tumu dah pulai ni.
7: Ya, tumu cuti gawai.
1: Betul. Hmm.
3: Laban ya pengajarnya ya.
1: Ya, Mat.
3: Okey, udah sedia Nuan?
7: Udah.
1: Nah. Kini Lucia lari.
0: Entah.
5: Ngiga oh, ngiga jauh ngiga lagu
0: ya maut maut lagu
3: sudah aku baru nak benar dah sudah benar aku aja
5: sudah aja kamu itu ke jauh
3: ya
4: kena remote ya
3: sudah ngeri mau kena mulut ya
0: aku baru dah kecil aku ciang ada lagunya karaoke di sistem kita ini
3: aku ngiga by YouTube tadi
0: oh ya
5: ni punya mata punya buat
3: Alex sudah minta tadi.

0: Ya, ni. Oh, terima kasih ya, Claudia.
1: Ya. Claudia.
0: Ya. Dia nanti bisa awak tak ada ulian ni ke studio ni kau dah?
2: Ya, jam tak jalan sibuk cerita.
0: Oh, benuh ngalau beli kue kau.
1: Ya, beli kue. Baik.
3: Minggu terakhir punya korang.
1: Ya, kedua hanya ngecuk buak, ngeran buak.
0: Nak ngacau orangnya dalam selalu nak ngejem dia lain. Ngagak
4: kukut. Dan kau beli kue cikgu.
1: Anda ngepun sedaya.
0: Selamat hari pengajar ngekai Nuan, Claudia.
2: Terima kasih.
0: Ya.
5: Ya.
2: Ya, sama hari gawai ngekai semua kita dia agak.
1: Okey, sama gawai mereka. Terima kasih, cikgu.
0: Okay, bye-bye.
2: Bye.
0: Kau pernah kena
1: nak kerja korang
0: putih, bye-bye.
1: Saya kan belajar ni, Dom.
4: Saya belajar ni dengan cikgu belagau.
5: Kan nyebut selamat tinggal dengan nyadi banyak. Ini layan bunyi ya.
4: Bye-bye nyami ya. Nak tahu dia nyebutnya merenda dekat pengumpulan kutai.
1: Jangan aku bye-bye anak dekat nak kita ini. Kita by airport. Kadang-kadang kita ke nganyong bala di airport eh.
4: Makan dulu.
1: Bye-bye. Bye-bye ngakai sanuk kamu puak ke sedaya.
0: Ya.
1: Anak ada bye-bye.
5: Betul.
1: Tahu lah.
0: Alah, dia penyurai ke sebab ni, tanya M.A.
1: Ya.
0: Anak nyebut bye-bye. Kau ingat muka kau kena kena lihat ke bye-bye.
1: Selamat bertemu kembali.
5: Selamat jalan.
0: Okey, kalau dia muka dulu, dah lekat telefon.
1: Komen juri ngagai kalau dia, cikgu kita.
5: Okey, kalau dia tentang mana sadanya wah biasa sikit selalu ngau pekit itu ya. Udahnya tajak apa bisi delay tegal ngena arus telepon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo itu cukup mana. Udahnya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia. Terus teacher Claudia.
1: Cikgu.
0: Ni ngantai juri berdiri aku tu tadi.
1: Juri dah standby. Beri
0: lalu numpiak ke jari ke tau tu korang.
1: Ya. Kalau dah standby akan merindang kita dengar lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari kenuan tadi Yun.
3: Okay, terima kasih. Nanti semua ada siap kuku ya tu Cia.
0: Ya, deh. Ya, deh. Ayo, lu kepintar lah koyok kau. Dengar, deh dong.
1: Bin.
0: Mancik.
1: Oh, Bin.
4: Dengar raja, bos. Dengar raja, bos.
1: Kepucian dia, Bin. Yung kuyuk ke,
4: Bin. Dengar raja.
1: Oh, Bin. Minjau dek bebe.
4: Cahaya kuyok dulu lagi bos.
0: Halo huruf kuyok.
5: Halo
1: huruf kuyok. Okey. Peningan manyuh kita kagi live. Okey, kita nemu laban bala kita segi ya benong kisuk jadi ada rimpung itu gawai keduanya laban kabar bertemu ngah bala ipar. Bala kabar pulai bak rumah barandau.
4: Okey. Bala tua,
1: bala mentua. Kingat bala kita kedunga mentuanya tadi ngah mentua mentua nang ujul-ujul nyu bro lagi ya.
5: Tahu. Biasanya.
1: Rucak nyu betuan dah nyanya. Nyu dah ingat ke skrip lagi. Okey, nyak ya ginjau isna bila kita ngesti lagu-lagu gawai tu nyak ya. Lagu kaget pulai gawai. Bala kita berdansa buat TV-nya lagi aku jaga TV ya berlagu neh nyak ya. Okey, 1 2 3.
5: Hebat.

0: Isnin Alam baru dah merindah kita dengar lagu yang gagit pulai gawai. Gawai.
1: Okay. Sabar kak gawai. Ya, dengar lagunya.
2: Aku juga sabar. Aku dah hilang ngigak ya. Aku kena rame itu. Mana yang aku tiun.
1: Minyak lagu.
2: Aku dapat. Aku kena tiunnya. M.A. Yun.
0: Uli.
3: Uli.
0: Abang Metri kita tu nak ngirau. Lagi cakap.
3: Mulai gambar baru.
0: Tukar kereta. Ia jadi orang tua. Bila yang ngalih ke kamera je. Nyajak. Okey, 4 minit lagi. Beri peluang agak kita buat mari selama gawai ngagai pinang manyuah lah. Ya. Begini wan dulu bi, laban wan solo.
1: Okey, au. Jadi ngotop mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ala pernah mengulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu maru kita ini Esna. Ngoto meri selamat hari gawai ngagai wan ngobelak balap peringa kita semua. Ngau kita 6 stesen mai reti kita bertemu baru minggu baru. Anang gue begawai. Ya.
0: Okey, Lucia.
2: Au, terima kasih ngagai balap pengari ke

0: ngelalu ke Bala Peninga agak. Nadai. Okey, aku minggu. Ambil pelan untuk megak ngelalu ke Bala Peninga ke Bintulu lebih agak. Ngagai, lasa kenyalang. Laban udah tu lagi, aku pulekin baru lagi.
1: Yun belagu dia.
0: Sampai pergi lah. Anak aku belagu.
2: Yun belagu lagi.
0: Pulekin baru lagi.
3: Oh, geram Sarawak aku sayang, ne?
0: Ya, betul.
3: Okey, ngagai nuan terbien.
1: Okay, selamat gawai ke semua kita ingin tu gawai nyangkong aku tu untuk nadai salah kita lalu aku madah ja aku share location. Selamat gawai megang agai juri, terima kasih juri semuanya yang kau kami terperindang pihak megak. Nah, harap kelantang dalam semua pengawak nonton kan kita.
2: Share
3: yang
2: salah
3: betul. Ya. Okay, tuan.
4: Okey, terima kasih Mei. Jadi terubah tu meri terima kasih hangga juri kita pemega Arab Kemujo ba industri muzik kita pemega selamat regawai dengan agenuan juri pemega guys semua. Okey, terima kasih guys semua kita sebuat Lucia, Yon, Brenda, Ipin dan gau MA. Jadi hari 30 hari bulan mulai baru kita naik hari 4 pun aku agi on air hari 4 sedari Limbang naik. Jadi selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Iban.
3: Terima kasih Adam ngari ke kita sebuah carta kenyalang minggu 21 sehari itu. Terima kasih semua kita kudah-kudah kami live. Okey, ninga kami live juga bawa radio kita. Terima kasih Mario dah ngari ke Kuching untuk biar carta kenyalang tu lagu sakit gawai kena kita ngagai ke diri ya. Terima kasih semua, bye-bye.

mana perjalanan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit mengkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulengau kami ba YFM. Jadi anda ngia bakal selama maka ni tiang hari 5 ngau ni tiang hari 6 kebendaya ngau hari Minggu dia kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Lalu sari tu temuai ke bisi di kengau kami datang ngagi konti YFM. Nya siko orang dagang ia ke ngemeran ke atau ke landia begagak ke kain bure. Jadi kita ngelalu ke temuai kita lemai tu. Ya, jangan bergelai kau Madam Majori Belantau Anak Majang. Lemai tu selamat lemai dengan Gen Wan, Madam.
2: Selamat lemai DJ.
1: Nama berita?
2: Mana-mana.
1: Mana-mana. Kita terbahaya dengan Gen Konti YFM ni?
2: Ya, kira-kira meh. Kaban subaknya bedak ramain sampai bak sepiat nyin.
1: Oh, ngagi arti yang kucing tu nang kalau tanah dan kalau ngagai konti YFM tu deh. Okay, sekali lagi lalu ke perhatian Wan, Madam ngagi konti YFM. Lalu randau tua tu tadi berkawal dengan penglandia jari ke ndang ya di kerinduk ke Wan meh. Jadi tu berkawal dengan kain buri ke Siti Ari jadi ke perhatian pemisi ngagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain murid tu tadi Madam. Lalu sebenarnya tua beranda kujung tu agi Madam minta Nuan kira ke madah ke diri mpumah penatai asal Nuan tu Madam.
2: Okay. So nama aku Majori Belantau Anak Majang. Umur aku 40 tahun. Asal aku hari Seratua dengan hari rumah panjai Awas, Ulu Krian.
1: Oh, nyamanya tu beranda, oh. Lawan orang seratu.
2: Yo, nako-nako. Niko si dok.
1: Nako-nako. Oh, kira ke mayuh mah peningar di seratu tu, dengar ke randa tu nah. Dah di tesan mana, Madam?
2: Udah.
1: Oh. Okay, tu kira ke dah nemu nah penatai asal Madam Majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randau tu, pulang ngagai randau tu tu berkawal ngau pengawak Nuan ke begagak ke kain burik tu. Minta Nuan megak madah ke kemaya, Nuan ngepun ke pengawak begagak ke kain burik tu, Madam.
2: Jadi pengawak aku tu sebenarnya tadi kira ke berpun hari 2019 lah. Mainnya kira ke danyo anak aku lepas anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisi mainnya support tidak ya bisi ke namanya ngagak penggambaran bisi orang kat kami gambar tidak ya. Jadi bila cikgu tidak yang ngasuh tidak bergarik ngau manah lah. So aku tu tadi nyon ada dia lagi lepas bajunya baju ke sama-sama. Jadi perempuannya aku lalu ngagak baju kanak aku nya ayan aku bak macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan ke nuan bak Facebook bak WhatsApp nyok mepunnya tadi utai tu lalu panjai sepanjai.
1: Jadi ke bedung dipandang ke nuan dia tu nyok masih titik hari utai ke terubah dikagak tuan.
2: Baju anak aku.
1: Baju best. Oh, best ne.
2: Tahun 2019.
1: Tahun 2019. Ni tanya kata tuan tahu terus yang ke ngagak curak ke bekanya deh, Madam.
2: Aku pun nyo nak muka madah ne maya tu. Leban cita ke pemain sampai tu. Mau tu ngagak curak orang ulu deh. Jadi aku tu subok. Leban kita kena mau lukis nya bocor dia tu rasio benar utai tu dilukis ku ngau palo ingau
1: palo ingau
2: lawan maya tu nuan baru berengkang ngau rap ngau tu nuan nang nadai basic nadai semua tai bekenyo jadi kena aku nyuma kau dah kok. Ya macam tak boleh sama. Bada ngan mu ngan nak cuan mai nyok bako ke dia tu. Dia tu orang yang mu min cuan. So menyik aku tadi di luki aku ngapa lo hinget nang aduh kenyak-kenyak ngapa. Jadi kan lumayan agak malam-malam rindu medok.
1: Oh sebenarnya tu nuan sikit nadai belajar hari
2: nadai
1: nang tak pada nang
2: hati diri
1: je.
2: Baik hati dirinya memang puas ke berunding ke baju anak aku nya tadi.
1: Atau sebenarnya tu kalau medok bo Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenya bisa kenya curi-curi
2: aku 2019 nya sebab beda untuk mayo ha.
1: Beda
2: untuk famous utai begitu. Orang lagi famous anak baju curo ukai burik lah. Ukir kita yang nyak ngapa.
1: Nyak mah tajak pan keterubah ya. Kumada vest nyak agi. Ndak bakal tahun 2019
2: nong ya. Oh. Quality ya. Ndak bakal ke dia tu lah. Yang mayu agi utai kena ada dia tu. Benar mu minah quality ya.
1: Jadi nama utai ke ngasuh norindo kebenar ya. Ndang segi berengkah hari munyi kunuan tadi nuan ke ngagak vest ke anak nompu tu sekali kenang sigi udah bisik pengerinduk ke ngagak kai burik tu kebenarnya madam.
2: Nadai kenal nah ya pun ya tadi hari baju anak ku tu sebenarnya udah nyok bala kawan tu tadi lalu kok nempah terubah benar tu leh tenyok ke aku dan nyok lama-lamanya rindu ba orang aku kok bisik saya besar bisik saya tu tenyok lalu keep going deh. Kok kurang bunyinya tak nyok makin panjang sampai ke dia tu. Sampai orang kena nemu pun nyok minta ajar nanya tapi ke nyok meh.
1: Jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat nah?
2: Customer terubah
1: ku kawan dream pun sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook
2: nak dikelala. Biasanya kita berdagang sikit bukannya ya orang ke nak dikelala kita nyok
1: jam 4 lagi iya. Ke nanya taker di jual kita dah.
2: Mayuh diri ke udah deh.
1: Kelimpah harinya laban tu tadi nuan madah berpun hari vest anak nuan tu tadi. Nuan dah temu vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bisi ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban nuan kedah berkah mandang ke jumpa Facebook.
2: Nuan masanya sebab bedau. Aku lagi biasa-biasa aja nang fokus dengan anak. Kalau anak aku tak benar umur banyak dah. Udah nyak lu udah kita kan nanti dah angkat buat Facebook semua. Udah nyak lu di share-share. Udah nyak lu makin mayuh renyak. So aku lu tergerak lah ngau itu-itu ngadu-ngadu
1: boleh tu.
2: Lalu dayan ke aku sebelah Facebook. So udah nyak betul tadi.
1: Alah nyentuk ke dia tu pengerinduknya tadi no madam. Tu ngui yang ngagai tanya berkawan ke pada nuan tu madam neh laban nuan dah yang rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama ke buah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke utai bukai beka orang ke bertenun kain ngagak kain kebat kini berkenik ke
2: ya buat penemu aku kain burik tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kebukai lah. Karena nama aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain burik tu nyamai digigak ngontik nuan kau ngagak curak ya pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak nuan pu nadai takat nadai penting nadai malai banyak.
1: Nitiah ke pengelandian nuan kreativiti nuan ni ke mana lagi daripada nyak ke dikagak
2: tamam gak tak ke kena kita gawak tu tadi nyamai di gigak na sebelah kedai dia tu. Jadi mayu halai
1: mayu halai tu sedek berjual ke nadai pedis nuan nguliah ke perengkau ke kedai
2: nadai muti nyak lah tadi regau tai dia tu nyak
1: nyama jamah. Mama
2: kita yo.
1: Jadi nya lagi kene ke dekat ditanya aku gak berkawa dengan nya banyak Siti Ari pelabak aku mah. Siti Ari pemar nuan ke ngasil ke kain burik tu dah madam. Atas sebenarnya tu Siti lagi dekat ditanya aku laban nuan nang yang sigi rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke Siti-Siti kain burik tu nanti nyemak bakal orang yang hudang ngudah hari nuan ni pengelama orangnya boleh nganti ngagak nemuk kenyak
2: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah. 3 minggu 2 minggu berkenyak lah. Laban bak aku design ngau ngagaknya tak lama sitik tak ke ngasuh lamanya berjahit.
1: Berjahit.
2: Berjahit nya lah baru mayuah. Kena kenyebutnya mayo klik kuah lah.
1: Oh, kira ke nya sitik hari ngasuh. Kini kata ke proses ngasuh ya lubah.
2: Lubah. Proses berjahitnya. Leban aku tu pun tajak aku suri rumah. Aku kai dia rumah aja. Kiruah kin kia berambik beranjung. So, nadai masa cukup. Leka dalam baik dalam kereta. And then, mayo order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisik kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukannya orang kau jampat boleh utainya. Jadi aku ngaji sedap yang berjaya nolong aku. Tiba bisik 3 itiknya. Tuk ngis dua sitik siku tuk ngi aku. Bukannya aku kira kunci rezeki ngau bala minyak tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi bergagak ke kai burik tu. Ukai bina nuan sikok ajak bisi orang bukai ke bukalan ke nuan eh.
2: Aku tu ngagak design lekat semua sidok tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidok ya?
2: Dua ikut ke selalu.
1: Nang tiba ke mayuh order hari nuan orang order ke nuan tu tadi. Kira ke bisik gig ke apa kau sedua air tu
2: ya? Kira ke bukannya meh kunci rezeki. Pangan diri. Tang agak ya memang aku lah.
1: Hari pun.
2: Ya. Mutik sedap yang nulang ku berjayat lah. Nanti utainya ajan deh.
1: Jadi nanti bakal orang yang rindu ke pengawak bakal nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya bakal ti sidak ya nyedia ke perengkau dari impu kini bukan ni ke
2: nanti bakal ya kak nanti bakal sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai mai tubuh diri aja lah nanti bakal kita di luar dia bala peningau ti bisik kak belajar tak kepatut dia sedia kerjanya ngigak kain kain ke saya sendiri empu martinya udah nyak ngagai kedai mani ya ngigak bala burik burik tu maya jenis nuan milih bekeni burik ke kedekok kenuan lah cuma maya nuan milih buriknya nuan mesti ke pedak ngau mana laban burik tu bisi dua jenis ya aku mentak siti burik kesalo kena orang agak antiannya ya nade lubang ujung ngepuan ya kan kadang-kadang orang agak burik ngau antian ngau tenggaknya nak ngau ya ndak sama ngau burik ke kena kita yang agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena leh
2: ndak laban nanti nua nyayat lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisi dua titik lubang nanti nua tebeli ke burik ke siti lubangnya utai nya ndak boleh jahit nuan ujung-ujung apa bisik kas bekenya customer ko
1: jahit ari dalam tenang bisik aku berarti ke ngi orang ngena gam aja bekeni ke nak tuntutan ke ni
2: ba aku nak tuntutan nah lama kita bantu nama dah ngena utai ko kasar-kasar bagi bisik pengeramai mana mau lah nyalanya kita rarah tingkil
1: terberayan belah ruai
2: aku memang aku gam lalu jahit lah
1: sekali awak kaitan lagi boleh basuh kini ya madam
2: boleh ya
1: boleh
2: ya hand wash lah basuh ngajari
1: lepas ni ndak tak kaman darga minat ke baik kita ke berpeluah aja kain ya ne jadi buat curak atau ke motif ya tu madam berkeni ke curak ke suah lagi atau ke pemadu di kerindu ke orang sedap yang ngudah rinuan
2: kemayuannya cara orang ulu lah
1: cara orang ulu
2: eka
1: baka
2: berpaku berpakunya kak gi sini ya
1: nanti baka cara bunga baka je nak mandang kanya bawa kamera eka bisi baka beliak
2: labuci
1: labuci
2: namanya labuci
1: nyak curak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nah madam
2: ayah tu aku bisik ngagak tu duit sitik sitik dah di request orang jadi sitik tu bagi pada awak aku lah
1: mana lah laban
2: ya. Tu baru jahit kumpul laban kena nyebab laban aku ampo je nemu bekeni utai kak kau ko tiba lah sidak ke di upah ku berjaya sidak minat nemu nyayat tu deh jadi utai tu Lepas dia datang hari tanya aku kumpul. Aku terpaksa aku kumpul main kerja.
1: Milih
2: nanti yang beri ku duit tu.
1: Duitnya kena ngelinik ke mana lagi. Lepas nanti dia berarti ke aku berarti ke kena ke kain burik atau ke skirt burik. Lebat tebal lagi skirt main kena orang eh. Aku dijual orang bawa kedai dia tu pada aku jarang. Engkau aku kena berarti piak. Ngai ke salah piak. Jarang ke yang mayuh kena ke berita bab baruhnya kena ke ngumbai tadi
2: duit
1: duitnya tadi
2: tati yang duit
1: bisik ke tak lebihnya ke berat pelabak aku nah madam tentu ya baka kain tu tadi kain burik tu tadi margi ke cas ya nah
2: ya siti duit tu bergaul diri bergaul ngau nuan mesti kau kena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nuan kena kain kentak berkualiti ngau murah ya ke
1: ndak tuitan
2: binjut ke kita ya deh uruan ya yang lain make sure kita ngagak kita mesti kau medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nak medak kita nyok murah lalu napat kenyok dah dan nyok maya nuan berbeli mega make sure nuan anak bedak oh ni yang murah lagi tapi nuan bedak kalau nego ngom bedak kain nanya berjimat lah.
1: Bansa kain kena ngagak tadi bisik tanya kini bisik munyi kuduan tadi kau milih
2: nadai itu milih nar nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan nuan mesti ngagak saya nuan po bakal aku nanti aku ngagak ke hari request customer deh aku kak mesti kak detail ngoyah nama nama saya nuan ti nuan nak saya tu duduk cuan dah makan lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombak tu ngai ke tak selesa deh yang lain yang nang mesti detail kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya bakal dress especially dress memang aku ngasuh sedang beli dress ke diri beli nuan pu anjur ngai aku ngagak
1: nanti bakal skirt bakal tu nah sigi bisik kan nuan stok kenyak kan
2: bisik mayo stok aku baru rumah
1: kira ke nyamai sidak ya milih kain kedekak sidak ya nitih ke saya sidak
2: ya
1: tinggal curoknya aja lah nanti bakal sidak ya rindu ke curok beketuk laban dia tu laban dunia now mansang dan madam mayo curok-curok burik ya ke dipandang dikenal orang kenalan lagi mai gawai tu
2: macam-macam bisik customer ke muntang kok aku yang sias ngagak kaku aku berketuk-ketuk corak nama barang kok nuan janji bajia okey
1: nyamai ke kenyak
2: nyamai ke kenyak bisik customer aku kok berketuk tambah tu tambah nyok so ngagak lah ni tiap ke dipinta si tak nyok
1: ndak pedes ke penuan
2: ndak sama hati nyok dah rindu and excited eh mentok si tak yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kena. Lagi tanya berkawan engkau corak tu tadi dan madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisa mai reti kini nanti bakal tanya Iban Wan.
2: Ya, bak aku tu tadi.
1: Bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kini ke kenal tadi bisa nanya buat tadi kena ingat.
2: Corak kini kenal.
1: Tanya orang ulu.
2: Ya, bak aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisik belum peninggal di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisik salah ngau utai kena nemu aku pasal surat tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk perundian buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat aku nadai ne. Nadai nemu nabani.
2: Tak nitiah ke ati ngau jari ke berkeni ke ngadu kia ngapa. Dia tak mana belit kia. Dia kau mendak susun. Tak susun berkenyak.
1: Mesti kalau tertemu ke kena kita burik ke jampat tanya kena cara no milih buriknya tadi ne.
2: Jampat berkeni.
1: Bakal laban bisik dia tu ukai original bunyi kurang.
2: Oh bisik bisik mana plastik.
1: Bisik bergrade-grade
2: ke sorry China. Sofa tu nadai nak kena ngena ke
1: nang tan bansa ketan.
2: Ke bansa kenar untuk ke
1: originalnya.
2: Laban ikan plastiknya temu nuan ti nuan ngetua dan lain gitu bunyi ya.
1: Iya.
2: Aman. Mayor China ya bukannya.
1: Kira kemudah lagi mantiknya ngenanya. Pengetan yang dah nemu kan lah, madam?
2: Jampat reda.
1: Jampat reda?
2: Ya, aku pernah. Jampat reda.
1: Kalau
2: bisa, nanti nuan bakal nuan aku ngagak. Nanti bakal salah. Kadang-kadang cinta orang kenyuannya mu nyampur kotanya bisik tu taf jika
1: teriang ni
2: kadang-kadang nanti picit wanya lalu nemu
1: lalu jampar ada
2: awak ah.
1: Oh
2: nya mesti ke nya lah pernah yang mana-mana nanti kita ke Melayu dah kita ke ketuk tanto
1: oh bro ya uleh rasa kita
2: especially ketuk cukup marah ya kemiat tu
1: ah
2: dia tu sudah nyawa 160 kilo
1: oh
2: nya
1: kira ganya berapa oh,
2: gelagi no. Glow dia tu gamnya punya nyem ni mon moniki
1: numah ge lawa urangnya mayo ge agak tak banyak mayo agak tak beketuk nah
2: no mau sidanya moniki niki ge tanya mimet ndak berasa yo tanya dah
1: aman
2: tik nuang agak sitik kain sitik bajunya nuan nang perlu nguna mayo tanya dah
1: Okey, madam, akik tu agi agi kadanya nuan tu agi mayo ketek ke tanya ko tu tan tu tu. Belalak na lama.
2: Okay.
1: Seraya ke tu tu lagi ada ke berandau kujung kagi bekaul gau bekeni cara nong aga kain burik tu lagi.
2: Okay.
1: Terus gulengo kami buat program 34 Seranyawa Neman buat

0: Segulai Sejalai Gaw FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, lagi berlangguh kami buat program 34 Seranyawa Neman Bak Adan. Kita akan bisa medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita akan berdagi medak Facebook kami atau apa dah dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku berandau kau sikut orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burik tu ianya berlangguh Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkaul kau cara nuan ngagak kain burik tu tadi. Laban no bisik tadi udah nyebut gak tang utai tu tadi kau nda entu tak terandar kau nda entu tak ada nak nama minta nuan madah ke tak kenderan ke proses ngasih ke kain burik tu hari pun nyentuk ke tembok.
2: Oh, nanti bakal proses customer request ngagi aku. Udah customer milih ya coraknya tadi, aku lalu nanya ke saiz. Saya sidak yang nanti sama dah sidak ya kak aku beli skirt ataupun bajunya ataupun sidak yang pun merik dengan aku agak nanti bakal aku beli, dah aku beli aku design corak ya sis. Dah aku design corak udahnya baru aku ngelekat ke buriknya tadi. Lalu degam udah kita ngegamnya tadi lalu nganti buriknya rangkai dulu nah nak udah ditanggung kita lepas ngai ke rarah deh terbuka hari kainnya tadi.
1: Ini penglama ngantiknya deh.
2: Tiba ke aku, dah aku beranjung anakku sekolah nak. Aduh, aku duduk paginya. Dia nak berambik ku. Aku lain berambiknya. Nanti rumah udah aktiviti semuanya. Aku tiga, aku empat, aku dua, aku nyak. Udah kok ya.
1: Rangkai?
2: Udah tangguh-tangguh tapi biasa aku. Tujuk aku semalam aja nanti ya udah. Lepas selagi ibu dah siap. Selagi nyaknya nak diinsiat ke kuri mijanya dah. Nah sampai tembok denya lu semalam lalu udah di giant lah ya.
1: Ni curak ke pisit agi engkau curak ke sebisik ke kepada aku dah madam ke sebaris saja ni nyamai gi digagak ke sebaris nyam pelabak aku dah.
2: Yo.
1: Ya. Tang mayo. Oh, tang mayo.
2: Bila nu ngagak ikut pisitnya. Setan ngati ya saya tinya tadi.
1: Mana lagi gagamal ya madam.
2: Sampai nuan selagi ya bedau bunga ya sudah ayan lagi nya nang angkat ya ni dah saya nuan benar kok mende jempat tembok dah nanti aku. Mami ko. Mami kok tu kok nyok anak wai lu sekejap.
1: Oh nya nang amat ganya madam jadi ji berarti aku berarti ke deh. Nanti curak burik ke pisit ya ke apa ada baka skirt dan skirt nuan nya tarik kira ke PC daripada aku ya berupai berupai eksklusif lagi kok
2: ya nyak lai nanti kita medok harga burik saya setu memang ya marari burik jenis tu
1: au
2: jenis ke berketuk nyak murah lagi jenis ke paling mid tu SSS kok kami tu nyak kemar lagi ya so kami nanti kami nyual ya memang harga ya tinggi lagi dari kebuka ya lah.
1: Oh,
2: ungkusnya tadi nang bisik bidol deh.
1: Jadi bok proses tadi udah diterangkan wah megak meda maripun nyentuk ke tembok tadi tentu ya bisi pemar ya atau ke utai ke pedis spek nuan lebuh nak ngagak burik tu tu jengkawo mari orang ke berkari orang ke ngudo benuan ku aku tadi.
2: Ya utai ke bisik mar mimiat bakonya lebuah berjayat lah kelimpah hari regau tai ke nemu nemu niki, nemu jarangnya turunnya selalu niki. So bila nu dah netap kerganya tadi, dia nano kau ngijang lagi customer deh. Kau tanya dah beri nergau, tang nadai lebih hari mencabari berjayat lah. Yo mar bapak pengawat tu.
1: Apa jayatnya?
2: Berjayat. Taman mak kundua. Tak pede pegu duduk lama, tak pede punggung kita umur tu deh.
1: Ama, okay boleh berjayat kena jayat mesinnya kena
2: deh. Oh, nampaknya. Ya detail laman Siti dari ujungnya ngagai ujung Siti kenyak ya berkenyak
1: Laman bisik gak aku berarti ke Facebook doan untuk the madam mayu hacura ke udah dihasil kenuan orang ke ngenak pan nyengkaum nuan pan bisik ngagak kelas ngagai sedak ya ngagak berkini cara ngagak kan burik tu tadi aku berarti ke curak-curak yang tadi denyak nanti nyemak bakal orang ke kak meli tu tadi the madam berkini ke nuan ngeletak kerga bawa taika di pintak sedak ya di order sedaya.
2: Okay. Rego ya tu kadang-kadang banyak aku dah nyebut tadi lemah rego buri tu bisik bida deh. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi cara aku ngeletak rego nanti ya tinggi lagi nge bisik lagi curok enya berga lagi ya nanti ya nguda curok ke simpa-simpa nanai main macamnya tadi baru agak garga ya.
1: Eka punya kuda ke simple-simplenya ni nak kok
2: paling baru 250 lah.
1: Nyok eka simple aja ya nih.
2: Oh, dah bayar mulai masanya tadi.
1: Aman.
2: Masan wan. Rego tanya dah dikira dia magang
1: yang kaum kaya nyantiknya melihat nuan
2: ya paling baru 250
1: lah. Nanti cuma orang mai kaya nyantik nuan tinggal nuan ngagak ngigak curak ke kerekak sidak ya berkini ke cara ngecas ada
2: tolak kori rego kayanya. Dapat aku dah biasa ngau jenis kayanya dapat nanti customer ke Malay pun aku akan madah dini kita beli nanti bakal buat Shopee buat titu ataupun buat kedai aku akan madah so reganya dah dia temu deh so aku boleh nolak reganya dia lah kosnya
1: jadi buat ke kain ke buka pisit lagi ke buka dipandang ke banyak je ke tempat nak pada aku
2: deh nanti mayu
1: store ready buat aku kira kita laku nah yang tadi lu tanya siap lu ambil orang ada tinggal-tinggal deh.
2: Aku sayang juga lego tu. Aku rindu benda lepas nyala rindu aku benda.
1: Nanti nyamak ke paling mah pemada berapa ke ni madam? Kedah dijual kan?
2: Kedah dijual aku 400 lebih.
1: 400 lebih ya? Skirt?
2: 480 dress.
1: 480 dress.
2: Dress kena orang dinner. Menang long dress dah. Ya design dari atas tu sampai
1: baruah.
2: Kin, baruah kin.
1: Kira ke kedika curok ya tadi pisit-pisit ke kedika?
2: Pisit dah.
1: Pisit.
2: Oh.
1: Pedis nang agak ya?
2: Lama diri. Laban dress tu lagi. Nanti aku dah temu bagian atas tu. Ia ngan jadi kasak-kasak buat bagian maruahnya nuan. Pasal nganti berperingkat-berperingkat nganti rangkai deh. Ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi deh.
1: Kuyuang nemu berjalai.
2: Glue-nya bergamnya dah.
1: Aku runi aku lupa kai kata
2: musik. Titik berjayat ya memang lama.
1: Nanti bakal dress tadi berapa lama jahit eh non
2: ya aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih pokoknya depends ngau yang pun curak lah nanti curak yang lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun yang kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang tak ngai kurang tertunggu tu nganti
1: ya aman padahal nuan lagi tak kena seminggu ke nuan yang tak datang
2: ya aman skirt kau lihat lah
1: Nuan dah bisik gak pada aku nuan agak ke sedak lelaki gak mayu lagi minta vest kali katik kenya
2: baju mayu lagi baju lah baju ke nang biasa baju ke dah siap di ready kan aku aku selalu ready ke sedak ya simpan ku stok bermacam-macam saya sepiaknya tadi udah di bisik
1: curuk
2: kita iban sepiaknya tadi lagi kusuang so tambah belakang oh disi aja lah.
1: Bakal ke benar dipandang ke bawah Facebook dia tu nama Adam. Reti ya, tadi sepiaknya curo iban punya ke iban mah. Sepiaknya kena burik ne.
2: Ya.
1: Jadi tok bisik mega nanti mega buat Facebook tu tadi gaun atau ke dress ke di pandang ke apa dia nyak lama nyak dress ke padah nan lama tadi ne. Ke dress bukai.
2: Bisik bukai. Kadang-kadang utai tu tak di gambar aku dia tu. Nya jarang muka Facebook. Utai nya kadang-kadang tak di update aku. Kadang-kadang au.
1: Ya.
2: Nya subak gi aktif ndar aku ba update-update.
1: Mm-mm.
2: Dia tu bala naknya makin tenya nya makin busy sis.
1: Amat ga.
2: Oh.
1: Tak kene ke mana amat galaban oleh magi awak dan tadi nuan ngerja bakatu ngau ni ke ngatur betul. Ruang bilik drempo kana.
2: Ya menyika kau nanti ku nyuar aku madah ngai bala student ko. Rega kita anang sebotas rega lah. Raban nuan muai jam nuan ngagi untuk gawak tu nuan kau bisnes anak laki nuan tanya perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua tanya kira magang anang sebarang rekok ngetak kergaunya deh.
1: Heeh.
2: Ke pulai ke merugi diri empu.
1: Amat kayaknya. Lah banyak hasil nyadi ke pernah misi
2: punya ya, kerana
1: macam.
2: Betul.
1: Lalu anu tadi bisik ke berkenaan nyebut berkawal dengan kelas student ke ngau nuan tu tadi. Jadi nuan andang dia temu bisik ngagak kelas ngajar sidak ya. Bisik ngagak kelas kini tahun tu madam.
2: Tahun tu nanti grouping mayuah. Nadai macam personal bisik lah. Bala inai nemiak sekolah. Ngangau-ngangai rumah. Berkenyap
1: deh. Bisik kan eh?
2: Bisik.
1: Tan sedak ya kediri-kediri. Dajar sekali
2: ke sedak. Kediri-kediri.
1: Oh kediri-kediri.
2: Osia ngajar aku. So aku tu.
1: Datai.
2: Mayang nanti anak di. Mulai habis belajar ngangai rumah. Datai. Lu ngajar ya. Berkenyap lah. And then aku bisik mereka sebis. Ngajar online.
1: Online boleh ni?
2: Boleh ya. Tapi nanti online aku ngirim ke semua tai lah ngagi ya. Bakal curok nyudah di nuan kok curok ni. Aku nanya yang nuan kok curok ni. Nanti yang mila curok ke tu. So aku design dulu ke ya bak siti kertas kena lai kena ngagak curoknya lah. So aku ngepuh nama saiz nuan. Berapa nyampau buri tu diguna glue semuanya. Hanya ngeyakin lah. Utanya nanti untuk orang beginner ke baru ngasai ke diri supaya memang kau dia nua lukis yang mesti kau pelajari ngena
1: kertas
2: ngena kertasnya dulu ya nyelupnya deh. Ni lah nyebab aku ngena hengel pala hengel nyok jok ni bedak betul ke beling kuat lah ngena pala hengel nyok aku tu
1: tak banyak nyok kreatif ke nyok dulu terus dia ke pala hengel
2: nyok meh ya
1: habis sudah tu hengel kedai kena pala lah bergagak ke nyok
2: kawan ku dah nyok bakal ni nak lukis nyok sama bakal ni naik aku dia beli ni hengel aku boleh besar nyok geluang kena dia nyok jok dia tu nak dah leman leman dah lebok deh.
1: Aman. Dan tetap pedis lah.
2: Orang ke baru belajarnya memang ya nguna curok lah dia tu. Kadang-kadang bisi juga orang nyua curok ya dah.
1: Oh bisi orang nyua curok.
2: Lepas aku sumpah tiba miri. Aku selalu buka buffer miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri. Aku prepare dulu lukis, cut, semua tenyak. Laku lah. Beli sih nak ya.
1: Kena yang nguan ngecas ada. Kena nguan
2: sikit curoknya RM10. Leban hari RM10 nyaya oleh bisnes. Leban target aku bala student aku tu majoriti situ ya orang suri rumah tangga deh. Bakal aku tu so aku memang ngajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kaya jadi duit so, nanti nuan beli sikit curoknya nuan boleh tempahan 2-3 ikut berapa ratus nuan tahu dia nak tegar nuan beli sikit curok RM10 tanya bisnes deh
1: iya
2: nak rugi nuan beli orang nyual RM10
1: jadi tu nuan akik berkawal nuan ke ngagak kelas ngagak sedak ke orang kena rindu bergagak ke Kamborek tu madam kelasnya tadi berkena nuan letak ke rego yuran. Okay, sedap ya.
2: Subak yurannya 180 lah. Nantinya semua tai aku nyedia lah. Datai mic tu buah jauh menyikap aku tadi lah.
1: Dia tu deh. Kena dengan kau?
2: Gig sama. Cuma lately tu tadi aku bisi up ya mimet lah. Kayak si tak kepesenannya. Lepas bala gelung ngau tanya-nya. Bisi niki.
1: Mal hari sebedar tu ne.
2: Oh.
1: Nada bida ne rega rega mayat. Kadai kita mada mayat ngau agak kelasnya. Betul ngau mau ngau si tak ya ngau online. Nada ne. Rega sama aja.
2: Lepas ti bekal kelasnya. Si tak ya udah mayuah. Kira ke ulah cover semuanya nanti nuan datang ke sida dah.
1: Ni pengalaman
2: aku kelas hari pagi sampai ku lima kenyak lah.
1: Oh sari.
2: Oh kadang-kadang lama waktu tu ndak entu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu. Sampai ku dua ku tiga kenyak ulih ke ya. Sa buriknya tadi dah boleh tanggung sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban selalu dalam ekon jam 4 gig ke geluinya tadi.
1: Aw amat ke nya. Nanti bo nanti ada ngena ikut kipasnya kena ulen lah. Ndak
2: semestinya nanti nong ngada berumah. Ndak ke bantuan santai-santai.
1: Aw ndak berumbahnya
2: ke. Cuma di nak ke duduk ngelawang ke pengawak tanya. Okey gak ya. Tambah kita dia tu kena tahu nak berkipas baru kipas nyok mereka wok.
1: Aman nanti bisa ikut nyok lagi
2: lidu lagi lima jam 4 kering
1: aman lagi nyok. Jadi hari kena perhati nuan tu meda maya nak ngagak kelas ngajar sedak ya banyak yang kena online kini ni umur sedak ya ke tanya kita ke biak-biak tu bisa kita ke biak-biak ni yang ku aku nama tu
2: aku dah jadi warga emas
1: nama dah nyawa ke biak-biak
2: belan lah tanya pada aku biak tu wainya tadi sama kau aku mada enang ya oh aku kau tu nuk kini cakap kau tu nuk si ke biak nyok kakak sis lah aku nyok. Memang bila nak 50-50 pada aku tuai biaknya sama kok.
1: Sama rindu.
2: Sama rindu. Ya, ya dah di pada aku.
1: Nak pedih senang aja saya dah madam.
2: Nak dah, utainya rindu.
1: Rindu.
2: Oh, betul ni kami.
1: Saya ke kabar lama. Dah lama cabar.
2: Wah, saya tak ya. Cepuah. Mana mau dah tanya. Nak ada bunyi sikup. Ni kita. Orang shock ni. Orang bertusun ke buriknya tadi.
1: Bisa kini adalah anuang ke ngajar. Kaya ni nak kena kan komandan tak tembuk kena kan baka sedak ya tadi berdaun untuk baka nuang ajar sedak ya sari punya kenuan ke bisa ke sekedak tu tadi lubah kena kerja ya tadi berdaun bisa nak tembuk kena bisa kena
2: nadai
1: nak tembuk
2: so far nadai sikar ke
1: sikar
2: cuma aku mesan dengan sedak ya datang kita buat rumah nanti kita ke add on yang nambah lah buci nambah gerik nambah maniak kadang-kadang tanya tak sempat ke dah tapi nanti buri inya sempat magang teh tambah-tambah kena ngerinek-ngerinek inya tadi nangku mesan si tak berumah tiba ke nuan tahun tu nuan dina malam tu kena tu dina 6 bulan sitik tak tambah ke nuan nyawa ke kena ibu malai baru so yo berubah lah gamal lah tadi nak tak tak sebaka deh tapi tu udah tambah udah semua
1: aman kepuas nambah nambah ada nur lagi nambah lah nak ada je ketua deh je
2: biasa orang buat depan tu aja. Nanti nuan bakal nak tanya ulih kan nuan nambah hari belakang hari
1: belakang
2: bakal tu lagi so awak kira sama tanya lah sama bisi curah ulih tambahnya berubah-ubah
1: Eka baru lah skirt ya tadi nama dress
2: tu dress
1: dress jadi kita ke kamada apa kena curah atau pada bawah Facebook kami curah kan burik kau dah dikaga meda majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain burik

0: tanya hati je nah, Madam.
1: Amat.
0: Kau tak kena. Okay, kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau kita ngujung ke randau buat program 34 Surah Nyawa Demban Badan. Kita ke bedau lagi like, bedau lagi follow, tahu like, follow, komen mega nanti nyamuk bisik tekak tanya ngagai Madam lagi bergulai ngaya buat program 34. Terus mulai kami buat program 34 Surah Nyawa Demban Badan.
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa, Nemban Baadan.
0: Ya, terima kasih kaki kita kaki mengkamu kelengau kami bawa YFM bawa program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawak bergagak ke Kaimburi pemaga ia siku hari orang dagang ia ke ukai semina bergagak ke nyajak tayang mega nyual hasil penglandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan kak madam namun ini kebuah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
3: ya bok runding aku tu patut diterus ke sidok ke biak laban rutai tu kira ke kain asal dari kita keliok-keliok lah so nanti ulia anang so rutai tu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilak lah bakanyak lah awak rutai tu nak dipupus lalu kena kena nyebut namanya
0: ke terus meh terus ke pengawak pegagak ke akan boleh tu ni nemu ialah datai bok engkau udah ke datai bok kena kan menua bukai kini nama
3: dah klip udah udah
0: nasi udah lepas utai tu okay baru ke baru dia tu
3: ya utai tu dah lama
0: lah lama dan eh jadi dua tadi bisik nyebut ngawak awak ke sidak reba baru nembi ya meh terus rindu ke pengawak berketuk bok nuan megak berkeni cara nonarit sidak ya sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi
3: ba aku tai berketuk leban nanti kena kena buat namanya
0: bisik pengerindu
3: au
0: nyamunya lagu
3: leban aku nak dah rindu bentu nanti bakal sida ke nemia ke kena kena buat nyak tadi kena
0: bakal tenti bakal nyemak sida ya bisik pengerindu ba pengawak ke bakal tu ba penglandak jari tu tadi sida ya boleh kira ke cara no narik sida ya tadi ngena
3: mesti pandai ngerine na awak ke kreatif yang nampak lagi, mesti kreatif awak sida rindu ngena na
0: amat laban ti kita berarti ke orang ke ngena dia tu ukai mina ba kenika ke mina
3: ke kumang ngepan batang ya, jang lah
0: ke mana ngena maya pegrami je tam kena berpikir mega ne
3: ya
0: amat au hanya setiap hari acara nonarit sida ya kira ke kena awak ke tu terus ulih dikena kenika orang kebiak ngau orang ketua mega ama kenyak na madam
3: ya
0: au jadi bisa ga anuan tu tengaga ke sida baka sida ke artis sida Ika Saiful bisa udah ngenaknya pada
3: dari tahun berturut ya tentu nada yang ngigo aku
0: nomor itu ya sebenarnya ya au siapa gini agi ke udah genak bisa ga aku pada program pengelola program kami baka sida Sharon sida oh, sudah Sharon, sudah aku kepada aku bergambar laman ke medap Facebook tu deh. Sudah Margareta bisi berkenak ke pelabak aku meh.
3: Cuma aku nak tu ingat kalau ban kalau

0: mayu ah.
1: Oh. Tanya mak nuan diberi peluang agi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke oh. Kak digagak nuan
0: anti artis. Aku ngarap ke in the future lah. Mm-mm. Aku bisik peluang ngagak baju ke Malaysia Perancis.
1: Ngagak kio
0: laban ngau saya tubuh hanya macam nyamai di design wan deh. Tak besar ya jalan-jalan saya sebenarnya.
1: Oh, harap ke Malaysia Perancis selingan eh. Oh, okay, jawapan tu nyata tebo pengujung aw yang pengujung randau buat program 34 tu dan luik ke bendahara
0: meta tentang
1: ada berasa ni nanya mega julu ati ngau atau ke pengarap ati nuan buat pengawak ke berketuk
0: ngarap ke udah tu bala customer tu tetap datai lah, tetap busy. Bala kebukai di luar ya rindu berkenal ku tak berketau serta bala student makin mewah lah. Mujur.
1: Ya. Pengawaknya nak pengawak bergagak ke
0: kita sama meran ke pengawak ke mana berketau nah.
1: Aman. Nanti nyemak bakal bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress banuan begini cara saya dah ya telefon dengan banuan sekali ke begini.
0: Tahu muka meda ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa bekenya lah.
1: Facebook dan sini
0: Keranjai Buri.
1: Keranjai Buri. Jadi kita tahu meda hasil jari meda majori badia ba Keranjai Buri. Buat Facebook ya. Kelimpah harinya maka buat telefon dah madam?
0: Ya, buat WhatsApp.
1: Boleh WhatsApp nuan?
0: Boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
1: Berapa kini minta tuan nyebut meh madam?
0: 013-563-3913.
1: 013-563-3913.
0: 3913.
1: Okay. Jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam. Ba TikTok dah bisik?
0: Lama dan no.
1: Lama dan no.
0: Tapi bisik lah bisik tapi cuma gua lama nak dai update. Nah, lama dan no update.
1: Laban awak
0: nak kau selalu ba status WhatsApp.
1: Status WhatsApp. Okay. Tahu save kita simpan kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu terpada ke cerak-cerak atau ke kedah digagak ya hasil pengguna nak cari ya kedah digagak ya di update ya buat Facebook sekali ke buat WhatsApp nah. Kena ngujung ke randau tu untuk madam bergagak ke Kamburik tu megak boleh nambah ke perata pemisik. Jadi nama kini cakup perangsang non lebih lagi ngagai kita kinduk tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenuan tu.
0: Oh ya jakuk hari aku nanti mayu lah minat aku ngai nak madah kita kinduk tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak nadai penatai misik dari impo lah. Nak ngira nama bisnes lebih nak semesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawak lebih lagi penandak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai misi kita impo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
1: Amat okay madam halaban gawai pan semak
0: amat
1: minggu baru nih gawai
0: minggu tu tiga ya lah
1: ya seminggu gitu gawai jaku tak pesan gawai nama madam
0: okay jaku pesan gawai mari selamat gawai ngagai bala peninggal YFM bekal kelemai tu lah bagi kita kebisik ni bekal kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngawan menua lah mujur di tahun ke udah ngagai kami serumah ba seratu adin orang awas selamat hari gawai ngagai bala sidan tua aku di betuang dia sama hari gawai megak ngagai kita serumah.
1: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau dengan aku berapa gerai 34. Kau yang bisik kini utai ke nak ditanya aku nak lansak tu. Dah makan eh?
0: Udah sengkak aku. Udah? Emosi tak ada telefon ni lah. Telefon detail.
1: Ya, aman. Okay, madam terima kasih sekali lagi dengan Kenuan. Udah dengan aku beranau berapa gerai 34 Serai Nyawa Demban Baadan. Lalu kita kebukai ke dekat nemu randau dengan temuai kebukai berapa Lanik sedek kebukai mega terus bulan dengan kami buat program 34 Serai Nyawa Nemban Baadan nanti hari 6 gau hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngalih hari terus bulan dengan kami bawa rentang ngalih hari. Terima kasih madam.
0: Terima kasih ya.
2: Segulai sejalai gau YFM buat program 34 Serai Nyawa nanti hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serai Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Newport Industri Kreatif Sarawak. 34 Serai Nyawa, Nemban Baadan.

0: cakep lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Okey, lagu Liza Elbert ya, lagu Blacking Way, lagu kita pinta Media Majori tadi. Ha, dikenai merindang semua orang kenal lagu ya. Kebenarnya radio YFM jam ke dia tu. Okey, ngarap ke semua tu merindang. Okey, jadi ngonya merit terima kasih ngagai DJ C, tak ke Nancy Tambum. Apa yang bagi Madam Majori tadi. Okey, kita mulai kita dalam program 34 Seranyawan Neban Baadan. Okey, dah berasa jam kita ke dia tu pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelahari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngelahari tadi. Nyentuh ngelahari pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Endur kita diau. Ke lebih lagi kita kediau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik. Dengar ke kami dengan cara online. Okey, terus dengar ke kami. Nangira din indoor kita diau jam kita itu. Kita kebenung deriba kereta baru untuk jalai jam kita itu. Ngarap ke sama berjimat. Terus dengar ke kami YFM segulai sejalai. Dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari.

0: Scholarship Biasa Sarawak Tun Tayyip dan Scholarship Sarawak Tun Kuala Raman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Nyulut Baksisi 2026-2027. Scholarship Berfasis itu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang gau kebuka. Itu miawak nur anak Sarawak Nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun gau atur ngulih ke scholarship itu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Rentak Ngalih Hari. Okey, terima kasih dengar. Abang lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngalih YFM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4:24 lemai. Jadi terima kasih dengar. Abang lagi terus segulai sejalan dengar ke kami YFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi benda kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarah kami Ari YFM Bintulu Floral Libat. Okey, ya ke dia tu benuang ba Padang Bilo Lama Bintulu. Gau ngulu program kedikumbai Sarawakku sayang. Jadi kira-kira pukul 4:30 lemai lagi aku nguji ngangau ya ngena arus telefon kita ai. Andur ya berkongsi ke berita bekal ngga program kemudian diatur di Bintulu jam ke itu program Sarawakku sayang. Okey. Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak ninga ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus Haripalan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, terus ingat ke kami YFM dalam segmen kita Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi untuk ngagi pukul 6 lemai itu lagi.

0: Okey, Florence Law baru dah merindang kita semua. Gawai lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okey, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okey, 4:30 ni lemai. Munyi ke udah di semaya aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga pengari kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Kebenuang ba airport lah mak Bintulu jam ke dia tu berserimbai hingga program Sarawakku Sayang. Okey, kita nguji ngiga Flora. Hello Flora.
1: Ya, hello Jess. Dini dia Jess. Ba Bintulu ke ba Kuching
0: lah. Asai kat sesarau ne.
1: Ya, kata Sarok
0: ya. Asal kita konti Bintulu FM dia. Me.
1: Ya, anak-anak nampak konti dia ni, nampak aku pandang bila lama dia tak ada.
0: Bisa mendak ke bopi ada tak ada. Di mana dia kesalah pedak?
1: Oh, salah orang lah. Oh. Menemu me.
0: Sebina kita ajak nombor ni, Flo.
1: Oh, kita ajak nombor ceritanya ni. Oh, kita isu upia subak ni.
0: Oh. Oh. Hmm. Okay, Flo. Benar rancak ni tu. Ah, Sarawak ku sayang, Mbak Bintulu. Okay.
1: Ah, betul.
0: Oh. Berapa hari programnya kebenaran, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemarin nyentuk pergi lah. Nak jilis dia, Jess?
0: Oh, jilis lah. Kami. Jilis lah. Nanti aku nak ada kelenti lemai tu tadi. Udah kiak aku tadi.
1: Ya, uli. Kanya jauh. Pergi lah. Nanti dia nurun lemai tu. Lemai pergi lah. Pulih dia nak pulai baru. Kian mesejnya.
0: Bukan, bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah kami tadi.
1: Piang.
0: Oh, okay, Flo. Ngambil kena okay. Masuk jam. Terus ngomong nak tanya ke berita, me report bakal enggak program Sarawak Sayang hari Bintulu. Okay, Flo.
1: Oh, terima kasih, Jess, di Konti YFM Iban di Kuching. Munyi ke Jess tadi, kau benung apa pandang bilo lama Bintulu tu. Berterima dengan program Sarawak Ku Sayang. Kita sama pula nemu kesuah disebut kami ngamak tu Jess ni. Ya ke diatur berlabuh kemarin 22 nyentuk pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Mm-hmm. Jadi Bintulu nyari palan ketiga tu Jess. Nuh ngatur program Sarawak Ku Sayang. Pemudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintia kami tu nak. Oh, kami menjana yang kaum dia tajak di warung Bintulu. Okey. Namanya kaku tadi, oh, sehari tu hari kedua program tu diatur. Tentu yang mayu macam program tu ke aktiviti diatur pengelama 3 hari tu. Ya. Jadi, lemai tu je, aku sebenar ngelansa atur pengawak ya ke bisik diatur sehari tu. Lapan pagi tadi pun bisik yun berkunci ke report megah, oh. Jadi itu seminar ngelansak mah tu nanti lemai tu pengawak ke bisik dia tu nyebut pagi tadi ke ngelansak wimit pengawak berjadi ke program engkau bisik kena ningau pagi tadi
0: betul je. Betul
1: nanti pagi tadi bisik pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026 ya ya ke dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Dato' Abang Haji Openg ya. Hanya pagi tadi. Jadi nanti muak ke lemai tu Jess. Nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah e-peraduan. Sikit diatur ninting lemai tu pengamak 3 hari tu. Jadi jadi kami ke jadi nama tu orang kegawak di tu petugas nada ulang ngau tu Jess.
0: Nama.
1: Oh, nak boleh nganjung nama. Oh, sebenarnya dengan Rita aja mentok nah.
0: Kira kerugian kan. Lepas aku bisi mendak gambar tu ba Facebook Artem Bintulu tu bisi kerita pada aku tu.
1: Oh, bisi kerita nya price utama ya Proton Emas 5. Ah, nya price yang ini aja tu Jess. Oh, nang ngawa.
0: Nebok boleh kerita flow tu kebuka baka.
1: Nama tu.
0: Baka macam tu pada aku.
1: Ramai wang. Oh ya. barang elektrik menyukur mayu haga nyak ngarap ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nah
0: betul
1: okey nyak ke pukul belabuh pukul 4 jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisik kita nemu sikit bisik pangau pemerintah diatur ianya konsert rakyat ke diatur ba kemah utama dia kelimpah di konsert lepas konsert tu bisik dibagi ngagai di malam tu lagi
0: dibagi berapa tarif lo?
1: 3 segmen.
0: 3. Ya, lepas putus tarif lo.
1: Putus.
0: 3 segmen ne.
1: Lepas ya di udah namanya pukul 8 malamnya konsert segmen 1. Pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia. Kuching City FC berlawan dengan JDT. Habis skrin besar ke disedia ke buat dia.
0: Biar ni.
1: Tahu orang keminat mendak member. Tahu datai habis skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlawan baru ke konsert segmen yang kedua. Udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nyak ya di Selang Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya skrin besar ke bisa mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikaku tadi. Nyak muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisa merindang malam tu Jess. Di minat lebih di minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega. Mula lagu itu. Bisa merindang
0: Rahmat
1: malam tu lagi.
0: Nak ke bintu lo.
1: Ya, sikit sengaja ngasuh di jilis kau tau. Ngecak ke depulai ke bintu lo. Kita,
0: sempat kini? Ayo si bilun jam kereta.
1: Asai ko, pukul berapa ni last bilun? sempat Adriba nak sempat je. No, tengah malam gede datai. Nang awak dengar Rita kau mengajak ya.
0: Okey.
1: Kau mayu lagi penyanyi bukai ke merindang. Ngai nyebut ya aku je. Ngambil orang datai ke dia rempu kita. Ngambil ke sama belak meda. Sebut itu berkasi dah. Iwan Dasri, Cheng Eng. Bisa mega band di jasa pun bisa merindang malam tu lagi. Ya. Ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergilak tu Jess apa tu orang ke bisik nutup jalai tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke jom run gawai daya half marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang mayu macam program ya ke bisik diatur tu berserimai dengan itu pelanda tu bisik dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, ngau mega 5 km.
0: Dia bisa ingat?
1: Ada pun. Ada ingat je. Ngai kena dapat muka sumpah. Lepas kita tu ke gawak tu. Pedia suka kat ngau na. Jadi jalan bisik ditutup je. Berlabuh hari pukul 3 pagi. Tu lagi. 3 pagi tu. Nyentuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi, pengudah simpang masuk Jalan Polycap, Sim Ching Mong. Ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud. Tau ke kita itu nyebutnya tadi, Jematan Jepak. Laban ke bisik mansaknya. Mayuan jalan ke ditutup tu bisik mega jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluar Jalan Polycap Sim Ching Mong. Menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup jam kesepakar. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau ianya Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Serta ke penudi Jalan Tun Razak yang baruah jematannya dan mujiz bisa jalan ke baruahnya pun megak ditutup lepas meri awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tau ianya jom run gawai daya half marathon 2026 kemparanya bisa mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang diatur je nyentuk pukul 9 malam tu tak lege tadi gak semua malam tu lege lagi bisa peluang ni ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawak ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM Bintulu tu je bisik nganyu dari ngeciak pengerai tadi
0: okay.
1: Tahu, bisik kesangkut banyak tadi je. Semayu.
0: Irau lah banyak.
1: Tahu, irau lah banyak. Aku ngai nganyun diri, ngai ke lagi. Aku terus danjur ke sekitar kini.
0: Anak takut, anak takut. Tahu,
1: ya, pengerai yang apa tu di persal kita ini. Tahu, jadi merangsang mesti mayu di Bintulu sekali lagi datai. Bebala mayu, hari itu hari kedua. Pelabak aku, mayu orang nurun lemai tu lagi. Lepas orang ke, udah komisi sekolah megak tu je. Orang kena gawak berhujung minggu tau. Tau datai. Ngagak padang bilu lama Bintulu. Nanti lemai tu je. Gaya hari cukup manah, panas. Nyolak tanggup kau keluar dia dalam tu buah kemedi tu dia.
0: Bisa ikon ni nyamai.
1: Ah, bisik, kau tak nak rasa je sebab kalau angat mat gitu. Aku dah no randau no tu ajak ke beranau tak okey lah dah punya. Mayu dah report tak pergi lah berkongsi ke pengawak bukai ke hari ke penudi pergi lah pembisik ke mengenai ke report mega pergi lah mai berkongsi ke nah. Aku okey terima kasih mayu ngi dengan Jess boleh warung ngi dengan dia konti.
0: Okey, terima kasih Flora udah berkongsi ke berita hari Bintulu tadi ngenang bekal ngau program Sarawakku sayang. Bunyi ke Flora tadi nyentuh kemaya pergi lah ni Flo.
1: Nama awak jalan ke tutup pergi lah.
0: Okay, program tu, program tu.
1: Jentuk pergi lah. Apa dia tu nak ingat? Jentuk pergi lah 24 hari bulan.
0: Lagi kau ke ngangau ni? Okay, terima kasih Flo.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay. Ya, nyadinya tadi Flora Libat. Pengari kami hari WFM Bintulu dah mai ke kita berita bagaimana enggak program Sarawakku Sayang ke Benua Datuk di Bintulu jam ke dia tu. Okey, ba airport lama Bintulu tak kemungkinan dikumbai lasar kenyalang. Okey, jadi ingat terima kasih lah lagi terus segelas jalan yang kami. Nengah ke kami dalam segmen kita rentak ngelari. Berengkir pukul 3 ngelari tadi untuk ngelari pukul 6 lemai tu lagi. Okey, bunyi ke udah daripada aku tadi pukul 5 lemai kita ngetun lama nengah ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu buat jam ke penudi lagi pukul 5 lemai untuk ngagi pukul 6 lemai. Bakal selama kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Nangira yang tadi dengar ke kami mengenai frekuensi radio YFM. Tau ke dengar ke kami mengenai cara online. Mengenai RTM klik kini, okay? Tau ke portal radio.rtm.jovi.my terus tinggal ke kami YFM sekulai secalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu Kedebai Marina Jara. Okey, nak berasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Sebedau kita ninga ke berita, tau ke utama 5 petang, ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya munyi ke udah daripada aku tadi, 4 jam ke penudi lagi, 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pembangsa. Jadi kita moga boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyemak bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu, tak komen dia tak ke bisi pesan kini ke lemai tu dituju ngaji kamu belayan kini tak moga anjung ngaji Facebook kami YFM Iban. Okey, anak gua pindah ke bukai terus ninga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua kita diau pemegang ninga ke kami ngena RTM klik ngaji portal radio .rtm.gov.my. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

0: menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rusli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
2: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tul Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tul Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tul Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyufur Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
3: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
4: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
4: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

suka berancang, Aram punya lagu dangdut.

0: Kontak Inali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Wai Segulai Kejalan.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Okey, Saung Van gau lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Popo Bansa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5:18 minit lemai. Okey, jadi beri terima kasih megak ngakai belakaban kita kebisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, beri selamat lemai ngagai Mami Aba. Okey, selamat nyalah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke penyawak ngenuan bakal ke lemai tu. Okey, Cheng Suni megak bisi komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemai tu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife mi ban ku ya. Okey, Lengunai Nai, selamat lemai DJ minta nuan mayan ke seberang lagu dangdut di kena merina bala kenglala bakal sidar rinta ngabung ya tidak Julia Chai Chayeng Apai Stanley Ma Amanda Sian Anding Nuga Majat ya bala kebukai kenglala ku ya ngarap ke sama teprina ninga ku YFM Agnes Indarobin. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak dengan kelemah itu minta main ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran bagi si komen, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyawak, terima kasih. Any Tinggi, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawak, panas. Gari kami di Betung, minta main ke lagu dangdut Ari Zaleha Hamid, dikenal merindang semua yang lalameh. Ngerap ke terperinan, terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, jadi nyoba tadi bala kaban kita bala pendengar kuisingan jom komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, terima kasih dengar Labang. Kita terus dengar ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okey, benar dengar ke kami jam ke dia tu. Okey, ngarap ke terus terperindang meh dengar ke kami YFM segulai sejalai. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis, selamat lemai Arbi, selamat berjalan ke Mewak dengan buat konti ku ya. Jadi madah ke diri hari kota Masai Johor, selamat hari gawai tiga ratai nuju nuan jauh kita sebilik pemegang nuju semua peningnya YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat berjalan ke Mewak dengan nuan benuang on the way ngau orang ngambi induk ningan nuan dalam kereta hari jalai simpang simunjan ku ya opian ne. Okey, Fiona Bunga, selamat lemai DJ, selamat jalai ke penyawa. Nanti bisa awak minta main ke lagu Florence Hike, pengrindu terpantau bak dada. Yang jadi DJ angat menua kucing ku ya, jimat boleh lagi. Okey, terima kasih punya kita kudah nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, yeah, okay, nyawa dari lagu Jamal Mirdad hingga lagu Yang Penting Happy, okay? Nasihat awalnya, Yang Penting Happy, kita semua gagal, okay? Kita gagal, Nuan gagal, aku gagal. Okay, semua kita gagal meh kelemah itu ne. Okay, terima kasih lebaran lagi terus dengan kami YFM Segulai Sejalai. Mari selamat lemai ngagai Colina Lo. Kawan kita buat Facebook YFM Iban. Selamat lemai di JRB. Selamat berjalai ke pengawak genuan kelemah itu ko ya. Jadi nyak komen KBC dihanjung bala kawan kita bala peringa buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau. Kita kuda anjung komen, kita kuda namanya tadi like, share, utai ke bisi di ingkah aku buat Facebook kami YFM Ban Kelemah itu. Okay, jadi sebelum kita berundang ke lagu ke sekali itu, mari kita semua berhati ke report atau ke info gayari. Dan sebenarnya mari terima kasih ya guys. Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari pesting mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia udah katanya tadi berkongsi ke kita info gayari ke lemai tu berengkir hari pukul 4 lemai kena sari tu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai tu gayari di pelabak ke hujan pemegang ribut kudik bak kucing Semeria Semarahan, okay, kucing Semarahan di Serian Megak, Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang, lalu di Seriaman Betul Ngau Serikai muak ke lemai itu hari di pelabak ke mana, lalu muak ke malam tu lagi jentuk ketemu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak Kenyadi di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Sibu, Kapit, Miri, Ngau Limbang, lalu gayari mana? Di Betuang, Serikai, Mukah, Ngau Bintulu. Okey, jadinya tadi report gayari atau ke info gayari kita ke lemah itu di perkongsi ke pemsai hari upis ting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, jadi mendengar kita yang datang bab pengunjung program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM pemega kita yang datang bab pengunjung segmen kita awak kita ke lemai tu rentak ngelahari YFM kena sari tu yang tadi 23/5/2026. Jadi terima kasih semua kita ke udah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelahari tadi nyentuh ngelahari pukul 6 lemai lagi pemegang merit. Terima kasih dengan guy Nancy Tambom atau ke isi ngau temuai tadi Madam Majori ke udah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelahari pukul 9 malam lagi pukul 6 lemai nyentuh ngagi pukul 9 malam pengarai kami kebukai bergulai ngau kita dalam segmen takut awak sadalemai YFM. Okey, nanti kita ke bertumpu baru ba awak kebukai. Okey, jadi lagu kita ke penudi lagu Aldrin Awin Baduk Berdua Nagi ngau lagu Ani Mayuni lagu Terang Bulan. Okey, selamat lemai semua, nanti kita ke bertumpu baru ba awak kebukai. Bye bye semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru tidelanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak timandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, tuk lima kali menira Sarawak diubah, nyadi sebagi ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukai reti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak, nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

さらの前すな DYFM。

0: Kita rawen ngelawa. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyeka tu. Nyangka sebaka peniau baka buah rian. Becurak kuning serta mansal. Buah pakan cukup nyamai di empak. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyeka, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisi 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%. Melayu 0.5%. Ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban. Ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagian pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau di serungkai. Mana alai dun nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas. Kini kita jam ke dia tu laman gawai dengan sak semak-semak seminggu lagi. Kita dekat itu hari gawai daya. Selamat lemah ngagai kita ke bergulengau kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya. Ngagai Rajas Booking ke udah bergulengau kita. Kayaknya oleh pukul 3 ngalih hari tu tadi. Nyantuk ngagai pukul 6 lemah itu. Jadi pukul 6 lemah itu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulang aku ni si tambah minta ke isi box ada lemah sehari itu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harap ke kita gerai magang peningah lemah itu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belelak bertunggu mua engkau hadir sebilik tau ke buat dalam kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi tusuk program kita sada lemai sehari itu agi bakal selama ke alai pukul 6:30 tu lagi dia kita dekat bergulai engkau pengeluar program kami menti sikit bawa hello Y kapit lalu udahnya lagi dia kita tau ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 7:30 lemai ni kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM. Lalu pukul 8 about jam tik ke penudi dia kita dekat buku lain ngau Min Meliza tak ke anti Min buat program nembiak Min sehari tu ke ulih di pedak kita megak buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi. Bukannya ke tusuk program penglama 3 jam bak awak sadar lemai. Siti tu lagu gawai megak merindang kita bak awak sadar lemai. Kita ke kajar benuang ngagak kiak kini. Ngagak biskut kini. Atau lagu Ari Baby Shima Maya. Ari gawai sadar lemai YFM.

0: klub aku, klub Ngepanas Sreman. Nda ditinggal kemegak gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasik dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tak ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tak ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tak nyadi bak ketempu tak ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakawo ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenua ke Atia.
0: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.

0: Habis undang selepas batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6:30 lemai. Jadi dia tu terus berlengar pengeluar program kami. Menteri sikit bahan hello white carpet. Hello T.
1: Ya, hello. Selamat lemai. Alu kang alih hari
0: ini. Oh, lepas suah ngalih hari ini lemai tu. Nya dah genat ke diri, kena.
1: Aau, nung genat ke diri. Bu kan lemai. Tak ada yang lain genat kita. Bu kan. Tau dari bu kan. Bu
0: amat ganya.
1: Bisa murai no.
0: Kenyak nang segi aman, nang nadai ngetu,
1: nadai pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa ku manso ai jakonya deh teh. Dini ku manso nya nek. Bisa ibu Facebook ku manso nya.
1: Ya, dah anak mau kau lagi no, tu si nala yang mai orang ringan bang dia.
0: Amat ga. Bisa nani ngah lagu tadi bisa undang selepas batu.
1: Bisa. Dia tu mayuh namanya bisa pusuk selepas tepu.
0: Uangnya, ah, pusus lepas tepung, bisa.
1: Bisa nanti pakai roti dah. Bisa tepung, bisa kacang lepas tepung kini tak bekerja. Tidak tanahnya nak dah.
0: Oh, amat.
1: Mayo tes selepas dah.
0: Ya, tes selepas selepas selepas ni enggak aku kenang.
1: Susah ni.
0: Oh, iya. Oh, ya. Ada ramai nih pasal kapit jam kedai tu ti. Ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasar pengeraminya. Lama lirai kami itu dah ramai. Bisa seminggu lebih, ne?
0: Yeah.
1: Ninteng lemai lebih kini ninteng malam. Laban program sebelum tu aku pun bisa berkunci ngau peninggal mayu apa kau ngau program Kapit Kaca Festival. Ke di sini tu tunggak ke menua kami di Kapit Belabuh peresmian tadi 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ninteng malam. Mayu macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa panggau pemerintang. Ambil ke banding kita bisa pekit main asal, kita bisa pekit ngepan, pekit ngajar, atau ke bekerja deh. Bisa berlama nanti yang lemai.
0: Nyoma 17 hari bulan seringnya berengkah neh.
1: Iya. 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Kaca Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sikit dah dibuka palan alai bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai perkara gawai ngai ku kia cing ngai ku
0: nya mai amai nya ngai
1: bangsa aja petang au namanya pecah ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting lebanting itu deti sigi brunei yang tuk mana tu kau beli kau kena aku gawai lah.
1: Nya me nu meda baju mana ya aku de oh bu beli api dia ngai popo lai. Oh tak ada pengawak tu masu.
0: Anak dia tu nama yo handa utang asona de ati de.
1: Ya, lama kita meda ne utai kerja ga urang make mana pengladek jari itu nu makin macam-macam.
0: Ya.
1: Ati ngini yang tu ibu jai ngumuan ati ke jai de ngini yang meda utai nya de. Kena me tu ke bisa ko
0: tai nadai natau cara sebenarnya tu ke pasarnya tadi madah bekenya datai dia nadai ndai ingat dunia gi danya
1: nadai au udah cu arah ke mata kali baru tadi
0: tahu
1: nya meh
0: au tahu ga berendi yang kenya nanti
1: ya nya meh tai ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit lebih age tu ci ngomong ga peninga mayu pagi tadi pengawak ni tidawun kami kai rami mat pembalat mengkakai.
0: Nuan bisa engkau?
1: Aku nak ngau di daun, minat ngau ngambil berita sekitar ATM deh.
0: Oh,
1: ya. Udahnya tadi ngelamak tu kami di Kapit muak ke lemai ni tidawun. Aku kalau ngau 2 tahun lepas, umai ya wai nu kira lama kita grup grudi deh.
0: Oh. Berasa ya nanti tanya gintir ya, manso.
1: Gintir aja rempu. Nyak meh tahun tu penyertaan kita cukup mayuah bisik 28 ITTM cik. 28 ITTM dia ngira setiap ITTMnya bisik agak persembahan bisik kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke bekerja meh ni cik akan pelanik sedap timnya tim kau juang kumaya Laban tidak salah info dari upir sedia bagi menua kita di Kapit. Padah ke dalam kena 28 itu timnya lebih kurang bisa 700 siko sedak tengau.
0: Ya. Ini nak mayu ha? Au.
1: Mayu ah. Rindu amat ramai tadi ku minta sedak ke bukan laban tu kasih minat kita di Banjar ke ngau di daun. Sidak kayan kenyah, sidak beda yu lah. Lama kita ada ni masa peketan Melayu, Cina, tak kebanyaknya. Tidak tu je ngau makanya tadi kita kata kata nutai ni nak nemu kena nutai ni. Rindu pupu bangsa seperti kakunya nu bisik ngau makan apa pengawal ni tidak pun kita bagi menua kita di Kapit.
0: Oh, amat rindu ke pengawal bekanya agak lawan ke kalau enggak orang ke bekanya tadi.
1: Tadi apa berasa lelak.
0: Iya, tadi apa berasa lelak. Nyak pengelak ni buat sebutan. Oh, matanya ke. Rindu nak berdak lawan tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan ke dikena bangsa mukai pan nak bisik megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan, pedak nuan.
1: Ya, ya. Tau, tiga amatnya siau. Aku mendak cukup lah liat kita lebih dari kita kino ke agak ngepan kita ke bekerja aku berarti kalau bandi sik maka tiap menu dia agak sedaya sebakar magang-magang ni
0: nyak kok
1: ya ke ya ke ngena set burik nyak sebakar magang-magang dan nyak sedak ke ngena ngepan batar rajang nyak hari palok itu ke kaki sama jako sebakar magang-magang
0: nyak nak kelala ke orang ke di kelala tu dia
1: tadai aku terus terang mada ya minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mua tak aku
0: amat
1: nyak meh pengawak kita yang tadi berlaku hari wap si buta ke wap kami di Kapit tu kelama tu kala itu tadi dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Wesen Uga Anak Kumbung ngetuai ke pengawak niti daun kami pagi itu tadi tajak pan mata panas dia nemu kita dia tu tumu manca mata panas
0: aman.
1: Udah nu ngasuh kena ni ngeriut dah. Atang tu ada semangat kami sebuat ke tau ke sudah sebuat ke ngaliti daunnya. Cukup steady. Sampai ngagai ke penuli tim ke 28. Anang ke sudah kengal niti daunnya. Kami ke mendak belah sisinya pan agai geng nak timpu. Ni peduli. Bukan selalu nyemi dah timpu ngeredai tu.
0: Amat kena mesti punya jaga setahun sekali nanti kita ke kira setahun sekali mah ngayan ke pakaian ni rempu au ya
1: au nyak pan setahun sekali nanti tu untuk berpeluang ngau ni daun setahun sekali nanti tu tua untuk berpeluang ngau ramadau
0: nama
1: udah berasai lancang hati napi ah
0: ya
1: maka tu dah aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau ni daun tahun si kemari tahun tu ada peluang nah. Jadi mada orang nak kita.
0: Tengok asa hati nanti.
1: Tengok tang nak ngawak meh.
0: Ngan jadi ke tu pihak ke ngau orang kira pihak ke ngau ribut kena.
1: Lemau ke kau nah.
0: Amanya mayu tu pegai di ni nak ngati yang telepon.
1: Ya nyak meh kaku datang saja pihak mereka bepuji tan yang ngai sidak ke ngau laban ko mada sidak ke ngau tu nang ira umo tu pada aku isi ni. Oh ari meh nyentuh aku besai. Ya kemir amat di sana sini ayo sitik tim pada akunya.
0: Ya.
1: Hebat mat.
0: Pengekak kenggau rarami.
1: Ya. Au nyak meh pengawak ke bisik udah dia tu kami pagi tadi. Lalu lemai tu lagi ci bisik mega pertandingan Beat of Japan ti dia tu Kapit Seven Division bagi menua kita di Kapit eh. Nyak bisik dia tu jadi tak nurun malam lagi mendak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square. Lalu pergilah anak ingat peninggal mayu ah. Namanya pengawal penangguhan Kapit nama tu KCF bagi menua kita di Kapit eh. Malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah mega pekit kumang bagi menua kami di Kapit dekat mega dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berebut ke kumang bagi menua kita di Kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau dia nak beli mijo nak ambil mijo nak ngau beli mijo nak makai dia nak boleh mendak sedak ya deh secara live aram malam pergi lah kita sama meh sekut dia meh kita batang square deh kalau banyak dia tu nanti terbuka deh batang square dia no kita mendak siapa kita tak mai pulai gelap pulang bagi menua kali di Kapit nanti kita anau leh ngenatai kita rimpu malam pergi lah nang kau main aku dah nak bisa mau buka bisa nepu kini tu mega uleh ada produk kita secara live dipancar ke terus hari Facebook KCF pun nah hari UP sudah harus din.
0: Nyo ke pemanai
1: hasil dah. Nyo, tak. Ya, aku
0: tak mendak dah. Oh, tak. Nyo mendak asai baka tua ke dia ke? Asai ya dah. Nanti. Nanti buat. Ya, nanti buat live Facebooknya. Ukai ke madah nak mana-mana. Tanya mah. Ya. Nyo, untuk orang kena boleh datang ke kapit. Ya. Baka kami itu dah. Baka kita ya. Kena yang mendak dia. Nyo mana cukup ramai. Aku
1: berentak sekali.
0: Aku berentak sekali. Aku
1: feel nyo perasaan nyo kita lain ke dah. Jadi, nanti boleh datang meh pergi lah no medak pengawak ke sedia tu kalau bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit nya utai ke ulah dikunci ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali tu ci kadang-kadang le lengau aku ka baja ko kita sebuat dia nya aku aing anjung dia tadi eh nya meh out. Ya, utai ke. Boleh dikongsi ke aku bak awak hello wai Kapit kita ke lemah itu. Boleh baru dengan Wani Konti dan sebenarnya selamat gawai.
0: Ya. Selamat gawai, bertemu baru. Bisa itu, bisa main bertemu baru tu.
1: Bisa, bisa. Bisa lagi. Nah.
0: Ya,
1: okay. Aku bakal daik meh. Warwan. Nama tu ngibun menalan
0: mesti tak ada. Amatnya aman. Ada yang kunggau ke tahun tu nak boleh ya. Aku kok aku teti tahun ni ni lah ke tahun tu dengar Rita pegramai orang.
1: Betul. Yeah. Eh awaknya ajar aku ke sekali tu cip. Boleh baru dengan Wandi Konti di YFM. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Bye-bye. Nyata di menti sigi aku dah berkongsi dengan kita. Berita tak pegramai ke bisik diatur di Kapit. Ianya Kapit kau Cultural Festival ke diatur nyentuk ngagai pergilah ke bandar 24 hari bulan 5 2026 terus berlengok kami YFM sedang lemai
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Berembu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawak Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penyanyi ke bisik merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkar di pukul 7 lemai. Awaknya berkawal ngau hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026 mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berlengok kami Bawai FM udah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu tu siti lagu lama hari Wilfred Vincent Ragam hingga Lina Kidang tua setuju dekat sekunsi.

0: atau kelebihan rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dia tu terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua. Kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke diau bawa mendas seratuk. Bajau seratuk kabar melayan ya ke diau di Sebuyau. Sebangan, Merdang, Meludam, Kucing, Sampun ngau Senangih. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang binia bunyi anak libu, bunyi anak libu tau ke amoy ke dekat diatur pergilah 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoy, niang bunyi anak libu tau ke amoy dekat diatur pergilah kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu buat rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembiang kertas sulit ia kena terima hari Joni anak jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia ke diau berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruak, Kerangan, Sabah Lapeng serta kaban belayan ia ke ngelala niang jawan anak jawan tau ketawan anak nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi berumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nyandi tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim ngagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan ia ke diterima dari Helen anak Bawing atau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Baya atau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di Tunuk Kapit, Sayah, Aniah, Balingian, Batang Sangan, Batang Tajum, Tatau Pasar Lama, Batang Anak, Batang Arif, Rumah Ali Sangan, Rumah Jelaping Sangan, Nangah Malat, Ngau Kaban Belayan, ia ke Bukai, ia ke Ngelala Niang, Anthony Basil, Anak.

mesej terima kami Bak YFM. Udah tu lagi agi nampu megak pesan ya ke bukai ke bisik di terima kami Bak email YFM Iban.

Selamat hari gawai, aku mewakili Kelab Ngepan Seri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Kelab Ngepan Seri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seri Aman. Selamat hari gawai.

0: kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah dia itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Tu pesan pemati kita terima kami ba YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli ke hari kesida SB liat ba rumah senabung Sungai Serintung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamuka, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta ke pembelayan ya ke Bukai, ya ti Ngelala, Tengau, Anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau, Anak Cabo. Tengah anak cabo atau ke Indai Duri udah dadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat din tu malam tu 23/5/2026 engau malam pergila 24/5/2026 serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu buat rumah senabung Sungai Serintung Kuak. Awaknya pesan ke pemati ke dia terima tu nanduk baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan madah ke Tengau Anak Cabo, Tengau Anak Cabo atau ke Indai Duri udah nadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 23/5/2026 ngau malam pergila 24/5/2026 serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026 niang tu dekat Dintu ba rumah senabung Sungai Serintung Kuak. Ya, pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel Anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang repung anak unggang atau ke apai panau kena 28/5/2026 bawa rumah Joseph Anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Liu Balingian rumah gelai Sungai Setuak Serik Sungai Setuak Serikai ke pembelayan ke diau di Maluang Gau Awiak Seratuak. Kebambelayan ni ke dia bawa Sungai Menuan Kapit, ke Sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan. Kebambelayan ni ke dia bawa Sungai Guah Ulu, Gau Ilik di Kapit. Serta kebambelayan ni ke Ngelala, Niang Repung, Anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi penerang kesiliak kebambelayan telefon ngagai Indai Mujab, Balumur Kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak unggang tau ke apai panau kena 28/5/2026 buat rumah Joseph Anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi kebam layan ke dekat nemu ngasili lagi berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Indai Mujab Balumur Kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami ba YFM.

0: Jadi Pin radio di Kuching, di Sarawak tu bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putih yang gaduh dengan orang di Singapura. Lepas jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi maya menuh kacau dah. Kau nak bisi guna ke jaku pesan ke nak nadai lah nengok nadai bisi muda.
1: Tang maya jaman nuan gawa Barrio Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai.
0: Bisi pesan.
1: Bekerni cara sedang anjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Main tulis.
0: Telefon.
1: Nganjuang kita ke? Main tulis. Anjuang gupis.
0: Orang kami minta lagu main tulis. Nada telefon.
1: Nada pos.
0: Nada pos.
1: Apunya danjuang diri orang parah ya. Guru pesan datai.
2: Ya, aku agak tahu lihat kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Bisa telegram buat orang buat pos opis.
2: Telegram. Nada telegram.
1: Nada telegram nak.
0: Cepat gawai. Nada telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok. Nak telegram. Bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih.
2: Okey, baik.

Ya, lagu Ri Ika Malam Agik Muda. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat benda ke berita titik ditabur terus RYFM di Kuching di tu. Tak sebenarnya tu Siti lagu Ari Gwen Sanggup Aku Sedalemai YFM.

berharap aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

terbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak, Ari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung, Nyungkak Pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Selama lemai bergulang aku, Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 23 ribu lalima 2026. Udah tu lagi peningang isi berita.

Penyerakup Rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi puguk pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg Madah, rakyat Sarawak ti meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahila nyengkawem kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara ke berguna bendar jam kediatu, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa engkau jalai pengarap. Lalu semua orang bergempung nyingkang ngangkat Sarawak ngambil sama Mansang baka Bavaria di Jerman. Premier maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026 saritu tadi. Berbang gaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tumu agi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemah hilak. Ia madah cara pemansang tim meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak boleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua ti setibang. Program tu Premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai seminak berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa diulih ngempung semua orang tindak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bansa Bukai. Johnny maksud ke jakut tu maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang hari ti ngatur mayuh macam program berpelasar ke seni, budaya enggau pemerindang timandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada. Projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greta Kuching, GKCDA. Projek tu disadang dekat nyadi penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantu JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang bak kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: Ngemansang ke Aset Jentera Berat, Ulih ngangkat ke Pengulih serta Besmekih Bala Kontraktor Menua di Limbang. Tulikan muka peluang agar orang dagang Bumi Putra ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke Besayagi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke agi Pengulih Bala Kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar agi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang mega mantuk ngurang ke ungkus tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyerah ke jentera berat Komatsu kediberi konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai ngetau ngau cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah diatur saritu Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena ngelaku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami kediatur Upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak, ngau Upis Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak, ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya, seraya meri inspirasi ngagai Raban Embiak, ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Berambai ke Jakuk, Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua hari nyak megak bising atur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal, serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bisik mandang ke drama musical Belawan Bureng, The Hercules of the Kaliman River, ti nyerita bujang berani bangsa Kayan, ti dekat dibantai buat mua balik temuai ke bisik datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku Ari Upis Pengelikun engkau pengerai pengerja pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di ujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat maya penemuaya ke Kuching berdalama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur ti berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bisik ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngabas fasiliti transit aliran autonomi ART di Demak Laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya nyadi lalau ke berguna bendar ngagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di benua cakah di pejalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride. Ari Waterfront Kuching ngagai Kampung Lot Bako berserimbai ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke Bak Kampung Bakolot. Maya macam pengawak bisik diatur nyengkau mesukan rakyat bergulai ngau mensia mayuah lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia maksud ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride saritut tadi. Ramli begak madaka sidak nerima timbal tik manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, engkau Indonesia, bisik engkau konvoi tu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegak penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tunaka kita mendiang ke berita lemai sehari itu beritanya tadi. Ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kirana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengawal Rumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke New Road bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant nonang ngau ke buka itu miawa nur anak Sarawak New Road mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini-dindur. Kita boleh dengar kena smartphone, download RTM Click, buat App Store, Google

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

pendengar Nambi Amit, bertemu baru gulai dengan Aunty Min buat program Nambi Amit ungkup ke minggu tu. Jadi berserimbai dengan hari gawai ke dekat datai buat program Nambi Amit, Aunty Min megak bisik temuai. Jadi temuai Aunty Min tu jauh din. Jadi ke minggu tu, kita dekat di Perindang serta ada pengelandia bala Nambi Amit hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kita dekat medak nama pengelandia kebisik dipandang ke bala Nambi hari sekolah SK Nanga Embuau yang kaum kita oleh medak pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK Nanga Embuau. Aram sama bergulai dengan sidak ya buat program Nambi Amit. Aunty Min megak merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah merik kerjasama serta nyukung program Nambi Amit.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam Embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binet Anabakum, guru besar SK dengan Embua Som. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengelama sekolah tu didirikan 61 tahun tiudah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu ditempa siko uriban orang buah umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang hari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah umpu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan ambuah bisi 61 ikau hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisi 17 ikau lalu disawup 7 ikau bala AKP. Pengulih nemiak bak pelajar bak tikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ke sekedar datai bak tikas TP5 bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita pekit berlagu pengulihan miak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau tibukai pengulihan miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru besar itu amat ngarap ke sekolah dengan buah itu. Nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tidak karatai. Aku percaya serta penuh pengharap. Bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari kupu bangsa ngau menua. Bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tahu datai dari Mayuh Bengkeh menua, ianya dari Sabah, Perayak, kedai pahang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sida ya udah merik penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Bua Song di tu, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah tu. Mia jemaah moden tu, nada salah kita ingin jaku bukai, teng anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asal kita lah, jaku Iban. Jaku Iban tu, pengeraja bangsa. Kapa kita nangi, nanti ukai kita akan biar rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya. Biar aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengeraja. Nyalai anda malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgu, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan diri kita yang lebuh, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah aku ditu, cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Biar begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku kita pun bisik program mereka ada tu bahas sekolah aku di tu ianya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bintang buau pergi pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu ianya program setahun penelitian bahasa Iban Rino Amat Alah ni miak Nggak utai berketuk deh Sige ditanya Sida berlama tiap-tiap tahun Makin hari Jaku Iban majak hidup Majak maneh Serta manseng Ketegak bisik penyiru Pemerat Serta perinduk ke Jaku Iban Tiap ukai seminar Bak Community Iban Tiap megak Bak bermacam Pupu bangsa Menua tu
1: Selamat pagi Nama aku Yusuf Siak Anak Ketuli Umur aku 12 tahun Saya tahu aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah matahari.

0: setelah matahari bisik 17.6 ya. Bisik sikuk cikgu, sikuk pipi.
1: Begini.
0: Tok Puan Rami, tok cikgu Jessica. Dah nak, aku dekat madah ke kita dewan makai sekolah nangak SK nangak buah. Biar tiba petok asrama lelaki, sida ayah bisik 10 ekor lembia. Jadi, sepiak kanan kutok dewan makai kami. Aram.

0: Ismail, Cik Sarina, PPM.
1: Hello, this is Jeffrey, Metron kami. Kau tahu, api dilayan.
2: Hai.
1: Kita masak kami. Menu kami pagi tu, siangnya, kuih goreng, lau, air teh. Jadi, tok asrama Indo kami bisa 7 ikut dan biar pak asrama tok. Min, pejabat yo bilik guru kami. Aram tay agai bilik guru. Tok pejabat kami. Jadi tok, Puan Evelyn, kami sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah nak enggak buat. Bilik GB kamu. So, GB sekolah kami, GB ni anak. Lato, Cikgu Louis.
3: Dari Sabah.
1: Tok, Bilia. Cikgu.

Ma belakang ku tau, siapa kau nak bangunan kelas kami? Dah tergait, aku ke rumah kita agai kelas tahun satu, magai kelas tahunan. Harap. Tau, pusat sumber sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

0: pemulihan dengan kelas nanti.
1: Tahun 4 dan tahun 6.

tahun 5.

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua nyanyi nurun dekat senang.

0: tahu kami bersedia dekat Nurul sekolah.
1: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.
2: Guys.
3: Bayang guys.
1: Menu kau macam ni tau. Tapi semua bayang tu. Kami kembali sama lagi. Nggak boleh balik. Sama lemai, dia tahu kami berudah semua balik. Udah pasok kepala kawan ku benar-benar digarai. Udah terlegai, kami ke berbaris makai. Agai dia mau makai kami. Dia tahu kami

Hai.

0: Abang jaga Karina. Jaga dulu.
1: Abang mati bekanya mega nanti kita bisi ngembuat anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengadai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pembalani anak nusi dengan anak made pemandai na ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam some the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pragawai kita Pak SK Nangak Buau Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua.

0: Ambon, grup sa SKN Ambon. Mari selamat hari gawai daya tahun 2026. Mual kuatanku, gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline juga anak kenal guru penolong kanan HEM SKN Ngambuau dekat merek selamat hari gawai daya gayu guru gerai nyamai. Oh.

0: Kesenangan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita tabur terus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu nak kita gulang aku ni si tabur mentaga isi bak sedar lemai sehari tu 23 hari bulan 5 2026 bertemu baru kita bak awak ke buka. Selamat belalak, selamat ujung minggu.

0: suah ninga jaku sempama ke bunyi to, dilah endak bertulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku. Nyadi bak perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jaku.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 urai mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN. Turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat, turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat sama melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000-20,000 pinjaman dan kadar bayaran kerja menang-menang dia tu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah, kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan Kita bersama Idiatun Nur Rosli.

0: Satul Gombak. Silakan.
1: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
2: Terima kasih, Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek late.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 23/5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengoperumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam kediatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah kecurak celum bak menira barunya nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak Bahagia serta moto baru tidilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah nyadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebesar lagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita ngulu Sungai Lingga nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban asin undang sungai sidak tidiau di bantil tumegak bejalai ke pegawak bumai betawun berkebun ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli pihak megak Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak ti dulu subak Datuk Holistini nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak bala missionary ti ngerembai ke pengarap ngagai menua nya menyak niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak pengundah gereja St. Thomas di Kuching ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah ke penerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantian ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak.
9: sebedawi hati nyerkai ke Seribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narit hati kitai, laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung, tiri tabur ket kena ngelai pendam tu. Enserah sida ketuai, madah ketuk meh dur jantil, tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting mega siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah cerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surin. Kuta tumeh ke pengelinduang menua banting, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit banting megah, siti hari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati pejaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
10: Y seberai.
11: WAI YFM.
10: Ya, baru ngam.
11: Kan?
10: WAI YFM. Pemberindang malam.
11: Malam. Malam.
10: YFM.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
12: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: Ada di si lagu lo.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

0: dirancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nelah, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y, FM, segulai, kecalai.

Yeah, lagu di Baik Wat Rock malam tu peninggal kaban sampai mati mungkal awak pemerindang malam kita malam merindam 23 hari bulan 5 2026 ya. Dan segiamat peninggal nanti kita berhati ke bawah penghidup kita ke dunia nyata tu jadi kaban ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita yang tadi terterap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran bisik buat tisi kita nyak meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita ke ngulih ke penyamai ketegal kita yang tadi ke ngulih ke penguntung aja kak lebuh maya ke senang aja atang maya tusah ia nadai ditemu kita ya ya nyelinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua bala peninggal kita ke malam tu ia ke bisi mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawak diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nunggak TV laban bisi main ball final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Barimundo Kota Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu buat tusun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 bakal selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalainya tusun program kita bawa pemerindang malam kita bergulai waku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: niaga pengelikon jalan mah. Bila buah kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke pengelikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak ke kapan belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Suriaman.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu dari Hailey malam tu peninggal pelakon lagu kena aku merindang. Harapalah kita gagal terus meniang ke YFM. Bergulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus meniang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita itu lagu ke Dibaik Veronica Natasha ke sekali itu lagu Ati Lantang Begawai. Sebelum kita mendengarkan lagu ke Dibaik Ramdes Water, Aram Begawai.

0: Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Kelab Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Kelab Ngepan Seriaman ngokabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngotu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam Gulai Ngawaku Melati Badi. Buat berita malam YFM malam hari 6 hari tu 23 hari bulan 5 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu dengan memansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa di lama agi. Engau tak berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya diperjalaikan dengan pengawak peman siap bergulai engau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tu begak udah diperunding bergulai engau by Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia engau raban pemansiak Fakulti Kejuruteraan Kebisik Pengelandiak bak bidang kuasa. Panel solar ke diatuk seminat ulih dikenak penglama 4 jam majak sebedau ke disukung engau bateri BESS. Sarawak Bisik Penatai Hasil Perengka Mata bakar pasir silika engau silikon terulih dicampur engau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam.

Pak nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke guna benar ngagai menua tu. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyendia ke palan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti ungkup peranak menuanya ngau komuniti ekspatriat tegawa bak sama laju. Tok Begak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya hari tenambah ke pengawak dagang ngau peluang ekonomi. Tiga genturong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tok ngena langgur besai ke Megak nyerangkum kanan jepak ngau sama laju. Projek Jalan Alun Bergema Hari Jumatan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu dia tu udah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak Jalan Alun bergemar 4 lorong tip panjai 4.1 km berlabuh hari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dekat negap ke agak infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah ring lancar ke arus pejalai penglikun pengguna Jalan Alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbak ngunyak sapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projeknya di pejalai kena ungkus RM69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 hilang. Raban Nembiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madah ke Raban Nembiak bempu pengawak kepeguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nembiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekang mansang ke Raban Biak ngenamayuh macam inisiatif yang kaum pemansang perengka guna Raban Biak lumbak ngomain ngangkat ke latih pengelandiak Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megah minta Raban Biak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bansa di Sarawak serta ngerebut peluang tidi sediaka kena ngada ke Raban Biak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah berjadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bawah. Nyanakan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai YFM. Segulai Sejalai YFM.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 kau pengal atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
2: Jantan sempat juara.

0: hari-hari. Ya, pertama baru tua ngau sidak kerelo kenyanya kata sepat juara batu tuan. 21
1: tahun eh. Ah, nak berasa hebat tu sun ke 21.
0: Ah.
1: Dia jebol lelak di sini nganya wa aku tu kah?
0: Lelak.
1: Nya, aku kan
0: lelak di nemu de nyawa orang mangkung.
1: Mangkung tiang.
0: Kai mangkung teh kena rengat kue tatak na.
1: Oh, nawa tak tak tak tak tak tak.
0: Ah, nya aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
1: Kini kedai tu nolor mangkuang tanya nah.
0: Aku kadang nemu ngitau ke tecoknya lah.
1: Di mangkuang aja.

0: Nama terkena ni mangkuang ah.
1: Ada kamu tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
0: Kada nak teh kena walau tawa kena ni mangkuangnya nak.
1: Kayaknya runtuh. Lapan.
0: Ni nemu kai ini ni sangau ni nak tergigak kede ke.
1: Berat kayaknya bumi
0: nak. Berat kayaknya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyanyi ya. Jadi kelimpah harinya aja bot. Laban kita kunyo bejako pasal gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
1: Oh, ngiga ruah ya tu dah jarak.
0: Tumuh ngiga ruah sebedok ke kari tu kan?
1: Ngai ke ruah meh ha.
0: Nai, nyu kuniang meruah nyila dah.
1: Nai, ya rendam ya he, ada kuniang.
0: Nama kanya dai?
1: Kak.
0: Rendam meh apa belakang bila ya?
1: Ya rendam ruahnya di kempat ya dulu.
0: Oh.
1: Udahnya di si ai.
0: Udah di si ai? Nada ngeriwat ruahnya. Oh, landai ya ini nena.
1: Salah ya orang tua.
0: Tang yang ngaku jadi tua.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih angkai pala kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku bunyi kami di bak program cata sapa juara tusun ke-21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerekari pasok dalam cata tentu ya mai sida ia mulai ke pengingat.
1: Betul. Dengar. Ba, recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: seminggunya kemarin.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabut. Ya. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nombor 10 kan kita ada tiga kita itu.
2: Lagu debu 10. Ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari recap.
2: Recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa Raban de Kru Ngau Lucy M. Lagu ke Dikumbai Layak ke Penudi. Nak nemu lah lagi. Nemu ke minggu tu. Lagu tu lagi ngetan ke juara. Tau ke kita bisik juara baru. Pengujuan program lagi. Mek kita ningan eh.
3: Betul. Kalih ke mayu ke berubah-berubah. Penuduk sidak penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara.
3: Laban mayuah urang kepulai peminun.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apo?
2: Nyeng kawam jabut.
3: Aku. Aku di hari 5 jarang kuninga radio.
2: Kini kita jalan dengan dia dempu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua mega. Engka benar natua utai munyi ke disebut jabutnya tadi. Betatu-tatua na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuk ke gawai. Bisa sekedati gimet kela jabut.
3: Bisa ke utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tu sahme kada saya gawai pemirsa.
2: Nama?
3: Aitu wah.
2: Oh nyok, datanya.
3: Kadang-kadang bisa orang
2: bisa
3: ada datai.
2: Apo nama tu kena ngintu malah mai pengayu dah.
3: Nyok meli baru, mau meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu impu dem ya.
3: Laban beketau cerita ya peminat. Laban nah, tidak sebilik mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyemut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanda ngawan tim mbeh malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya, kena datai 1 bulan
2: kok. Nyane ngawa kan datai ya asal 31 nya bisi ai tua ngau nyambut ai pengai gawa namanya jambu gawai ngintu malam 31.
3: Tiga puluh satu ribuannya kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya, aku nemu ati seruai di ini deh sangau. Sigi nutup pintu, kak makai perih aja malanya. Dia tu jauh buat ini deh ngajar dia. Dia tu jenjuk pintar met sekumbang ini deh ngajar dia. Jadi ngakal. Dia anak mai ayak di seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu nanti ini dah dah maik dek.
3: Nanti
2: dek. Ya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena maik pemakai.
3: Kena maik penganan. Aku kalah maklir apa minat.
2: Nama dah?
3: Mencuri penganan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tukar maik makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tegi ke kerup tau kau udah semua nah.
3: Iya aku udah semuanya ya mai ke kerup nah dai petan.
2: Ka ma benar mendi nyemuan suah semuan dulu ma luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Nah baru nyamai di kunyah.
3: Betul. Nyamai simpan buat ancut. Ada
2: ini de pelawak aku lawan kena de gigin. Nyamai gi Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekang itu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nombor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam cerita.
2: 11 minggu dalam cerita nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekatoni.
2: Tion ya, mai orang bukai.
3: Mai orang bukai, kuze ya. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibaik
3: di nang isi buku lain Nicholas Fedri.
2: Bak lumur 10 sebelum kita ninggal ke lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur sembilan lah. Ya, lumur sembilan. Nomor 9 ya. Nomor masih nyawa induk di sigi bisa dengar lagunya aku, di beminut.
1: Sigi mata ketik.
0: Ada tu dengar nyawa induk ya, bak bak anu nya baca ta tu.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ke getar hati ku
0: nomor di beminut. Ngopo patuang di getar getar di sigi merizalah gapriti nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gapriti nina tu gidara.
1: Ya, cute.
0: Ya. Tang tajap ya lagu tu agi ngenan ke penduduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena dai mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Angka mayu balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siko ari penyanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisik megak ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi makan dia.
1: Oh, campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal dia tu ari kucing kau engkau balai ringin. Nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggak kita ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey, lagu bab 239 ke baru dah di dinga kita. Ya, nyau kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia. Tau aku nak nemu lah. Nemu ketu Nemia SK Kanyuak. Nemu ketu Nemia Sekolah Bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya. Nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai. Pihak aku ya. Ngasuh gerai. Ini nemu nama sawat ya. Ya, keterubah yang madah kubis. Kedua yang madah pelandok. Aku nak nebola pelandok kami ngasuh gerai. Tang ketiganya kan ngasuh hati gelik. Ngasuh hati itu ketawa. Nama kebuah. Betul ke sawat dia buat? Ya, namanya utai kan ngasuh kita itu gerai kok ya. Ianya air pengayu. Laban yang ngasuh ketiga yu guru gerai nyamai. Ini
1: pengayu
0: yang nyamai saya. Sikian malam dia yang nyawat. Nya tadi namanya sekedar hari utai ke dibaca. Nang landia kau kan nama. Kita endang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketika oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nah nyamnya tadi pandai ni biak tu
0: mesti pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kadang ade nyawat nyau kai jabot
1: okay
0: kapan deh lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kede.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita ai pengayu kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepa juara jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: tak. Bedau kalam dak. Ayolah ambil bertemu ngoi. Ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Ni kelana boy. Ya ke gagak lekang tu lagu tu.
1: Ni kelana boy.
0: Jadi lagu tu munyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penyanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya melihat. Kelabang yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelab bedau kelalam sedoi ni ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedebaik Nia Besi. Hanya penanya itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang waktu ini gagak niklan naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemari. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara. Dik bedau, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, fam.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. 7.

0: Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya mada kasihku penyanyi ya ke masuk kata siapa jora duit lagu ya. Cikgunya aku mesti mesti kaya aku ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya oke nama nak ngajar lagi. Laban dia tu ia nak ada pas sekolah. Ia ngah ia dia tu ba upis pelajar aja. Cik guru di pita.
0: Arti hanya tak uliah ngano. Uleh ngano cikgu rawi yang serius ya.
1: Ya so dimindah cikgu rawi yang serius ya uleh. Dia kan ngasuh ya pindah ke sekolah ni.
0: Aku ngasuh ya pindah ke cikgu rawi yang serius.
1: Nama cikgu rawi yang serius dibisa ngano dari sekolah.
0: Nata ya. Tangnya kami belagu.
1: Belagu ni kan kedek ni moko. Laban oke nama adik kan kau nitiah kia ngani pampe.
0: Ya ngamai aku.
1: Malam pampe segi mayu indo. Ini namanya lagi bisa cerita ya bekawa ngau SSJ jabut.
0: Bisa kan?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Nanti ku ingat dia nyebut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bekawa ngau SSJ ke berita ke pemadu baru.
0: Yeah.
1: Dia tu tua bajaku bekawa ngau sida ke bisa mendiang ke YFM. Bisa ninga ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama ya tu ibu minat. Nama tu kusong belakang tu ibu minat.
1: Ni mak kurma.
0: Bisa.
1: Dek nama cah utai dia jabut ah.
0: Uni telepon udah pujuan program lagi ibu minat. 60%.
1: 60%.
0: Sayangnya. Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unai ba Facebook. Facebook kayak Facebook suara barang Facebooknya. Ba Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau unai hari peningat minta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua sesi radio bakal waktu. 10%.
1: Nya eta dena 60, 30 ngau 10%. Nya 3 campur 10.
0: 80.
1: Ye memrinsa amne mata mitiak dede jabuat ah.
0: 90
1: campur 10
0: jadi 90. Udah nyak? Nih, aku lagi peratu lagi.
1: Tinggal bayi bine deh sanggau. Ama merinsa mendet ngira matemite ya. 60 campur 30, 90. Campur 10 lagi bah, 100. Deh segini lah, nada yang pada utai. So ini dia mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua Mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu di kan nyebut Carta Sapa Juara, anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh kebaru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Baru.
1: Enggak baru panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya.
0: Arari tidi tau.
1: Sigis tidi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi ke seminak baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ninga ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotion kenurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
0: Ya ke mbak arti yang
1: apa dia gaur SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Jangka kau bakal kau
1: nama pengelak seduai deh. Berangkut
0: malu utainya.
1: Nah dah aku tegal mengagak rutip nak rutip nganan lu lelak.
0: Tin tin tu setin dua tin tiga tin empat tin tak tak tak tak tak tak kau
1: bunyi. Nah dah penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak aku receli. Lalu lagu tu ke baru kedidingan kita tadi mega ke kalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
1: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari Cetli.
0: Ya, nyawa ya sigi mana.
1: Sigi mana ne?
0: Sigi aku puji mana.
1: Bakal ni didengar nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tu ada uliah lah.
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh sada nyawa ya mana lah. Oh engka ya tu.
0: Aku dilengkap kenuan pia aja. Nyawa ya nama tu.
1: Dia nya bergetar.
0: Dia bergetar me.
1: Ya betul lah. Ya, nanya ngawa jabut. Dia lagi payoh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal ba Richard Lee.
0: Okay.
1: Terus yang lagu penurut ke 6.
0: Ya. Lagu tepat penurut nomor 6 tepat minut. Lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
1: Nikit segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion tiga kak penyanyi tumpu. Ngamai orang.
1: Ngamai orang. Duni lang. Lagu tu minggunya kemarin penurut tiga 7. Minggu tu nginsit nikit agi. Bapak penurut tiga 6.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya agi.
1: Oh udah katik. Nggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati.
0: Udah tawar ubat ya, Ki. Nyu tawar hati.
1: Opi ya? Udah tawar ubat ya, Ki. Penawar bekene tawar di beli barang atau bekene ya?
0: Jangka aku. Tau penawar pengubat hati. Ukati to.
1: Ya nawar ubat bekedai?
0: Oh, nawar ubat batuk bekedai.
1: Okay. Penawar pengubat hati Ari Duni Lang menurut tiga 6 sebedau kita ninggal ke lagu ni bagi lagu bab menurut tiga 5 nangkan ketul lagi.

0: Kita Kitai. Ini Bisindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit kutu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Bagi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: nak berasai tu ibu minat. Hmm? Datai betul pai ni pun.
1: Ah, benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi. Ia ke manggai kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Duni Lang tadi. Sapanya sapanya Jabot Jackson Jabot.
0: Ya kan
1: dia. Dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh ngejebutnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyada ke nya nek referensi.
0: Nek referensi.
1: Coba dijemput. Uji dijemput.
0: Nek referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi nek referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sigi baka ku menang ada jabot. Makin lama ge 2-3 tahun ke datai ba program catat siapa juara munyi dan naso nama menanyi. Nyopedia ge nyebut. Hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk ya. Kelima. Tak berasa 10 minggu udah dalam cata. Hanya tadi.
0: Aduh, sidak nemu.
1: Nama ketemu sidak.
0: Lagunya udah 10 minggu
1: dalam cata. Nyata kesebut ni pia. Oke. Oh, yang ni gagai bala kita. Kalau lebih lagi ke bisik dekat nganjung lagu. Gagai RTM. Kelebih lagi kita ke namanya tadi. Bisik ngagak lagu.
0: Yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai cata. Nang bisik atur ya. Anak nganjung ngagai jabut. Nang bisik atur ya. Kati cara jabut.
0: Atur ya. Senang aja ibu minang.
1: Senang pia.
0: Besari-sari itu atemata.
1: Besari-sari lagi mau nanya.
0: Jalun. Jalun bak kegelamat tau. Berkah hari tahun 2022 semua lagu kelulut tapisan PPLTI dekat di tapis penuh.

0: Kena kak bertanya minta form form ngah bahkan ni cara kak nganjo lagu uliah tanya magam ba email orang ba email urus tiak uliah merek borang atau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisa tanya maga tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di nama yang tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email dia tu nyamai ya buat dah ni buah di anjuang CD ni bisa CD dijual semua ngena online magang semua anjong kena online dokumen-dokumen mega scan kita anjong online
1: coba ibu minat ngai pula ketik aku kena CD coba aku nganjong lagu aku kena CD
0: danya
1: utanya terbaik kapal karam ibu minat
0: apo
1: utan mana nanti datai
0: oh dia datai masih
1: ada datai
0: ketegal kapal karam
1: baik kapal karam
0: apo nada penyadi mengenya anoknya nya nya nya risiko ya korang
1: risiko ya
0: lalu apa yang mega dia tu nyamai munyi kurang semua bojon jari
1: ya,
0: tekan aja ngena tekan aja
1: ngena kuasa angin ni pemingat
0: ni buah ngena kapal ni kapal air kok
1: ni buah ngena bai
0: ni buah ngena bai keliak ke rumah petiang selalu nggak main bah anjong kirim kirim ngagai abah miri kucing anak ibu ngena bilun nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam
1: ujung
0: email
1: jari.
0: Ujung jari nanti nyemak kau tanya tadi mereka kami nak nerima dokumen kita bula ya bisik dalam email nanti nanti bakal namanya hari pos ya tahu madah nada diterima. Pian mega yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuat.
1: Betul.
0: Tang nanti nyemak ke ngena online dak tahu bula semua bisik dalam nyak magang.
1: Betul.
0: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah di kemendar ka ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa Ngau Magak Music Tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi
1: betul
0: jadi sebenarnya tahun 2022 nanti disarap ya terus masuk atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catat kelebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni pun sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih te lagu ngagai 30 lebih te lagu diterima ari penanyi ibat. Nyap mayuh ya tere.
1: Ti kita dia tu udah maju
0: bemino. Nyo mansang nah.
1: Mansang.
0: Oh.
1: Mansang.
0: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tino kerban dikena kita ngagak lagu. Okey jadi terus ngau lagu pam 2 3 4. Apo?
1: Lagu tiba penutup 64 tiba menut lagu tu 9 minggu.
0: Dek kan nyebutnya kak ngasu aku.
1: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
0: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu penutup 34 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu agi sama penutup ngau minggu nyen kemari. Nadai berada berginsit sebabkah ngau lagu Nick Revensi maka nadai berginsit jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Matthews Mambang ya, terus tinggal ke lagu penduduk 3-4 sebedau kita tinggal ke lagu penduduk 3-3 nangkan ketuk lagi
2: 4

0: Cerita dia tu, Benong Ninga, Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Wow, dah dah tai ba podium tu. 1 2 3.
1: 1 2 3.
0: Ya. Itu aku mada kede. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Ah. Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu tu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah Ika nemu 4. Nemu 3 nya dia badah pangan dek kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan kedai
0: itu kedai. Okay, aku ngai kikang ninga.
1: Empo Mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga, ninga oi Ika lagi ni kau jabuat. Alah jabuat ya. Lagu
0: tu ibu minum. 3 minggu kalahnya di luar.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo. Di kakak
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siku ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Rock cak dia nak kenyar eh.
0: Rock.
1: Rock kapak. Ngebuat yang rembai.
0: Oh, mesti mau orang rok mesti kerbau penyanyi peminat.
1: Nggak, enggak nyerok apa? Kok aku nyerok 80-an, 80-an namanya gua ngerembai.
0: Oh, kepak dia tuh rok beliung nih.
1: Amai betul gede. Nasi aku kayak rok lingko. Nah, nemu kan dia kerok lingko. Nanti beli uang ke uliak kan ada.
0: Kerok bikong.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Nuan ngelengkak, aku melekat.
1: Veronica Natasha. Jadi.
0: Robin Kong, Bikong.
1: Veronica Natasha ketemu aku geprend dek dia tu ya jabut. Dia dia tu benuang belajar ba Siti Palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Nak lama age jadi cigo yang ah. Ngano dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebeda tu 14 minggu dalam carta. Penuduh 3 5 4 3. Nanti kita berhati ke sama mengkang ndak berubah sebaka sama engkau penuduk batu sun 320 minggu jen kemari.
0: Oh, agi sama ni memang
1: agi sama nya tadi agi sama nade berubah
0: ya kenemu 3 ni memang
1: ya kenemu 3 pangan nya tadi
0: jadi tua 3 minit ngambil ketua nak pede nyebut
1: nak pede nyebut
0: nomor 1 nomor 2 ni bos sebut tua
1: ni bos sebut
0: sebab tu aja orang udah nemu siapa ke nomor 1
1: tapi ya laban uke nama orang tutup.
0: Aku madak kete. Ada guna-guna madak. Ada si ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita yang ngasuh serasa suspend lah.
0: Apabila si tak udah ninggal lagu udah tebah tua nomor 2. Artinya si tak. Si tak ya udah madak ko ayak ko suku maran madak. Automatically si tak nemu siapa nomor 1.
1: Okay, jadi duit lagu kepadau didinga baca tak sebab juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian mega lagu kepadau didinga kita lagu Bepedu Nyawa Raban The Crew ngalu CM. Ke minggunya kemari Raban The Crew ngalu CM agi juara. Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu berdua tiga dua dia tahu terus.
0: Geng. 2.

0: anak ke badok sida ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sida yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu na.
0: Ya, aku mada kede.
1: Eh sida ke ngundai pun kesal.
0: Betul.
1: Boleh kenda aku to mai pulai hamper aku sida ya. Jadi ya ngagai bala kita ke bisi mendiang ke YFM kita bisi juara baru minggu tu. Tetapi yang mari pangganti ngagai Raban the Crew ngau Lucy M.
0: Ya yo. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak lekang ngotiun. Digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke diberi nama Layak ke Penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen na tangga bertukar penuduk engkau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap terus. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut dia gagak ibu
1: mena mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya. Ya, siko aja ya kan nemu neka ya.
1: Siko aja.
0: Tajak ya cincai-cincai teka ya kena.
1: Kena ya. Meri pengagati. Siap
0: ya tu, tu bisa te lalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta Mike Cagat.
1: Mike Cagat, Ari Kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu dusun ke 21. Jadi ya dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, jadi pada ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper Ari Kina Kara Agrofarm bakas sida produk-produk
1: pemakai
0: Ari Kina Kara Agrofarm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja anda aja buat.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisi minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Airop nyobte pakai minyak.
0: Bih, pansuah. Kaya nyobte pakainya. Ini bisi airop. Airop ga nyobte pakai lain kunyah.
1: Emang sadi, sama mio teh pakai ngoi irup. Ya kekuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi irup. Ya bisi gue telut aja nih ibu pakai.
0: Oh, utai kena arep deui say.
1: Nama minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya Liak nih.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Aku nemu kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ari nemu nama tek ngorang agak.
1: Ari Liak.
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut dano bayan.
1: Ada yang bayan dano. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi sitai lagi, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil kau bisa lagi
0: menyangin. Kau bisa lagi, gagak ada racun.
1: Lalu nya mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu nya tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak Kina Kara Agrofarm ngara ke terus sponsor ba pengundi cata siapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sayau. Dinang isi buku lain ngau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Pretty Lina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okay, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lam.
1: Kenawar ubat berkedai dana.
0: Ya, ya terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jaku slang English dia kena.
0: Nama tu
1: slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4
0: Umas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu. Patut-patut aja buat.
0: bury my love di Kanada.
1: Okay, lalu nomor dua.
0: Layak ke penuti Lucy M. Begulai ngau The Crew.
1: Raban The Crew. Juara minggu tu.
0: Jeng-jeng.
1: Manggai ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sidak ia kuda dipilih. Okay. Dipilih 24 titik lagu
0: udah
1: tadi.
0: Udah nemu megang?
1: Udah nemu by email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sidak ia dipinta nyain surat setuju.
0: Setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Ya, nyanyiannya dalam emailnya.
1: Dalam email semua, semua email.
0: Uleh saya dalam email kan.
1: Uleh saya kena telepon.
0: Amai gitu.
1: Nantinya mak kesida setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Dengeng kau ada si kom timbak kan.
1: Ano doi? Nanti yang ngau merah tumu.
0: Merah tumu.
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik hukum timbak.
1: Ya mat. Hukum timbak ya nada nepuk lagu ya. Bak catat sepa juara.
0: Betul.
1: Jadi sidak ya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat. Tentu bisik bala kita ke benda nganjuang. Pekabis lawan 24 hari bulan 5. Hari minggu tu.
0: Artinya kita itu. Nak lama lagi ke SCSJ ni
1: Nyokan semak punya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari minggu. Udah tarikh tutup tau ke pengambil laun udah ditentukan baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat. Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 kenya.
0: Bisik markah pengabih tinggi.
1: Nyak diambil. Mayuh mega tai kepatu dibaca sebedau balas sida nyain. Anang
0: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, kita telepon ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nya berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti nada penanggul jabot. Minggu nyenila batu sun tika 22. Udah tembuk program catat sepa juara pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu. Live minggu nyenila.
0: Live tu aja. Driba aja ni Bu Minata.
1: Tibo driba. Ya utainya ku mandah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban ka mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah. Nada ya. TV okey. Okeynya tadi jabuat. Tentu bala ya ke Laban Mayura nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 dah lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bahas sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisik ketap ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban ya aku udah ngepost bahas Facebook yang saya bedau temu ya di pilih ya. Betul. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya seminak ya kerak ya sahe hanya di RTM. Okay, jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu diante udah tembok SSJ tembok cata sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan. Okay, terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari cata ke minggu tu.
0: Lagu ke pansut hari cata minggu tu. Aku rindu aku sayang.
1: Tentu ya lagu menurut tika 10 ah.
0: Ya.
1: Kita semina oleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu leka Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita ninga ke lagu bab menurut tika. Lagu ke, sebedau kita ninga ke lagu
0: masuk
1: dalam carta. Ni nemu
0: penduduk. Berapa si duduk lagu tu?
1: Berapa si duduk? Pandai deh.
0: Baru kan lepas
1: Oh, berapa temu penduduk?
2: Lagu pansut minggu tu.

0: akhirnya bab kena duduk nombor 10 lah.
1: Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke didinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kagik lagu si kedik kerindu ke si dalam. Ban markah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ningal lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru lah.
1: Ningal lah.
0: Adai pak ko.
1: Indo tu ka?
0: Indo punya adai mah ko lah.
1: Bukan di ngelala semua Indo di dunia tu ka?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean. Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini dia Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina sikuk ya ajak ngagak. Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh. Tion mai orang.
1: Tion ni kediri, leka mai orang. Engka bisi leka ke di tukar-tukar mimet punya kini nya emak Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk tadi.
1: Kalak pana.
0: Oh. Dah petan gitu orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya antik nyamak ke pangan ni siko.
0: Okay.
1: Antik nyamak ke pangan ni mayo bekedai jabut. Uh-huh. Di rasa deka nyerita ke pengrindu dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Di bekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta siapa juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari. Pemberindang malam. YFM. Song. 99.8 FM. Sekulai sejalai.

0: Hai, namanya Bukan Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih,
1: apa mari gang? Nama tu binti yang bapa setia sama yohnya.
2: Nah, deh biar bu nyau. Nyau undang lah lah. Aku sekumbang dia dah butuh yang seperi yang tu. Nyau bisa kurang mimin inci. Nyau pandai lagi gemal dia pada aku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia sama gang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbeli ke perengkau mimin menya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke, nama tuh bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkah yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampain nak dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah, dek garampian aku bernama. Oke, aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu jam.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 99.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, kengintu.

kita nyaga penglikon jalan mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk jaga kita lalu piap ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini dia kungai nak ngerah kita lebih

0: padam ke. Dalam duta itu, tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita yang ngus, tahu ngasuh rumah kita yang ngus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun, tinggal menusah. Jadi ngejakutnya, sekali lagi, kumri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Aman.

secara alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai tiba-tiba. Ngena

0: Jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Umpamanya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang bukai.

0: Cabanacu, mi cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri, anang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nuh.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ai, dini nurpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen timpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Urang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Leban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: Nay, nama yang bakal pependiam Mel? Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringko berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia makai kempua. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
0: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan aku ke penyawa kereta ini tu. Nya dujung tanjung dia kengkah kereta tu pihak.
1: Iya, anak mayuh tu lara. So kajak jak ne.
0: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nanti adik Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lembenit, tu kue, tu air kutek, air semeti nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, balon gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena

0: Jadi lepas tu tuan mula-mula ya pengawal kita iban, kita angkat animal. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama keng kunik. Udah keng kunik tu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta air kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa utai bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita tersaman sau.

0: Kita gawai terus aman sao, tawan bukai baru kita gawa kelingkang, kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua, baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong, udahnya baru dia tahu gawa, tahu gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang, tahun bukai nanti dia kak gawa, baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temu gawa ijo pumpuang, agak ke dia kak pegawai, timangnya penyai-penyai, nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau, tajau tu, dia bumbuah tutuak ngebesi, buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau dengan besi, dia pilih. Pilih orang ke udah kuram jarinya, nutuak nanti ya. Orang sengapa numuak buriat tajau dengan besi, tajaunya belah. Nanti orang keberani, dia baru belah-belah buriat tajaunya, nadai belah tajau. Jadi tersangnya, cuak ke dia, jangkam ke dia, dengan orang enam. Animar panjai timang paman datai basano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru-baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Iya.
0: Artinya. Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa inok nyapa. Jadi orang lelaki orang kenemu nima-nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang ngangau antu sebayar. Aku tu nemu nima jaluang tak ku ngai dambe orang. Ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar. Nyai abah tuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demi orang ino kemire piriangnya makai. Udah babi demi makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam malam. Pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyai abah tusuan nadat ketiban. Jadi abah pengawak yang nima tua pagi tumu ya temu. Nada kalau lawan orang nima tua tumu semua.
1: Arti
0: dia nima tua. Tumu tawas hari nima tua atmo. Jadi abah pengawak dia nima bulu nima pangau lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antum ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino panai ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kirai pukul 9 ngagai pukul 10 ya semua. Ngawak 50. Dede lima ngawak bukai nyet semuanya. Panyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari, 3 hari. 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngali hari mau es malam malam malam timang sehari hari ngaget pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngaget pagi pagi antara 5 hari nua itu mau ada yang ngaget kuat pagi baru 6 hari 6 hari nya baru timang mau ada yang ngaget ngaget nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil pegawai yang ngaget nempel kat saya 8 hari 8 malam.

0: Tengenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tarik macam.
1: Ada kau suah mak kau tanya orang minta tu kena asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau.
1: Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita kujako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke enam enam masa jam gaga siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tan gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, gawai ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu betul ya. Nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai dan buah raban bangsa daya. Jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Hai, namanya Bukan Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wui.
1: Apa mari gang, nama tu binci yang papa setiap mayuhnya.
2: Nah, deh biar bu nyau. Nyau nang lah aku sekumbang deh dah butuh yang seperi yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci deh. Nyau pandai lagi, gamal deh pedaku.
1: Eh, mama tu baik deh nyau. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak raya dia kia.
2: Eh, berbeli ke perengkau mimit mainnya. Kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu deh, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu punya. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punya. Lagi siapa kurang dini kita makan nampai nak dek baru mah kaban punya kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya kata deh, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah baik deh tujap.
2: Nah, lapa tau tusah deh punyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau deh lah. Pulai ke aku gada pek deh lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

logistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agik ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kipin hari Meridaisis ngulu ke sampai pagi. Persemayang kita dia jenuh dah lama. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latal apai sepengelak kemudah ngantim 50 hari. Sepengudah pengangkat anak nuan dari pemati, sehari itu kami ingin itu hari Pentikos, Noro Kudus, Noro Gereja, Nyadi, Depun ke. Buka hati kami kekiah, hati kami ke bakal batu tu tadi, awak ke hati kami yang hancur, ulih nerima jaku nuan, jaku temerik penghidup, jaku terdiri oleh Roh Kudus, awak ke kami ulih, ngonak ke ulih, tajak kami nama penuh sah, tan kami nama penuh sah, nak ulih, ngalah ke kami ke dekat nitiah kenuan. Sembayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala murid ya. Lemai hari Minggunya, lebuah pintu dah ditutup benur alai sidak murid. Begempuruk laban sidak takut ke orang judah. Yesus ratai, lalu berdiri bertengah-tengah sidak, lalu berjaku ke sidak. Awak ke pemayik, meruan ngau kita. Lebuah Yaudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk yang ke sidak. Sidak murid lalu gagah hati medak Tuhan. Yesus lalu berjaku baru ke sidak. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput ngagai sidak. Lalu berjaku ngau sidak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang. Sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, ngerami hari Pentikos, hari pengada gereja, hari kudus, diri kengagai sedang murid, maya Yesus, kudah 10 hari, angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus datai ngagai kita tinitiah ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bahkan ni Roh Allah Ta'ala meri penghidup, pemerani serta pengeriang. Baca ungkup minggu tu nunjuk ke bahkan ni kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam mayuh macam cara. Hari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi itu, teka hari Minggu, Pentikos, suah dia kumai, hari pengada gereja, nama kebuah.

Sai roh Allah Ta'ala saruran bekerja. Yang ngiring kita, nolong kita bersampi tu ke bersemayang lalu nyerakup ke kita nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kita awak diau dalam Roh Kudus ini tengari. Kita lah merati ke pemerik Roh Kudus. Roh datang agak sidak murid, merik sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemerik tu nulung sidak ngerembai ke pesan pasal Yesus penyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Orang rindur menua bukai merti ke sedap murid ngana jakuk sedap empu. Nyada roh maik manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh maik penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengar roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisik. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisik dalam api angin ngau pengawak tibesai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Yesus nganjung sida tenitiah kia berkunsi ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sida pemerani ngau iring nerus ke mission teka pengawak sida. Awus ke roh. Yesus mai ait ti hidup artinya roh. Sida di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecost tahun A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemanda lalu nulung kita hidup jadi orang tinitiah ke Yesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan. Nguan-nguan berkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamainuan Yesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parai lah. Amin. Kalau Ta'ala ti mendebuk kuasa merekat kita bersembang ngau hari Minggu Pentecost tu dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngaduh ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang kulang agak engka darah engkau bujang susah bakal ke udah alah laban orang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Pengerak pagi.
5: Pengerak pagi.

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedai baik Bob Simon Peningah, lagu dikenak ke tengah pun ke pagi hari minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikenak aku merindang semua bela Peningah yang kanya pagi tu bisik udahnya mupuak pulai ke menua Peningah au nyerumba pengerami gawai ke dekat di intu kita kurang lebih ya, seminggu dah agik ne au nyadi ngarak ke kita tak ya ke benua bak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengka pengangkut ngarak ke datai bak nui ke dituju muju serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ikan jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai ngaku Imerda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi kaki kita Peningah nyangkanya udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke nyangkanya nadai minah kini pagi tu Peningah baru rumah aja sambil mendiang ke YFM pihak magam mari selamat pagi kaki Peningah kita nyangkanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai nyangkanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM, selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalai ke pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tusun program kita untuk ya pagi tu Peningah dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia ndo kami macam pesambarat ngagi kita ke dekat nganjung pesambarat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar magak tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program lalau penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Cingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat. Bakanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM. Jadi mari selamat pagi yang peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendengar ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu keribai Mae Franklin ngancau tikainya. Di datuk peningah mai kita semua bela mendiang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tak bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

tes suah kena pat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culi, kak gameli. Orangnya bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi,

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ya, nyedakat kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah pagi hari Minggu dan lepas tu degit peninga dia aku dekat macam pesan berat ngau magak pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com dia magak oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nandai kena 23/5/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sebuya Mambai, ulu ngau ili Sungai Arip, jalai pemanjai Arip Bintulu Miri, jalai pemanjai Arip Sibu Kucing, nieh suai bawang ulu bawang ili Muput Anap Sengkabang Tatau Skim Bi Meradung serta magak kepembelayannya ke Bukai ia kenglala Jared Jang anak Nelson. Jared Jang anak Nelson yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah ba rumah Ramba anak guru Jematan Sungai Arip Selangau kena malam 25/5/2026 ianya kena hari satu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggung ianya apa yempu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan tu peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jang anak Nelson. Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke ucu inai Perancis udah nadai kena 23/5/2026 jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Ramba anak guru Jematan Sungai Arip Selangau kena malam 25/5/2026 ianya hari satu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 26/5/2026 ianya hari dua. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya dengan Nelson anak Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah kena 25/5/2026 ianya hari satu ba rumah sedak iampu ianya ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Suang ngau semua bak batang Sungai Iran kembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Penerang kesilik lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang Banumo 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tok datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah kena 25/5/2026 ianya kena hari satu ba rumah sidak yampu ba nombor 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi penerang ke silik agi kita tau bertanya ngagai Jeffrey Sri Luang, bernombor 017-379-5518 atau ke Randi Bajai, 010-763-3878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat, madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026, jadi ni yang tu dekat di intu bak rumah sedak yampu ianya tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Sri Aman. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di Kampung Tuba Kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuah Kedanau Pemaga Gayau Pantuk Sebemban Jawang, Ubah, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagi Mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019

kena 25 hari bulan 5 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Penarang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai muliang ba nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034.

mata ba ari gawai lagu ke dibai Melissa Francis Peninga gi nampung pesan berat kita bakal ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat ke regang ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie ni yang Jipun anak uke tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ngena jalai semayang barumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ke dia ba Gunung Sama Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayu Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juwing Paku Ili Undup pemega rumah Maria Senggalau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuh, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Tinting Keh, Sungai Apung Kucing ya, serta mega kepemelayan yang kebukai, ia kengelalan yang Jipun anak ukek tu tadi ya. Jadi aku nando isi pesan untuk peninggal, jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat anak Jimbat berantu niang Wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kepembelayan di pedai Tuah Berjait Wah Bawan Sedaya Jiah Menyan Julau Bunau Nanga Kakup Entabai Lukut Seh Sekuau Oyak Pasai Siung Beruan Besai Ngau semua kepembelayan yang kebukai ia kenalah dirintai ke ditu ia kenalan yang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai Ari Joseph Anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu Niang Wat Anak Jimbat berantu Niang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph tau ke Apai Joseph ya kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edmund anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat keregang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia barumah Panjai ti dipegai Pengulu Mingging anak Singan Undup ya. Bermega Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia. Bermega Merakai Panjai Indonesia serta kepembelayan yang kebukai ia kediau di Miri Bintulu Sibu Sri Aman Ngau di Kuching serta kepembelayan yang kebukai ya ia kengelala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke
pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incua, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmond anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ya. Aku nando pesan tu baru peningang ambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat keregang tu datai hari tu rumah Edmond anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat keregang tau keberantu tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan ikediau ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia ke pembelayan ikediau ba Miri Bintulu Sibu Seri Aman Kuching serta magak ke pembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmond anak Entain, Sungai Ribuah Batu Lintang Undup Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anj Jo anak Jiram, niang Lindang anak Incua, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi agak terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega. Jadi pesan tu datai hari mawah anak tibu hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Tekalit, kepembelayan ba Kakus Rayau Belak, kepembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit, kepembelayan ba rumah Doris Samban tau ke rumah Gisa ke dulu Subak, pemegah rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemegah di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau kepembelayan di Kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala niang servis ternyawai anak mau. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu bernumur 013 844 9650 ya, 013 844 9650. Ko nando isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai hari mawah anak tibu hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah, berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 bulan 5 2026. Penerang ke silik lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernumur telefon 013 844 9650. Nanduk baru 013 844 9650. Okey. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati
tok datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat dianjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat diintu baru meh Senabung Sungai Serintung kuak pesan tu dituju ke ngagai kebembelayan ia kedia bermenua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuok, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta kebelayan ia kebukai, ia kenglala, Tenggau Anak Cabo, ya, Tenggau Anak Cabo. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya ngagai Pelangi Anak Seli, bernumur telefon 011-203-7240. Kusung ya aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Pelangi Anak Seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu deka disenggai berbala mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi niang tu dekat dianjung ke pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi niang tu tadi dekat disenggai bak rumah Senabung Sungai Serintung kuak jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi Anak Seli bak nombor telefon 011-203-7240 ya nanduk baru 011-203-7240 okay, ya, tadi pesan ia kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di Tabutra Sari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Dato' Kitab Bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global, KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgur perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyika logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endup jalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebedar projeknya berengkah dipejalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi dipejalai ke di Sabah ngau Sarawak sebedar dikermai nengah kerjasama perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bawa awam media rambau program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo dilanggurnya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Ngenang perkara bukai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkau ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak di landik hari menua tu, kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 ikun nembiak benu nampung pelajar bak bidang kebekawa dikena nangku peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalai ke pansiak berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa, dikena negap ke pemansang kuasa tau dikena baru. Merbak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya, tandekak mai penguntung ekonomi ngagai peranak menua tu nengah pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawa ngagai dua projek pemansang strategik, ianya projek ngagak jalai bergembal ari jembatan Tun Taib ngagai Panabilun Bintulu kebuungkus 69.9 juta ringgit. Jalan alun tik panjai 4.1 km timpuh pejalai dekat Panda Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembuk kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek ari baruh upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau utiliti air Petra dekat berjalai ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf Mada tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya bia api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atau tu berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis bekalan global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat.
150 juta ringgit disediakan kena berjalan ke inisiatif rebate Solar Suria Home. Pengguna domestik dimasang sistem program ngalih ngagai sistem solar di tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Petupi ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai enak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi pemansang KPKM, Datuk Lukman Ahmad Madah, hari simulasi tidi berjalan ke ngau ngambil kira gaya hari tidak enak tentu, stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dibeli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat, ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngaunya 561 bengkah program berjual barang agro madani upis farma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh 8.5 juta ringgit. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban nembiak dekat majak di Kemansang ngena mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tok nyengkawam ngemansang ke perengkah guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandia TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapi Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngau geran disedia ke ngagai bala Nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban Nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil uliah ngada ke Raban Nembiak ti progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah Raban Nembiak dia tu nyadi penyungkak timai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna berekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai Raban bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau dekat jadi program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip Madah tu dikenak meri awak ngagai mensi mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai Dayak Bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2,000 iku orang ari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu berkejang ari palan kebudayaan Bau ngelingik pasal Bau sebedar pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 iku nembiak kebu umur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke-6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Pekiat tu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngiri ulah tip mana pengharap hati ngau semangat sukan ngagai Raban Nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet Nembiak Sarawak
Ulih dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek jalan alun bergembal ngagai padang bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalang global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Ribulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemandu tinggi dalam gerempungnya mayat pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemerik ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato' Ang Lai Soon kena merik pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyadi sebagai hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawa rimit nyambi terus dipegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bab penguap pengasih nyaup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bising muluk pengeram itu nyang kaum bala tuai menua.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Tak bala ayak, bala ibu ke benung begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngembaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, bawa awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagai kita, pemaga berjimat. Ngagai kita, ya ke benung driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat beendo ya ke dituju kita baka ke pagi tu ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemborneo ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu ngarap ke berjimat meh neh. Ok, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan dan sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Kamu untang memegang nemu di Mac
1: SP Global Duit Now QR Anytime Anyway
2: dah top up Sarawak Pay ni Mac.
3: Why seberai WAI YFM
4: nyak baru ngam
3: kan
4: WAI YFM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu hari Pentikos. Lalu baca jadi kena aku ukai diambil dari Injil yang diungkuk minggu tu tang dari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu kudu kemaca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos nyau datai semua sidak tiarap bergempuru bendo sitik. Datai ngenyet munyi utai dari langit, tiba-tiba munyi ribut puting beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medau utai tiba-tiba daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjakuk, ngenak mayuh macam jakuk bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjakuk. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba.